0: atap rumah. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pendinginan dan memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Penanganan kebakaran selesai sekitar pukul 2 lebih 55 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Berkat upaya awal warga dan penanganan cepat petugas damkar, api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke seluruh bagian rumah sehingga dampak kebakaran dapat diminimalkan. Damkar dan penyelamatan Kabupaten Pringsewu menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan benda yang berpotensi menjadi sumber api terutama saat malam hari. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kamis paginya kita goyangin lagi. Pagi kali ini keluarga semuanya bareng lagi sama Putra di Madu Jelly sampai dengan jam 8 pagi nanti. Come on.

Baru kita mulai programnya keluarga semuanya. Dan baru kita mulai juga live di TikTok pagi ini. Sama penyiar yang berkumis tipis, Asoy. Selamat kembali bergoyang, selamat kembali mendengarkan program kesayangan kita semuanya. Kita ketemu ya hari ini ya, ketemu lagi ya, alhamdulillah. Hari Kamis.

ada tamu ternyata di luar ya. Yang jelas keluarga semuanya seperti biasa sampai dengan jam 8 pagi nanti siap dihadirkan sama Nenang yang enak ya. Sambil terus melanjutkan lagi aktivitasnya kamu di kesempatan pagi kali ini, sambil dihadirkan juga Nenang enak bareng sama Susu Kambing Etawa. Masih promo di spesial bulan Juli ini keluarga semuanya, 3 box hanya Rp200.000 ya. Jangan lupa dikonsumsi terus biar aktivitasnya makin lancar keluarga semua. Ngomong masih ada promonya juga, kamu bisa langsung merapat aja ke seluruh jaringan Trirama FM Net. Yang pengen dianterin boleh langsung ke CS kita 0831 760 600. Kasih lagi yang enak-enak.

Aku juga gak biasa kalau gak ditemani sama Besi semuanya ya. Apalagi yang biasa bergoyang sama Madu Jelly setiap hari. Ini bakalan tidak terbiasa kalau tidak goyang. Makanya biasakan dong kita bergoyang terus sampai dengan jam 8 pagi nanti tayang. Yang biasa juga ikutan cek kesehatan gratis. Jangan lupa besok jadwalnya di hari Sabtu nih keluarga semuanya, bareng sama Nini Sari di Keramaya. Lokasinya ada di studio.

Halo Bet, iya. Aduh, kepencet lagi Bunda Gaiska. Terima kasih Bunda Gaiska ya. Sambil bergoyang, sambil nontonin abang berkumis, asoy. Good morning semuanya ya. WhatsAppnya ketungguin dah yang gue ya, WhatsAppnya ya. Seperti biasa dong WhatsApp.

asoy, pokoknya asoy. Selamat pagi, good morning. Kita masih terus bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Untuk di kesempatan pagi kali ini keluarga semuanya ya, jangan lupa ya, yang belum nyusu ayo buruan nyusu sekarang juga ya. Komisen Rapantas 11 katanya. Maca Ci, Maca Boy Cena, Maca iya. Oh ada Benny, ya kan. Putra kayak Roma Irama katanya. Pagi Ben, good morning, selamat pagi Benny Cool. Banyak loh ya pasukan goyang kita yang sudah pada banteng pagi ini. Ada Mama Anica, Anica. Mas Putraku kalau pakai kumis kelihatan orang Jawanya katanya. Kalau nggak pakai kumis kayak orang apa? Orang utan. Makasih ya Mama Anisa ya, sudah gabung juga pagi ini. Mama Zahra, apa kabar Mama Zahra? Sudah panteng, baru pulang katanya, baru pulang ojol. Salam Mas Putra, untuk Hasan sehat siap. Mama Andre pagi ini juga sudah panteng ya. Kemudian ada Sinta Jarot, katanya radio ini rusak, jadi pantengnya lewat TikTok aja. Siap, Kang Mukmin, selamat ngopi Kang Mukmin. Kemudian lagi ada Mak Igun sama Pak Joko, lagi panteng juga Mbak Pita. Mbak Pita adiknya Mama Rika ini ya, sekarang lagi di Taiwan pagi ini. Pagi ini sudah panteng tapi sekarang lagi di Taiwan gitu maksudnya ya. Selamat bergoyang bareng Putra pagi ini bareng sama Du Jelly tentunya.

juga ya pagi ini ya. Culik aku dong, siap. Apa kabar Mama Pirda? Good morning, selamat pagi Mama Kutayang. Pagi ini sudah panteng ya. Kang Nano, apa kabar?

Utara katanya hadir siap. Apa ini? Beli kue putu. Oh, si Markum beli kue putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu maksudnya. Iya Kang Nano, makasih Kang Nano ya. Kupingnya kayak kembang ben api. Ah, emangnya yang siaran malam. Tolong. Masih kembang benikul ada-ada aja ya. Terima kasih ya Ben. Salam untuk Mbak Siis ya Ben. Apa kabar lagi untuk Mbak Miji atau Mas Miji nih? Dari Jambi ya pagi ini ya. Aku lagi di mana nih? Mbak Suparna, oh KNP

lo yang belum follow ya. Sebentar, mana WhatsApp-nya ini? Aku ke WhatsApp dulu yang sudah masuk juga keluarga semuanya di 08 12 9310. Oh, Ben Nicole, thank you ya Ben. Gitu dong, harus follow kita ya. Tadi ada Pak Serina Dio. Wow, namanya keren ini ya. Dari kawasan Toto Harjo. Pagi ini sudah datang, kredit dari Rama FM sudah ngeborong susu kambing etawa. Terima kasih sekali. Dari Waringin Sari sampai sekarang di Taiwan, aku tetap panteng terus Mas Put, mantap. Terima kasih untuk Mbak Ima, sehat selalu ya Mbak Ima. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibanyakan lagi rezekinya ya. Siaran jangan lupa aki-aki bawa buntelan, nyeduh kopi, rada kentelan. Asoy. Mantep loh Kang Nano loh ya, asli. Mas Edi Gunanto, apa kabar Mas Edi? Tanjung Genjono hadir aja Mas Put, siap. Ramadan Prasetyo, apa kabar? Sudah bergoyang ya pagi ini ya, bareng sama pasukan goyang. Aku ke WhatsApp dulu ya. Apa kabar Mbak Italiana dari kawasan Kota Bandar Lampung? Hari Kamis selalu manis, makanya dong pantang sama yang punya kumis manis. Asoy. Terima kasih sekali ya. Makasih abangku, cama-cama Mbak Italiana. Mama Andre dari kawasan Meraksa Aji Tulang Bawang punya apa ini, Ma? Ijo-ijo apa ini, Ma? Ijo-ijo, Ma. Eh, punya kue putu kayaknya ini ya. Hadir bareng sama pasukan Goyang Mania sebelum OTW Rewang. Asoy. Ma, aku mau, Ma, aku mau. Besok pokoknya aku bikinin ya, Ma. Tanggal 1 Agustus aku OTW ke Bima Radio. Pokoknya aku minta dibikinin sama Mama Andre. Pokoknya titik. Pokoknya aku mau Mama Andre bikinan ini ya. Titik, pokoknya aku tagih. Kalau gak dibikinin pokoknya aku culik Mama Andre. Maya Adiba, apa kabar pagi ini? Iya Pong, selamat uprek ya Pong. Mbak Ning Setiawadon, apa kabar? Selamat pagi, good morning. Bareng-bareng juga ya, bareng sama pasukan goyang. Digoyangin katanya supaya sudah pada panteng aja Mas Putra. Ayo kita bareng lagi goyangnya, siap. Pak Yaska lagi libur, lagi panteng madu jelly di hari-hari kerja gak bisa mengudara katanya. Dikarenakan aplikasi gak bisa pakai web, besti pakai web ya. Digoyang katanya untuk semua yang sudah pada masuk dalam barisan goyang. Mama Salsa, apa kabar Mama Salsa? Selalu pandang juga bareng Putra di Madu Jelly. Terima kasih sekali Mama Salsa. Mas Paijo dari Sebuti Banyak Tiga, terima kasih ya Mas Paijo ya. Sudah pandang juga bareng sama Madu Jelly pagi ini. Semoga banyak rezekinya juga, dipermudah segala urusannya. Bunda Gaiska, Bunda Gaiska, mengapa Anda tidak membotak Bapak? Tolong jangan ya. Kasihan nanti kalau aku botak ya, kepanasan. Mama Inurasana, apa kabar penyiarku yang bikin nyandu karena suaranya ya dan auranya yang aur-auran ya. Mama Inurasana dari kawasan Candipuro, Wanosari, Candipuro, Lampung Selatan. Ternyata gantengnya kebangetan ya. Eh, Ma Inurasana mana sudah masuk di TikTok? Emang udah masuk di TikTok, Ma? Banyak ya bagi yang sudah masuk ya. Ma Erara, mana suaranya Ma Erara?

Aku mah gak tahu nih kumisnya kamu nempel nih ya. Amera apa kabar? Terima kasih Amera ya, yang sudah pada komen di live TikTok ya. Mama Zarho kemarin katanya mau botak. Iya, dibilangin tukang cukur yang gak sanggup koma. Sebelum OTW Rewang tak ngintip dulu penyiar kondisi. Iya, Mama Rehan. Good morning, selamat pagi Mama Rehan. Si Elvi Sukesi pergi ke pasar. Terima kasih kagak nyasar. Komennya di mari Akang. Siap. SB11 ada Ramadan Prasetyo tadi ya. Terima kasih Ramadan. Yang belum follow jangan lupa follow ya. Biasanya cuma denger lewat radio, sekarang lewat di FYP. Asoy. Makasih Anda, Anda Dinda ya, sudah ikutan bergoyang pagi ini ya. Aim Ramadan ngintip masih siap.

Pernahkah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

Special promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Iya sih, okay. Pun telas pinten botol gue biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Terpadu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Masih langsung dari Studio 1 Radio Trirama FM Lambung Timur. Keluarga semuanya masih terus panteng bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania. Kita masih bareng untuk mendengarkan Madu Jelly main karyanya sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Tapi kesempatan hari ini keluarga semuanya, kita ada di hari Kamis di tanggal 23 Juli 2026.

ada 10 menit lagi kita bareng-bareng pagi ini. Bareng sama Madu Jelly tentunya main garnyenak sekali. Apa kabar dari Putra Rumbia, Ziamanda? Makasih ya. Wow, udah ngikutin kita, terima kasih. Untuk Mbak Nathan Dennis yang belum follow, silakan follow dulu ya. Kemudian yang terus pandang di live TikTok kita, thank you pokoknya, terima kasih sekali. Ada pemburu dolar dari kawasan Sumatera Selatan, Mama Zara juga masih terus pandang ya. Yang masih terus tap-tap layar ada Mama Azwa. Thank you mamaku tayang, sehat selalu pokoknya ya. Aku ke WhatsApp dulu pagi ini yang masih banyak sekali. Apalagi sejak live TikTok jarang ini ya, jarang goyangin ini apa namanya, jalur-jalur goib kita ya. Karena jalur goibnya sudah berpindah ke kumisku. Jalur goibnya pindah ke kumis nih keluarga semuanya. Ada Mbak Botok, thank you. Pak Dita Slim, thank you. Good morning, sehat selalu ya semua ya. Grandpa, apa kabar Grandpa? Grandpa Maropi, terima kasih sekali ya. Aku udah lama gak ngegoyangin untuk mamaku tayang yang ada di Varia. Maklum, selamat bergoyang pagi ini ya. Awas aja kalau gak panteng ya. Bu Yuni, kemudian ada lagi ya, semua yang ada di kawasan kecamatan Sebuti Mataram, selamat bergoyang semuanya. Ada Bu Daniasi juga, selamat pagi bergoyang terus bareng sama Putra. Bunda Widuri, asoy, radio oke, TikTok oke, WA oke katanya. Luar biasa ya, saking enaknya sekarang kalau pandang Trirama. Boleh di TikTok, boleh di web, boleh di radio langsung ya. Walaupun aplikasinya belum bisa kebuka gak apa-apa ya. Ditunggu aja lagi dibenerin soalnya. Bingung aku mas, dengerin radio atau lihat live TikTok katanya. Kan jadi gitu kan, jadi bingung kan. Iya. Mbak Rini, apa kabar Mbak Rini Sukmawati dari kawasan Marga Mulyo, oh Cimahi. Makasih Cimahi, selamat bergoyang ya. Terima kasih sudah panteng kita. Jangan lupa di follow ya. Lanjut ke Wawa dulu kita. Apa kabar ini untuk Bu Ediana dari Veteran. Veteran gerimis kecil katanya gitu. Alhamdulillah ya, walaupun kecil, lama-lama nanti jadi gede ya. Hai tayang, monggo sarapan sama kembang endul katanya. Wow, Bunda Oleng lagi lihat aku ya. Blas gak pantas, malah elek katanya. Apa sih Bunda Oleng ini? Nanti kalau aku gak elek, nanti ini payu meneh ya. Makanya dibikin elek. Iso mentelengi Mas Putra ya, sama mengerungokkan ya. Kemudian lagi, selamat pagi, good morning untuk Mama Rehan dari Banding ya. Pulang ojol langsung panteng sama Dedek Luna. Hai Dedek Luna, asoy. Kemudian lagi, apa kabar Mama Zahra? Mama Zahra sudah absen lewat Wawa-Wawa ya. Ada Mama Arsai, good morning, selamat pagi Mama Arsai. Mang Ocit, iya Mang Ocit siap. Ayo dong nongol di TikTok dong Mang Ocit. Kemudian ada Mama Reza. Hai Mama Reza, selalu panteng bareng Trirama FM. Terima kasih sekali. Ini kalau layar mati ikut mati loh siarannya. Eh kata siapa? Enggak lah. Pengaturannya berarti Kang Patan. Ini kan bukan video, ini kan audio. Berarti pengaturannya ini ya. Enggak lah, walaupun layarnya mati tetap hidup harusnya loh ya, harusnya. Makasih Kang Patan. Bunda single, sebelum OTW kondangan ke Kalipasir BK5, kita bergoyang dulu bareng sama pasukan goyang. Mantap. Bu Muslimah, apa kabar? Ini Mas Putra di sini agak-agak gerimis katanya gitu. Mudah-mudahan hujan, tapi tetap semangat panteng terus bareng sama Madu Jelly. Makasih ya, Bu. Mbak Parni, apa kabar tayangku? Hari ini sehat ya. Jangan lupa bahagia ya, walaupun banyak kunjungan. Mas Wigih telat, Mas Wigih.
Kemudian Mbak Supana dari KNPI juga hadir ya. Jangan lupa keluarga semuanya, hari Sabtu ya, kita bareng-bareng ke Inovasi Radio Lampung. Ada cek kesehatan gratis loh ya, bareng sama Nini Sari di Krama. Hai Mas Rio, Mas Rio sudah panteng di TikTok kita ya. Di Laosan mendung, masih malu-malu Mas Putra. Kemudian juga apa kabarnya Putra, untuk salam kenal dari Bunda Naila. Hai Bunda Naila. Bunda Naila dari kawasan Seputih Mataram ya. Terima kasih semua pasukan goyang maniaku yang selalu panteng bareng sama Madu Jeli setiap hari ya. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing etawanya, biar kamunya makin sehat dan juga semangat. Yang nontonin aku di live TikTok tahu ya kelakuanku ya kalau siaran ya. Kalau nggak manggut-manggut, siaran Madu Jeli itu nggak asoy besti. Harus manggut-manggut memang. Halo, salam kenal dari Kota Bumi. Hai Kota Bumi. Ada Mas Willy. Thank you Mas Willy. Salam dari Batam Mas Putra. Salam untuk keluarga besar dari Kota Gajah katanya gitu. Hai, terima kasih ya. Mas, siapa nih? Mas Tiko. Dari kawasan Kota Batam. Luar biasa, sudah pandang juga bareng Putra pagi ini di Madu Jeli ya. Tayang. Tolong tayang. Bayuan baru panteng ya. Terima kasih Bayuan. Trirama FM asik. Terima kasih ya Mas Willy. Salam kenal dari Natar. Hai Natar. Aku udah mau pamit nih. Terima kasih ya semuanya ya. Sehat selalu, pokoknya panjang umur selalu. Panteng radio, panteng trirama dan jaringan yang wena-wena denangnya. Putra pamit tayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Trirama FM Lampung Timur. Dihimpun dari detik.com, warga Dusun 15 dan Dusun 16 Desa Bandar Agung, Kecamatan Sri Bawono, Lampung Timur, memilih membangun sendiri jalan lingkungan yang selama ini mereka nantikan. Dengan mengandalkan dana swadaya, masyarakat bergotong royong mengecor jalan sepanjang sekitar 4 km. Dana pembangunan dikumpulkan dari iuran sukarela warga. Setiap kepala keluarga menyumbang mulai Rp100.000 hingga Rp250.000 sesuai kemampuan masing-masing. Tokoh masyarakat Dusun 15 Rahmat Suwondo mengatakan pembangunan tersebut merupakan inisiatif para pemuda yang diprakarsai Garda Ngokosari dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Rahmat menjelaskan dari target pembangunan jalan sepanjang sekitar 4 km, sebanyak 2 km telah selesai dicor, sementara sisa jalan akan dikerjakan secara bertahap mengikuti kemampuan penggalangan dana warga. Menurutnya, keputusan membangun jalan secara mandiri diambil karena warga sudah terlalu lama menantikan perbaikan akses tersebut. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Selamat pagi, Besti.
1: Jumpa lagi bareng sama dua Miau.
0: Yes, bener banget dong. Pagi hari ini ditemenin lagi sampai jam 10.
1: Yes, kita asik-asikan lagi, Besti, di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus. Miau.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, besti masih bareng sama duo Miau ya, Bes. Pagi hari ini yang mau gabungan, yang mau nonton kita juga boleh banget. Sekarang tuh radio nggak cuman bisa didengarkan ya.
1: Iya. Tapi bisa ditonton juga, Besti.
2: Ih, gimana caranya? Gimana cara nontonnya, Chan?
1: Kamu harus punya akun TikTok.
2: Yes ya, kamu jangan lupa kalau sudah punya akun TikTok, kamu masuk aja, cari kita lagi live.
1: Iya tuh, akun kita di Radio Trirama FM, silahkan Besti cari. Nanti kita bisa berjumpa di sana ya.
2: Yes, benar banget, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya, Bes, di TikTok ya.
1: Juga nih, kamu bisa aja masuk ke beranda kita di Pacebook tuh, dengan nama yang sama, Radio Trirama FM. Nanti juga kamu bisa ketemu kita di sana.
2: Betul banget, karena kita lagi live juga di sana, di akun biru.
1: Iya kan? Yo, juga hari ini kamu selain bisa dengerin, selain bisa nonton, bisa langsung gabung, Besti.
2: Iya dong, kamu bisa gabung aja di 08 12 12 12 931.
1: Ayo, yang lagi ribet, ruwet. Lagi hari ini kamu ya digedein lagi volumenya ya, buat nyemangatin kamu, Besti.
2: Ya iyalah, Besti, biar paginya tuh semangat, semangat bekerja, semangat beraktivitas, terus juga semangat masaknya.
1: Sudah celecai?
2: Sudah celecai belum?
1: Sudah, ini lagi menikmati santapan pagi loh, Trica.
2: Mantap deh, lagi pada sarapan ya.
1: Aku juga lagi menikmati pekerjaanku yang sedang sangat banyak ini loh, Trisha.
2: Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Kan kita nanti temenin sama Dinang yang asik-asik.
1: Oh, tuh kan. Kamu gabung, jangan lupa juga ya untuk segera datang ke Radio Trirama Jaringan. Hari ini promo setujunya masih berlaku.
2: Ya dong, Besti. Sekarang udah tanggal 23 loh, Bes. Promo Juli. Ini kan cuma berlaku 1 bulan aja selama bulan Juli ini.
1: Nah, kan berarti tinggal 7 hari lagi nih kita untuk promo setuju. 200.000 aja, Susu kedua 6 dapat 3 kotak.
2: Yes, benar banget. Kalau kamu masih beruntung, kamu bisa dapetin promo-promo yang lain, Chan. Nah, seperti Biosi, Drink Selty, Morinda dan juga Becky.
1: Nah kan. Ayo buruan kamu datang hari ini, Besti, kita tungguin kamu ya.
2: Iya dong, Besti, sambil kita dangdutan lagi.
1: Iya dong, biar makin asyik ya.
2: Iya dong, Besti, sambil kita dangdutan lagi.
1: Iya dong, biar makin asyik.
2: Asai bareng sama dua Miau di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngombe biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah!
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Bestiku, bestiku, masih bareng sama Duo Mio dong, Besti. Pagi-pagi coba kamu lagi apain sih? Coba absen dong.
3: Aku lagi memakai lipstick.
2: Dari tadi gak kelar-kelar Chandra pada nanyain mulu. Chandra mana, Chandra mana, Chandra mana. Gak nongol-nongol. Dari tadi lagi gini-gini, lagi gini-gini, lagi gini-gini, lagi gono-gono.
3: Ya maklum lah, anak gadis.
2: Oh iya, anak gadis dandannya lama, mandinya lama, makannya ya, lama.
3: Maklum lah, ya kan. Anak cewek.
2: Iya, maklum anak cewek, iya.
3: Ya kan, kalau cowok mah saset-saset.
2: Iya, saset-saset selesai. Tapi Chandra ini udah mau 1 jam, kamu gak muncul-muncul di kamera. Itu fansmu pada nyariin mulu dari tadi.
3: Jangan rusuh ya, jangan bikin huru-hara ya.
2: Iya, jangan gontok-gontokan ya sayang-sayangku ya. Sabar aja, udah lihat muka aku yang gak seberapa ini aja dulu ya.
3: Astaga naga.
2: Dan juga nih yang sudah ikut gabung di kita ya, di WhatsApp kita, boleh lah. Yang belum gabung juga gabung dulu
3: di 08 12 12 12 93 10.
2: Yep.
3: Pokoknya kita tunggu kamu terus kami tunggu. Terus kita tunggu. Kenapa jadi kami? Yeah. Kok formal banget ya.
2: Terus kami tunggu. Kami tunggu terus ya. Kenapa kata Chandra kan kami gitu ya.
3: Formal amat ya.
2: Aduh Mbak Supana, lagi nonton loh, nonton goyang dombret sayang cantik.
3: Goyang dombret, Mbak Supana hobi banget goyang dombret ya.
2: Iya, gara-gara kamu kemarin itu jadi Mbak Supana goyang dombretnya kayak kebayang-bayang mulu di otaknya gitu loh.
3: Goyang dombret,
2: goyang dombret, bener Mama Zahra udah mau 1 jam loh Chandra gak keluar-keluar ya.
3: Jatahnya tuh Chandra jam 9 keluar.
2: Cuma suaranya doang gitu dia bes, kalau pagi gak mandi dulu gitu ya. Mandinya udah mau siaran gitu pasti. Betul. Munculnya 1 jam lagi.
3: Biasa ya kan, apa namanya, calon ibu rumah tangga. Pagi-pagi nyuci baju dulu,
2: iya.
3: Masak dulu,
2: cuci baju dulu, bersih-bersih dulu.
3: Enggak sih kalau bersih-bersih.
2: Oh enggak ya.
3: Ya besti. Tuh, jadi agak-agak lama gitu kan.
2: Iya agak lama, enggak apa-apa lah ya. Mending nanti muncul gitu ya. Untuk mengobati rasa kangennya besti-besti ke Chandra.
3: Ulu sekangen apa sih?
2: Ulu baru juga berapa jam yang lalu ditinggal Chandra udah kangen aja.
3: Akang Ahyar,
2: ya,
3: mau request lagunya Gadis Manis Kalimantan.
2: Oke. Okay.
3: Mau kirim salam buat Neng Gelis Dara Malang, Bunda Muslimah, Bunda Ulfa, Mr. X, Putra Setia, Dua Mio. Terima kasih.
2: Sama-sama, Besti. Selamat pagi cantik dari Tandus Tikungan Maut hadir.
3: Wow. Weh,
2: mamanya di mana ini Tandus? Di pasarnya itu kali ya?
3: Ya di Tikungan Maut.
2: Iya, aku tidak tahu di mana. Kata Kurniadi, Chandranya kok nggak muncul-muncul sih? Ih, kesel banget nggak muncul-muncul.
3: Eh, gitu emang loh. Gitu ada kata-katanya?
2: Iya, soalnya kan ada sih-nya belakangnya.
3: Oh gitu.
2: Chandranya kok nggak muncul-muncul sih?
3: Iya.
2: Gitu loh.
3: Iya kan. ini Santi yang udah lama nggak ikutan gabung, sekarang gabung lagi.
2: Oh, Santi dari Waibungur.
3: Iya.
2: Oh, udah pulang berarti.
3: Emang dia dari mana?
2: Ada deh.
3: Oh, dia merantau.
2: Iya, dia ikut kelas pelatihan waktu itu.
3: Oh, seperti itu.
2: Iya.
3: Oke. Ikutan gabung lagi. Salamnya untuk Mbak Hatin. Mbak Hatin, ada Jaya, ada Galuh, ada Heru. Spesial buat Rican.
2: Oke, thank you ya. Nah, ada Mbak Abang juga, thank you banget ya sudah bergabung juga di TikTok.
3: Mbak tapi Abang.
2: Iya, Mbak Abang kuning, hijau, biru, putih.
3: Mbak, mau minta lagunya dong, Racun Asmara. Spesial buat Neri di Kota Gajah.
2: Oke.
3: Semoga sehat selalu.
2: Thank you.
3: Ya, siapa lagi kalau bukan
2: Mas Wigi.
3: Bang Putra Ogen juga selamat pagi. Ada Mas Andun Magelangan juga hadir ya. Buat Pak Subari, Mbah Nur, Mas Bayu, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rina, Mas Pak Misdi, Cowboy.
2: Thank you. Ada pacar halu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada Iyut juga hadir.
3: Iyut. Namanya cute banget.
2: Ya, ini Iyut bukan Uyut ya.
3: Iya, makanya aku bilang namanya cute banget kamu.
2: Iya, benar. Dapurnya Bu Siska di kantin SD Negeri 1 Taman Negeri hadir loh.
3: Wow,
2: nih harus nih, besti-besti kita yang ada di Taman Negeri harus tahu nih kalau kita lagi live nih.
3: Kan aku jadi teringat zaman-zaman sekolah. Udah lama banget gak main ke kantin sekolah. Jajanan kantin itu sangat-sangat sedapnya.
2: Kangen masa-masa sekolah gak sih? Tapi masa-masa di kantinnya doang.
3: Iya kan, pingin ke kantinnya aja.
2: Iya, gak mau belajar, soalnya udah pusing.
3: Sudah pusing, kita sudah dapat pelajaran hidup selama ini.
2: Iya, benar. Iya kan? Bunda Widuri juga monitor, Trican.
3: Okay, ada juga Pak Yosop, sembari juga blog C, Chandra. Jangan panggil Pak Turino lagi.
2: Oh, manggilnya Pak Yusuf.
3: Ya, Pak Yusuf sendiri, ge, yang biasanya ngasih nama sendiri, ge.
2: Iya, ge, Pak Yusuf.
3: Mulai sekarang panggil Om Yusuf.
2: Om Yusuf enggak tuh. Om Yusuf, ya ampun.
3: Mulai sekarang panggil Om Yusuf.
2: Bentar, Chan. Ini Pak Yusuf mau dipanggil Om Yusuf, mau kasih domio apa?
3: Pak Yusuf dalam rangka apa ini? Mau menggait siapa lagi kok minta dipanggil Om Yusuf?
2: Iya, siapa lagi, gadis mana lagi yang akan kau jadikan korban?
3: Gadis mana yang akan kau pinang lagi ini? Atau janda mana lagi yang akan kau pinang ini, Pak Yusuf?
2: Enggak, gadis atau janda mana lagi yang akan kau PHP-in, Om Yusuf?
3: Om Yusuf gatuh. aduh.
2: Alang-alang, ya Allah. Dah ya Om Yusuf ya. Besok mudah-mudahan aku lupa sama Om Yusuf ini.
3: Tidak. Tolong sadarkan aku, Tria.
2: Sadar, Chandra. Takutnya dia lagi menggaet kamu, Chan.
3: Gak mau dipanggil Pak dia.
2: Ya baiklah, Om Yusuf. Om Yusuf.
3: Astaga naga. Tolong
2: terlalu ya. Kozi, mau minta dinangnya gadis manis Kalimantan.
3: Enggak.
2: Aduh, gadis manis Kaliasat.
3: Kaliasat enggak tuh.
2: Aduh, pusingnya kepala Barbie nih ya.
3: Aduh, pusingnya kepalaku melihat kelakuan nakalmu.
2: Nakal banget kamu ya, Marmi. Lagunya Evi Tamala dong, Hari-Hari Cinta.
3: Hari-Hari Cinta.
2: Enggak, semuanya harus dinyanyiin. Mana lagunya salah lagi kan? Ya Allah, dari Kota Baru Waikanan hadir menyapa ya.
3: Oke. Okay.
2: Salam buat yang lagi pada monitor.
3: Yuk, ada
2: Ade Agus, Pak Ade Agus.
3: Oke. Okay. Ada Hidayat loh, di sana ada, di sini ada dia.
2: Di mana-mana ada.
3: Iya, lagunya Harta dan Kesetiaan ya. Bisa enggak, Bes?
2: Coba nanti kita cek dulu ya.
3: Iya, ada juga Pak Basuki. Sarapan lemet dari singkong, Trica.
2: Iya.
3: Ya, kenapa Mas Ade tadi? Salam untuk Agus BG. Mungkin pagi-pagi masih beres-beres rumah, masih jadi ibu rumah tangga.
2: Oh, si Agus BG masih jadi ibu rumah tangga. Ya ampun. Edi Sutrisno Banyuwangi Jawa Timur ikut gabung.
3: Yoi. Ada juga Mama Edi sarapan Trican pakai sambal teh yang kemarin.
2: Sambal teh yang kemarin.
3: Enggak, kita yang kemarin masak terong, kamu deh yang masak.
2: Iya, udah habis tapi sore itu kayaknya deh.
3: Iya kan?
2: Iya.
3: Aku aja makannya koret-koret.
2: Udah kehabisan kan? Tuh kamu keenakan atau kelaparan?
3: Kelaparan.
2: Gitu dia kalau dimasakin terong tuh bukan karena keenakan tapi karena kelaparan.
3: Ada om, ada tante dong.
2: Siapa tuh tantenya?
3: Panggil aku tante juga. Oke.
2: Siapa?
3: Tante Indri.
2: Ya Allah Tante Indri, Tante Indri.
3: Enggak mau lagi dia dipanggil Bu E.
2: Ya Allah Tante Indri, Tante Indri ya.
3: Ini ya, semuanya tidak mau dipanggil Ibu lagi, tidak mau dipanggil Bapak lagi ya. Semuanya mau mengenomi ya.
2: Mau mengenomi, baiklah.
3: Semuanya mau melupakan diri.
2: Ya Allah, baiklah ya. Terserah besti-besti semua lah ya. Mak Igun hadir, tetap panteng besti.
3: Terima kasih Mak Igun.
2: Terus juga ada siapa lagi, Chen?
3: Ada Kang Fatan, ada Poisno. Coba, ya udah lama banget gak denger Poisno.
2: Coba kan? Diputar dulu. Pak Pur nih sampai ketiduran nungguin Chandra gak muncul-muncul.
3: Pak Pur. Astaga, coba kita dengerin dulu ya.
1: Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Hadir.
2: Tiau.
1: Pagi.
2: Pagi.
1: Kakul cendol ikutan gabung.
2: Oke.
3: Oce.
1: Love you.
2: Love you tepu level.
3: Aku pikir tadi itu Mas Fatan mau menggoda aku.
2: Enggak, ternyata dia love you tepu level.
3: Bukan. Tadi dia bilang hadir kan? Kedengeran aku apa? Adik gitu.
2: Oh, adik. Ya Allah. Emang ya kuping kalau buat cantolan wajan ya gitu.
3: Iya kan? Setelah aku dengar-dengar lagi, oh hadir, aku dengarnya adik.
2: Adik
3: gitu.
2: Chandra.
3: Aduh, gara-gara Om Yusuf semuanya
2: semuanya kacau.
3: Semuanya jadi ini. Jadi
2: apa?
3: Jadi ruwet ya.
2: Iya benar, gara-gara Om Yusuf ya. Dua miau. Dua miau nih kalau udah ngakak enggak ada obat ya.
3: Enggak ya, kayak apotek tutup.
2: Iya, enggak ada obat ya. Tapi tenang aja, enggak harus ke apotek. Keterinama juga banyak ya.
3: Kayak Trirama tutup, gak ada herbal.
2: Iya. Gak ada herbal. Mana Trirama gak tutup lagi ya. Halo, good morning Trirama.
3: Ya, good morning.
2: Mau temen ngopi dong ketika rindu dari Sarkawi ya, Pasuruan.
3: Oh, hai.
2: Wokai, wokai, Kota Agung hadir ya kakak. Mus anak istri.
3: Mus anak istri.
2: Chandra porong atus totria, kata Bunda Widuri. Wis adus, gur tinggal dandan sing gurung.
3: Wis dandan.
2: Oh, wis rampung. Nanti ya segmen berikutnya ya Chandra muncul ya. Sejam tenan guys ya. Udah dulu, nanti lagi ya.
3: Kamu gak usah kemana-mana ya.
2: Iya besti, tetap bareng sama Dua Miau
3: di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Garilus. Goyang terus. Miau.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Semarak Untung Juli.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafid

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi, Besti. Yuk, digoyang lagi. Besti.
3: Tadi kamu ngomong sambil tarik napas ya?
2: Iya. Jadi hembusan-hembusan itu jadi ikut mabur juga dia.
3: Ikut mabur. Kita mau sapa-sapa yuk.
2: Pak De Seri Nadio.
3: Hah?
2: Pak De Seri Nadio.
3: Oh, Seri Nadio.
2: Iya, dari Toto Harjo. Ini untuk asam urat, Besti. Minumnya susu kambing Etawa varian Etamed. Kalau yang lain-lain agak rilus, udah biasa minum katanya.
3: Wah, udah biasa minum, mantul deh. Ada Bunda Adit dari 25 Polos, titipan Ibu Anita, udah langganan banget minumnya Zigo 26. Oh. Mumpung masih ada promo, lo beli 3 cuma Rp200.000 aja.
2: Oh, okay. Apakah ini Bunda Adit yang biasa ikutan gabung?
3: Oh, sepertinya iya.
2: Iya kan? Selamat pagi,
3: Mr. Zastro. Mr. Zastro, Mangku Bumi
2: enggak tuh. Mangkundunyo
3: sing apot rekoso.
2: Sama negeri juga, Besti, digoyang asik-asik sama siapa? Mr. Zastro.
3: Yes, ada Mas Ujang ya. Mas Ujang, ini dapetin apa? Oh, madu nomor Rafid. Okay. Sakitnya persendian.
2: Oke, ada Mas Ujang, itu tadi udah. Ada Bu Hermiati dari Taman Negeri buat jaga kesehatan. Udah sering banget minum. Ada madu hitam pahit sama susu Zigo lagi. Susu Zigo 26 ya, Besti.
3: Oke, terus juga dilanjut, Besti. Selamat paginya 2 mil buat Mbak Rani dari Talang Sari 1. Mm-hmm. Ini pembelian kedua loh, Biosi. Udah ada perubahan katanya, Chan.
2: Alhamdulillah. Ada juga ini Pak Sukijo dari Tridatu, keluhannya asam urat ya. Pertama kali beli apa, Biosi Sihaga?
3: Wih, mantul. Ada lagi Bapak Yasudin dari Persil 9. Ini beli Zigo 26, Chan, yang promo 3 cuma Rp200.000 aja. Selain diminum sendiri, katanya cucunya tuh suka banget sama susu Zigo.
2: Seriously?
3: Serius dong.
2: Oh my god. Ya, aku sambil cari ini radio Tri Rama dulu ya.
3: Oke, boleh. Pak Budiono dari Persil 9. Ini baru pertama kali mau minum Biosi. Sebelumnya udah pernah minum herbal kita, Chan.
2: Oke. Okay.
3: Nah, ini mau coba Biosi.
2: Oh, selamat pagi juga ada Mas. Ini enggak mbah-mbah, ini mas-mas.
3: Iya, Mas Rohman itu dari Sukarame, Lampung Barat.
2: Dari Sukarame ya. Untuk jaga kesehatan selalu langganan minumnya agar rilus baik.
3: Oke, lanjut lagi, Besti. Ada Ibu Warsinah dari lingkungan Sukamaju Wai mengaku keluhannya asam dan gula darah ya. Udah selalu berlangganan minumnya Biosi, nomor Rafid dan juga drink.
2: Ada juga Mbak Kamti dari proyek Pancasila. Ini pembelian ketiga ya. Keluhannya asam lambung, minumnya madu lambungku.
3: Mantul. Pak Andre dari Waluyo Jati Pering Sewu. Wih, borong Tri Rama kaje ya, Pak ya.
2: Oke, udah ini kemarin kayaknya, Besti.
3: Oh iya, bener, udah semuanya dong. Ya, thank you ya buat Besti-Besti aku yang udah pada dapetin produk herbal di Radio Tri Rama Jaringan.
2: Yo, thank you. Dan juga, ini sabar, nanti kita jawab-jawab semua Besti yang bertanya-tanya ya.
3: Yap, sabar sayang-sayangku ya. Karena kita sudah goyang-goyang konsumen, udah goyang-goyang Besti kita yang udah dapetin produk herbal. Yang belum digoyangin ya, jangan lupa kamu datang ke Radio Tri Rama Jaringan buat dapetin herbalnya.
2: Iya dong, segera kamu datang hari ini biar bisa besok kita goyang-goyangin kamu, Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
0: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Obesti, obesti, lemes banget sih pagi ini. Siapa yang lemes? Ini besti tuh liatin lemes-lemes udahan, kecapean kali ya.
3: Hapuslah sudah. Ntar dulu.
2: Apa?
3: Kenapa tiba-tiba ada bunga kamboja di sini? Ada siapa ini tadi?
2: Di mana?
3: Di sini.
2: Ada bunga kamboja di situ.
3: Sedangkan bunga kamboja itu adanya kan di telinga ya. Terus di sini tadi telinga siapa?
2: Telinga siapa itu tadi, Chan?
3: Aku merinding semerinding-merindingnya, Besti.
2: Bulumu langsung berdiri semua.
3: Aku merinding semerinding-merindingnya.
2: Besti, ada yang lihat enggak tadi?
3: Ada kuping siapa tadi di sini?
2: Kamu bawa anak ya? Kamu bawa anak, Chan?
3: Takut. Aku merinding lagi.
2: Merinding lagi. Udah jangan merinding-ding-ding aja deh. Mending kita baca aja komen-komen Besti.
3: Kalau
2: kita baca
3: aku,
2: aja.
3: Aku merinding disco sih. Soalnya tadi kan dikasih goresan luka. Hapuslah sudah
2: semua tentang kita
3: yang dulu pernah kita bina.
2: Gitu kan. Yang semualah ini.

0: nggak sanggup lagi. Tuh kan di bahu kan bunganya, tahu kan kamu kan di sini tadi ada bunganya.
1: Oh iya ya.
0: Apakah ada yang bersandar di pundakku?
1: Apa jangan-jangan di pundakmu ada kuping?
0: Mohon ya yang sedang menonton, kalau di sini ada anak indi-indihan,
1: indi-indiho, indi-indiho.
0: Apakah Anda bisa melihat apa yang ada di sampingku ini?
1: Iya. Tolong diterawang ya.
0: Tolong kalau sudah melihat tolong digambar biar saya melihat gitu ya.
1: Tolong dong orang pinter.
0: Orang pinter di sekolahan, orang pinter.
1: Profesor, coba tanya profesor ya.
0: Guru besar.
1: Ya ampun ya. Mbak Nentiana, masya Allah udah gabung lewat TikTok juga barengan sama kita.
0: Oke. Okay.
1: Chan, ini aku ada Indihoho di rumah Chan.
0: Kata-kata pagi ini dua miau.
1: Apa?
0: Minta kata-kata.
1: Oh, minta kata-katanya. Huh? Kita sudah kehabisan kata-kata dari tadi pagi, sudah berkata-kata soalnya ya. Ya ampun. Ih, asik bagus suaranya Mbak Trican. Masa suara polos kayak gitu bagus?
0: Kamu yang benar aja, Adik nih.
1: Iya, kamu jangan pers. Adik ini orang kita aja dengar suara kita aja kayak pengen pingsan.
0: Orang kita aja mendengarkan suara kita aja kayak enggak percaya gitu.
1: Iya, kayak ogah-ogahan ya.
0: Kayak enggak percaya kok ada suara seperti ini di bumi ini.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kok ada gitu ya. Kok bisa gitu, bisa terbentuk.
0: Betul kan. Ini Mama Mega juga. Selamat pagi Mama Mega ya.
1: Selamat pagi Mbak Panut Oje juga. Ramura menyatu.
0: Ibunya Teto menyatu aja lagi sama Karyo. Dendangnya dong cinta dari
1: Seberang.
0: Aku serberang-serberang.
1: Iya, serberang-serberang, berang-berang kali ya.
0: Salam buat semua pendengar Radio Trirama Jaringan aja. Doa Mio, saya selalu iya ibunya Teto.
1: Oke, okay, thank you. Ada Mas Edi PW, Tembokangan.
0: Oh, Tembokangan. Ono limo perkorone.
1: Tambah hati weh. Tambah hati itu. Soalnya kita udah lama gak ketemu sama Mas Edi PW kan.
0: Oh, besok ketemu iya dong di Rawa Ireng ya.
1: Iya, jangan lupa ya tanggal 9 kita di Rawa Ireng Besti. Tanggal 4 Agustus kita di Lampung Barat. Kalau yang paling deket-deket ya besok hari Sabtu ya, bisa ke Inovasi barengan sama Nini Sari.
0: Oh benar, benar. Tuh ada Alan Mebel RB3 Rumbia juga sudah hadir Besti. Rizka Oktami hadir. Selamat pagi Besti.
1: Selamat pagi Mama Arsa. Ya ada ibunya Leo. Tadi udah belum ya?
0: Sabar weh.
1: Oh belum selesai udah.
0: Kamu
1: kadung ya.
0: Kayak gak tahu aja Rizky Oktomi kalau kirim pesan kayak cerpen.
1: Oh iya bentar Rizky Oktomi. Ini ibunya Leo lagi pantengin dua mio sambil bikin teh.
0: Oh kalau di situ bikin teh, ini si Rizky Oktomi lagi motoin teh.
1: Oh lagi motoin teh.
0: Extra S.
1: Oh ekstrak es jadi es teh. Astagfirullahaladzim. Itu esnya kebanyakan itu. Kasih tahu ke Besti tuh. Tuh deh, apa?
0: Ini teh ekstra es.
1: Kebanyakan itu esnya. Tehnya jadi gak dingin ya. Itu bukan minum es teh ya, tapi minum es batu.
0: Coba gimana coba kalau kamu mau minumnya coba.
1: Gimana ya, gak ngerti lagi.
0: Kamu nyeruput es itu jadinya kan. Ini Bangka cerah banget, anginnya sepoi-sepoi, sembarwing ya kan. Aku streaming kalian loh Bes.
1: Iya kak, sekarang udah nggak bisa dengerin kita di sana kan?
0: Iya kan? Selamat Hari Anak Nasional ya,
1: Han.
0: Semoga anak Indonesia makin pintar, bahagia, jadi orang sukses semuanya, amin.
1: Oke, okay, thank you, amin ya rabbal alamin.
0: Ini mau apa?
1: Mau apa?
0: Apa? Aku mau request pantun janda.
1: Apa pantun janda?
0: Mana yang janda? Yang janda mana? Gimana sih lagunya?
1: Duda yang mana? Duda yang mana?
0: Duda yang mana? Duda yang mana? Duda yang mana? Tria senangi.
1: Duda yang kaya, duda yang kaya, duda yang kaya aku senangi.
0: Duda yang putih, duda yang hitam, mana yang kau mau?
1: Padahal bukan duda loh, padahal kuda loh.
0: As- Astaga. Salam buat Tante Indri.
1: Oke, Tante Indri.
0: Ya, Tante Indri yang sudah enggak mau dipanggil ibu lagi dia.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Tante. Panggil saya Tante katanya Yu Indri ya.
1: Baik, Tante Yu Indri.
0: Ah, Ma Esyena di sana ya, Bunda Oleng, Bunda Ulfas Maklum. Ahmad Firnanda semuanya aja lah ya. Selamat hari Kamis Tri Chan yang cikar dan manis tak sadis.
1: Wih.
0: Pieto ki Rizky Oktomi.
1: Pieto ki Jono rapesan muki kok dawa men.
0: Ya biasa dia kan.
1: Biasa ya. Eh, musim kemarau Mbak, anginnya semeromong.
0: Musim kemarau.
1: Heeh. Salam buat Bang Wahid ya Kak Miau.
0: Okay, besti.
1: Oke, ini ada siapa namanya? Dolar siapa?
0: Pemburu dolar.
1: Iya, pemburu dolar. Pemburu.
0: Pemburu dolar.
1: Pemburu dolar ya Allah.
0: Mbak Elmi sama pagi ikut gabung ya. Mau lagunya orang yang salah. Iya
1: okay.
0: Sih memang tidak ada manusia yang tidak bersalah.
1: Iya, aku tuh lagi pantengin di radio tapi sambil lihat kalian di live loh.
0: Siapa?
1: Ya besti-besti kita ini yang lagi pantau lewat lab kita.
0: Seriously?
1: Ayo seriously.
0: Seriously?
1: Iya. Ya ampun, ya ampun Mas Iin. Ono opo Mas Iin, ya ampun.
0: Seriously?
1: Seriously, ada dari Toto Projo juga menyatu.
0: Coba aku mau lihat lagi.
1: Lihat siapa?
0: Ya di sini.
1: Oh.
0: Di sini, kalau di situ kan mereka ya besti-besti yang bisa melihat kita.
1: Oh iya, boleh kita lihat siapa lagi?
0: Sabar ya.
1: Sabar, aku sabar. Mau sambil melihat di sini. Oh, ada Jumira-Mira dari Pasar P2 juga menyatu loh, Bes.
0: Nah, kamu kirim salam boleh enggak?
1: Boleh dong, sayangku.
0: Aku baru gabung, tapi kalau salah diingat di Rama udah lama banget.
1: Udah lama banget dengernya.
0: Dikasih musik Tria.
1: Yo, cinta satu malam.
0: Kenapa lagi dikasih musik cinta satu malam?
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama
0: enggak. Saya diambil.
1: Terus lagunya apa? Kamu bilang kasih lagunya ini Tria gitu, baru aku nyanyi.
0: Ya enggak kan dia kan kan nganu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Ceritanya tuh dia itu baru ikut gabung.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau dengar lagu Tri Rama, dengar Tri Rama udah dari lama, makanya kasih musik Tria gitu.
1: Nah, itu aku bingungnya musiknya apa.
0: Iya.
1: Kan biasanya yang kasih musik kamu. Seharusnya aku yang bilang Chandra kasih musik.
0: Nah kan aku yang baca ini tadi. Ada juga ini Ratu Batin. Kalau kamu Ratu Batin, kalau kita
1: tukang Ratu Batin.
0: Kita tukang batin. Ya kan tuh. Mama Reza di Tegal Ombak ikutan gabung aja ya.
1: Oke, thank you ya. Aku lagi pantengin lo Tri Chan ini Wahid.
0: Wahid?
1: Wahid ya, salam buat Mbah Romat lagi bongkar kandang lo kan.
0: Oke. Okay. Emang bener Mbah suaranya bagus? Enggak sih, bohong.
1: Bohong. Yeah. Kalian semua bohong. Padahal tadi suara aku jelek-jelekin. Aku tahu suara aku bagus tapi aku tadi jelek-jelekin. Tapi masa jelek masih aja dipuji sih? Kan nanti aku jadi nyaman pakai suara jelek.
0: Heru. Goyang terus Pak Anggit.
1: Pak Anggit digoyang.
0: Pak Anggit digoyang.
1: Digoyang.
0: Asoy.
1: Kan iki nyantol.
0: Apa?
1: Mbok iki kok nyantol.
0: Kelakuanmu. Pieto,
1: masuk warung ngene-ngene ora iso mau tangane kecantol.
0: Masuk siaran aja sampai kecantol gitu ya. Kalau besti kecantol sama kita boleh, kamu jangan pergi-pergi di sini aja. Kecantol di TikToknya Tri Rama.
1: Iya, nyantol sini, nyantol.
0: Ngopi dulu Tri Chan.
1: Iya sayang.
0: Agen Kuba, ih kamu kemana aja selama ini, kamu menghilang.
1: Iya, kamu menghilang, tapi mudah-mudahan kamu selalu sehat.
0: Iya kan? Aku juga ya dengerin lo Tri Chan.
1: Iya kak.
0: Dari Pesawaran lo Mbak Mary Anti.
1: Thank you Mbak Mary. Ini ada suara hati laki-laki ya. Lokasi lagi di SB6 Kerajaan Besti.
0: Kalau kamu suara hati laki-laki,
1: kita
0: aku suara hati yang tersakiti.
1: Suara hati tersakiti gak tuh.
0: Ada Ru juga. Ada Ru juga.
1: Apa sih? Kamu ngomongnya jangan di satu-satuin dong.
0: Ada juga gitu. Kenapa jadi ada Ru juga? Ih. Raman apa? Utara Manut. Manut. Raman gimana Bu Daryati maksudnya? Ramanut hadir guys sambil nunul setan gepeng.
1: Oh, sambil nunul setan gepeng. Ini besti-besti semua lagi pada lihat setan gepeng.
0: Siapa yang gepeng?
1: Iya, setannya. Kalau kita makan bukan setan.
0: Kita mah enggak gepeng,
1: kita mah bulat.
0: Kita mah apa kalau menurut kamu?
1: Kita mah berisi, enggak gepeng.
0: Iya, Kak. Ini loh Bu Daryati, selamat pagi ya. Tuh, ada juga Gus Hatsi Kulubi, selamat pagi aja, salam hangat untuk semua fans Sri Rama. Khusus ya?
1: Yep,
0: kawan-kawan Paiwai Bungur dan Purbolinggo.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Kembali kasih sayang-sayangku. Masih banyak ini ya. Masih banyak yang sudah ikut komen-komen. Tadi udah kita senggol-senggolin semua ya sayang-sayangku ya.
0: Oke, besti.
1: Benar, aku yang bulat, kamu yang gepeng ya kan?
0: Tahu bulat
1: digoreng dadakan.
0: Kita lebih bulat daripada tahu.
1: Iya, tahu mah apa segini doang.
0: Ya kita mah segini.
1: Segini. Besar.
0: Iya kan? Badannya besar. Tangannya kecil.
1: Tanganku gak kecil. Tanganku juga besar.
0: Iya besti. Ya udah.
1: Kamu pamer apa sih tadi?
0: Aku pamer jari-jariku masih kosong gitu.
1: Oh iya. Jarinya masih kosong kode. Lagi nonton gak dia?
0: Oh, gak tahu. Biasanya juga nanti kabar-kabar.
1: Nonton dong ah, biar tahu. Tadi di kode
0: masih kosong ah.
1: Iya. Hati juga masih kosong gak?
0: Hati udah penuh full ya.
1: Udah full, tadi udah banyak yang ngantri.
0: Udah mandi belum Pak ya Anggit? Pak Anggit kebangetan nanyap.
1: Iya.
0: Kita sudah paripurna begini ditanya udah mandi belum.
1: Pak, lihat tatap mata saya Pak.
0: Tatap.
1: Lihat gincu.
0: Lihatlah.
1: Lihat bedak. Alis. Ini sudah pada menempel Pak. Ini Pak, berarti sudah mandi Pak Anggit ya.
0: Tatap mata kita Pak.
1: Tatap mata kita Pak.
0: Pak Anggit sungguh kau kezam.
1: Kezam kali.
0: Bertanya pagi-pagi sudah mandi atau belum.
1: Aduh udahlah nanti lagi ya Besti. Aduh kita turutin Besti gak ada habisnya ini sumpah deh ya.
0: Tahu-tahu udah mau closing Besti.
1: Iya kan, tahu-tahu udah menit 42. Nanti lagi Besti juga butuh hiburan nih.
0: Oh iya benar. Dikasih yang asik-asik lagi Tria.
1: Iya dong, dikasih yang asik-asik Besti. Kita kasih pantun janda ya, spesial buat kamu para pencari janda.
0: Asik. Asik loli. Janda yang mana?
1: Duda.
0: Janda yang mana?
1: Oh iya Duda.
0: Duda yang mana? Yang mana Duda nih? Yang mana Duda?
1: Yang mana? Ya udahlah Besti ya, kalau gitu tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang.

0: tidak Mbak Kuring udah membawa kita di menit 55.
1: Wih, cepet banget sih, perasaan aku masih baru elai.
0: Iya, kamu kelamaan dandannya keles. Kamu dandannya aja 1 jam.
1: Nanti sore ketemuan lagi kita ya, Bes.
0: Yes, aku mau request dong.
1: Apa?
0: Yang liriknya, lama ku tunggu kejujuranmu. Nanti kita cek dulu ya.
1: Oke lah kalau begitu, Bestie. Ya nanti dilanjut aja sama penyiar kita yang juga kece badas.
0: Yes, benar banget, Bestie. Pokoknya ya 24 jam kita bakal live di TikTok. Jadi kamu jangan lupa follow akun kita. Kalau mau order produk secara online, kamu bisa cek profil kita.
1: Yo.
0: Ya di situ udah ada. Kamu langsung check out aja. Nanti kita kirim hari ini. Kalau kamu check outnya pagi ini.
1: Setuju aku. Ya udah ya, Bestie. Waktunya habis, Damia pamit.
0: Langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, Kejaksaan Negeri Metro mengusut sejumlah dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur di Kota Metro. Tiga perkara menjadi sorotan, mulai dari proyek sanitasi, peningkatan jalan, hingga pembangunan jaringan irigasi. Perkara pertama terkait dugaan korupsi program dana alokasi khusus atau DAK, infrastruktur bidang sanitasi tahun anggaran 2022. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan Kejari Metro masih menunggu hasil perhitungan potensi kerugian negara dari Inspektorat Kota Metro. Perkara kedua adalah dugaan korupsi proyek peningkatan atau rekonstruksi Jalan Dr. Sutomo tahun anggaran 2023. Kasus ini telah memasuki tahap penuntutan dengan 5 terdakwa. Sementara perkara ketiga terkait dugaan korupsi pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tersier tahun anggaran 2023 yang kini telah meningkat ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah menggeledah kantor dinas terkait dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik untuk dianalisis. Kepala Kejari Metro menegaskan lembaganya berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, termasuk mengusut dugaan korupsi yang berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur di Kota Metro. Tiga perkara yang tengah ditangani pun masih terus berproses sesuai tahapan hukum yang berlaku. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Tri Rama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Tri Rama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Tri Rama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Tri Rama FMNet di daerah Anda. Tri Rama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Tri Rama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sayang. Hai. Hari ini ketemu lagi barengan kita berdua. Iya. Seperti biasa, kita bakal temanin selama 2 jam ke depan.
0: Iya dong, untuk besti-besti pokoknya pantengin terus kita berdua. Nanti boleh ikutan gabung di 0851 266 6993.

0: kasih kumismu spesial tuh para resti aku. Jangan dicukur cina kumisnya, sayang.
1: Alah, kumis mangnya enggak segondrong, masa enggak dicukur, ya kan?
0: Ya itu kan kata lagunya, jangan kau cukur kumismu.
1: Nanti cina nasinya nyantol-nyantol.
0: Jing sadar lu, masa makan sampai kesana sana.
1: Aku tak, aku kalau kumis tuh aku keinget siapa coba? Cak Sukaji.
0: Oh iya,
1: kumisnya tebal.
0: Kumisnya baplang cek jaman Sunda mah ya.
1: Iya.
0: Bisa di kayak gini kalau orang ini kan suka dipelintir-pelintir yang ujung.
1: Iya kan, bener kan? Terus kalau misalkan makan, nasinya di sini enggak tahu. Beneran, aku pernah lihat orang kumisnya tebal, makan tuh nasinya cemong-cemong sampai di kumis-kumisnya.
0: Nasinya nyangkut ya.
1: Iya, kalau enggak dicukur ya.
0: Ya kan kumisnya gimana? Jangan tebal banget, yang tipis aja yang gitu.
1: Tipisnya seberapa?
0: Tapi ada yang cocok, Pak. Ada kumis, ada yang enggak cocok.
1: Betul.
0: Oke, baiklah besti-besti, kita akan bersama sampai jam 12 siang nanti. Sok Mangga Purudul Genseyeng.
1: Iya, sayang. Kamu iya juga jangan lupa ya.
0: Apa itu?
1: Selalu rutin minum biosisi haganya.
0: Oh, jelas dong, harus
1: biar
0: selalu.
1: Tubuhnya tetap fit, nah, tenaganya juga kuat ya buat menghadapi semua cobaan hidup ini.
0: Hey, aktivitas atau ya. Kalau cobaan ya mah beda deh ya tanya. Oke, pokoknya dikonsumsi terus biosisi haganya 3 kali sehari, 5-7 tetes sayang. Mm-hmm. Yang mau beli biosisi haga sok langsung aja luncuran ke studio radio Trirama FM. Mm-hmm. Di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Dan juga
1: betul,
0: bisa COD pesan antar atau mungkin mau dikirim lewat ekspedisi, boleh sayang ya.
1: Boleh dong.
0: Calling-calling dulu aja kemana Neng Nol?
1: Langsung ke call center ya di 0831 760 600.

spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa, Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya?
6: Yosomulyo Rawapitu.
5: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Asam urat. Kolesterol.
5: Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosiaga Biosis.
5: Biosisiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini
6: ya,
5: udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana, Pak?
6: Ya, alhamdulillah. Sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya, ada, alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
6: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
5: Biosis Siaga.
6: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
5: Terima kasih, Pak, ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
7: Rebutlah hadiah uang Rebutlah hadiah uang

0: tetes premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Atman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Yeay, akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir?
1: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
2: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
2: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
2: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3.

0: Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa San Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BLC. Bandar Dangdut.

0: masih di Goyang Asik. Ada Ramba Terata Hayo spesial untuk para rese yang lagi kerja ya hari ini ya.
1: Ya, Ramba Terata Hayo tarik tambang.
0: Jadi tarik tambang.
1: Berarti kalau disuruh lomba tarik tambang besok Agustusan mau enggak sih?
0: Ya pasti mau lah. Kalau Agustusan mah justru itu biasanya tarik tambang, terus panjat pinang.
1: Aku mau kalau panjat pinang daripada tarik tambang. Kamu gak tahu kan, aku dulu panjat pinang cewek sendiri nih bro.
0: Gak kebayang ya, dia melorot lagi, naik lagi, melorot lagi. Ya biasanya
1: aku
0: kan licin.
1: Satu kali naik cumanan.
0: Kamu
1: bayangin.
0: Terus dapat hadiah apa?
1: Aku bisa sampai puncak, yang lain gak bisa. Wow. Jadi aku berdiri di atas puncak itu dan bawa bendera merah putih.
0: Pada saat itu kamu masih kecil badannya.
1: Iya, aku masih pakai singlet. Bayangin, itu 10 meter ya kan. Tapi aku memberanikan diri. Terus ada teman aku tuh cowok nangis karena enggak bisa sampai puncak.
0: Wow, berarti kamu
1: akhirnya aku ambilin super mie. Itu ya. Intinya mie instan, buku tulis, dulu kayak gitu.
0: Oh, berarti kamu dulu zaman dulu emang luar biasa tukang panjat-panjat. Sebenarnya aku juga waktu kecil suka panjat-panjat tapi enggak panjat pinang juga ya. Panjat pinang juga aku. Paling aku panjat-panjat pohon lah, yang pendek-pendek pohon jambu, pohon mangga ya. Panjat pinang kayaknya enggak lah ya.
1: Makanya aku tuh di dalam keluargaku ya, aku adalah cucu kesayangan karena aku bisa panjat pinang. Bayangin, ini lah cucu aku yang dulunya panjat pinang gitu.
0: Jadi itu suatu kebanggaan.
1: Iya, betul sekali. Karena cewek sendiri yang bisa panjat pinang cuman aku.
0: Alas ya, ya? Tapi ini ya, aku pengen, kan aku kan gak tahu tuh zaman dulu kamu panjat pinang. Aku pengen banget tahu kamu
1: apa
0: Agustusan, berarti bulan depan kamu panjat.
1: Di mana? Di sini bu. Di sini udah gak ada lagi khusus tapi, cewek.
0: Tapi kasihan sih, kasihan pohon pinangnya aku mah ya.
1: Kan udah bukan pakai pohon pinang juga.
0: Takut ngegubrag aku.
1: Kan sekarang udah pakai bambu yang gede itu loh.
0: Takut gatal.
1: Kan udah diolesin pakai oli.
0: Oh, ya makin
1: biasanya
0: berarti makin licin ya.
1: Iya. Waktu itu aku tuh sisa-sisaan, enggak ada yang sampai puncak. Pada akhirnya aku yang bisa.
0: Oh, gitu.
1: Hadiahnya soalnya masih banyak, tapi aku cuman kebagian buku doang. Soalnya tak bawahin semuanya udah diambilin.
0: Semarin macing sadar. Ya harusnya kamu kekepin dulu, kamu mbak turun.
1: Ya gimana orang semuanya minta,
0: kamu
1: ya udah.
0: Kamu gak nyuruh keluarga kamu di bawah untuk menangkap.
1: Alah itu. Bapak gue aja sampai gumun. Ini anak apa bukan gitu kan katanya. Kok bisa naiknya kayak ketek katanya gitu. Iya kayak monyet, aku tuh naiknya bener-bener gak ngetape bahasanya.
0: Aduh,
1: ya
0: ketek gatuh ya.
1: Putus.
0: Luar biasa ya. Biasanya kan memang kalau 17 Agustus itu banyak perlombaan-perlombaan mesti ya. Biasanya ada lomba makan kerupuk juga. Nanti kalau misalnya ada lomba makan kerupuk, jangan lupa bawa nasi ya, biar kenyang gitu ya.
1: Yes, benar banget. Jadi, ada juga lomba makan bakso sekarang.
0: Alah, siang.
1: Iya.
0: Nanti kan dikasih waktu.
1: Cepet-cepet, iya.
0: Enggak mau takut ke seglong aku mah.
1: Seglong, kejeglong kali.
0: Enggak ke seglong masuk gitu ya.
1: Ditelen aja langsung.
0: Alah. Ya udah, kita akan menunggu keseruan-keseruan apa nanti di
1: 17
0: ya. Ya. Mudah-mudahan juga semakin seru lah. Besi-besi nanti kan kita sepil-sepil ya.
1: Sekarang banyak banget kok lomba-lomba yang baru-baru.
0: Banyak-banyak. Iya, nggak harus nunggu Agustusan sekarang mah lomba-lomba ya. Oke, selamat pagi yang udah pantengin kita berdua.
1: Iya.
0: Ya, ada juga lagi nonton Naya pagi hari ini, ada Pak Evara,
1: Mak Evara,
0: iya, dan anak Fara.
1: Semuanya berkumpul bersama Fara.
0: Iya. Ada Bu Esena juga, ada Bunda Daryati, ada Irsan di Lombok. Au.
1: Alah, jauh amat sih.
0: Iya, makanya kan gitu. Kalau misalnya nonton radio mah bisa dari ujung dunia ge bisa ya. Thank you pokoknya sayang ya. Kata Bu Esena gak ada tebakan tuh, cing sabar tuh.
1: Aku ada tebakan, sayur-sayur apa yang bisa nyanyi.
0: Oh tuh Vina, sekarang tebakan hari ini dari Vina tumben banget ya.
1: Ya silakan jawab tebakan itu dengan random ya. Sayur-sayur apa yang bisa nyanyi tuh. Bayangin sayur udah dimasak tapi bisa nyanyi, sayur, mentah juga bisa sih.
0: Sayur bisa nyanyi, bukannya kamu yang sekarang sedang merambah dunia tarik.
1: Tarik apa?
0: Tarik tambang. Bukan tarik suara.
1: Tarik tambang. Tarik tambang.
0: Yuk, dijawab sayang tuh.
1: Silakan.
0: Besena yang nantangin, gak ada tebakan tuh. Ada lah, selalu ada setiap hari ya. Sayur iya. Apa kata Vina yang bisa nyanyi cenanya. Hari ini spesial tebakannya dari Neng Vina ya.
1: Silakan
0: yang pastinya,
1: sayang.
0: Tetap jawabannya pasti tidak normal ya. Seperti orangnya. Oke, selamat pagi semuanya yang lagi pada aktivitas di pagi hari ini. Iya, mudah-mudahan juga aktivitasnya lancar. Ini udah hari now dia teh Neng Nong.
1: Hari Kamis.
0: Oh iya, hari Kamis di lembaran ke-23 sayang. Udah menuju akhir bulan ya, udah kembang kempis yang salah labar aja sayang ya.
1: Kembang kempis hidungnya.
0: Dompetnya juga ya, nyari duitnya
1: setengah mati
0: ngabisinnya setengah sadar.
1: Ayah, setengah jam doang.
0: Oke, mau ikutan gabung boleh 0851-266-6931. Terus juga diingetin untuk besi-besi yang belum minum BioCCHG-nya, diminum dulu sayang ya, biar aktivitasnya ya, semakin semangat. Terus juga semakin lancar, gak ada keluhan-keluhan sakit apapun ya, ya. Apalagi yang lagi memang lagi sakit, supaya cepat sembuh ya. Diminumnya rutin sayang, BioCCHG-nya 3 kali sehari 5-7 tetes. Terus juga diimbangi sama pola makan yang sehat.
1: Betul
0: ya. Tidur yang cukup.
1: Betul.
0: Ya kan, hindari stres juga, olahraga yang ringan-ringan aja setiap hari. Yang penting mah ada pergerakan lah.
1: Yes.
0: Kamu ya, jangan klumbrak-klumbru aja.
1: Alah, gitu, kayak gombalan ya. Bosok.
0: Dan yang mau mendapatkan BioCCHG langsung aja meluncur ke studio radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungan Lampung Timur ya. Oke, mau ikutan gabung boleh 0851-266-6931. Ada siapa? Boleh.
1: Halo, Bandar Dangdut Biosi.
0: Password sayang.
1: Halo, Bandar Dangdut Biosi.
0: Herbal, Tete.
2: Herbal, Tete, Prima Sakini. Asik, asik.
0: Asik, asik, Ibu.
2: Oh.
1: Ibu, fokus di handphone aja, Ibu.
0: Ibu, Ibu Mus. Iya, Ibu. Ibu. Ibu Mus, apa kabar, Ibu?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat, seger, waras, tapi keriting, Mbak.
1: Alah,
0: gitu. Kenapa keriting?
1: Apanya yang keriting, Bu?
0: Jempolnya.
2: Ah,
0: jempolnya keriting.
2: Oh,
0: lah ini bisa masuk makanya cing salah labar ya.
2: Ya, salah labar pokoknya kalau
0: iya.
2: Sama dua bandar besi harus sabar.
0: Iya, ya. Iya. Atuh, Bu Muslimah mau jawab pertanyaan dari Vina, tebak-tebakan Vina enggak coba?
2: Apa coba?
0: Iya, sayur-sayur apa cenah
1: yang bisa
0: nyanyi?
2: Ya, sayur kangkung itu.
0: Kenapa kok sayur kangkung? Alasannya ya. Apa?
2: Kangkung itu bumbu merica.
0: Ibu,
2: rendang kangkung juga bisa nyanyi.
1: Itu nyanyian siapa?
0: Kangkung bumbu merica.
1: Bumbu merica kangkung. Aku baru tahu bu, kangkung bumbu merica.
0: Orang ini kangkung, kangkung enak eh bumbunya terasi. Oh, bumbunya merica.
2: Bumbunya merica, masa bumbu terasi juga enak.
0: Eh, ya enak toh, biar toh.
1: Berarti pedesnya dari merica.
0: Ya udahlah, itu jawaban yang abnormal juga dari Ibu
2: Muslimah.
0: Ya udah, Ibu Muslimah, dendangnya mau naon.
2: Dendangnya mau ini.
0: Apa? Apa?
2: Asmara kelapa muda.
0: Asmara kelapa muda, degan dong.
2: Iya, degan kan ini
1: sih
2: enak banget, seger loh.
1: Seger ya, tambahin es.
0: Kelapa muda kan degan. Baiklah, langsung aja Ibu Mus digoyang.
1: Goyang.
2: Goyangnya buat Kang Mas Broto, ada Mas Julius,
0: yeah.
2: Sama Mas
0: Tam
2: juga.
1: Oke. Okay.
2: Lili ya, selamat siang.
0: Iya.
2: Ada lagi Bunda Damiase, selamat siang.
0: Oke, okay. Siapa
2: ada
0: lagi?
2: Ada lagi Bunda Martin Wazze, selamat siang. Ada Bu Bu Bu, selamat siang.
1: Iya.
2: Buat siapa lagi, Pak Evara ya?
0: Iya, Pak Evara.
2: Iya, ada Pak Irwi juga. Pokoknya buat semua
0: pantai, semuanya aja. Iya, spesial ya, dong.
2: Buat dua bandar Belsi.
0: Oke, Tara, thank you. Amin.
2: Umur murah rezeki.
0: Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin.
2: Terlalu sehat biar bisa gogok robok.
1: Iya, amin. Baiklah. Terima kasih Bu Muslimah.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya. Terima kasih Panteng Radio Ibu.
2: Panteng di Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Bu Muslimah. Mau apa mau ini kangkung campur merica.
0: Umur-umur ya baru tahu kangkung dibumbuin merica, tapi iya, bisa lah nanti dicoba ya. gara-gara bu Muslimah jadi hayang nyayur kangkung bumbu
1: iya,
0: merica ya.
1: Betul ya. Aduh.
0: Sok yang mau jawab ya langsung ke chat aja di 085126666931.
1: Sayur-sayur apa yang bisa nyanyi?
0: Iya, cing sabar ya yang mau nelpon di segmen selanjutnya aja. Karena
1: iya, saya
0: apa? Karena aku enggak capek gogorowokan ya sama Ibu Muslimah. Kasihan deh aku.
1: Nanti lagi ya sayang, tenang aja ya.
0: Aku kasih dulu dana spesial untuk Bara Resti. Ini lagunya meni cucok baru coy.
1: Apa
0: ya
1: sih?
0: Tadi Ibu Muslimah minta lagu naon cenah? Asmara ini
1: Kelapa Muda.
0: Degan nih ya. Baiklah.
1: Langsung aja kita puterin ya.
0: Belum, dicari dulu.
1: Oh, belum. Kirain udah disiapin.
0: Kayaknya degannya ada sih di belakang ya, Fi.
1: Ada, tapi belum dikupas.
0: Tapi itu mah udah enggak jadi degan. Itu mah udah jadi kelapa harus
1: iya. Ayolah kalau begitu Belsi gak usah kemana-mana. Tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Belsi bersama Duo Bandar.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Aduh, ya Allah.
4: Eh, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh, nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
3: Oh, Biosi Sihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, omat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkuatan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibar.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Asik, masih dilanjut lagi sayangnya, masih barengan duo bandar di Bandar Dangdut Biosi untuk edisi hari ini.
1: Iya sayang.
0: Iya, di segmen ini Naya mau kasih dulu informasi ya.
1: Apa
0: seperti
1: sih?
0: Biasa informasi-informasi kesehatan yang pastinya semoga bermanfaat lah untuk besti-besti ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Kenapa aja hari ini kita punya pembahasan seputar penyakit autoimun sayang.
1: Autoimun,
0: ya.
1: Oke.
0: Mungkin ada yang udah tahu, ada juga yang baru ngedengar gitu ya. Sebenarnya penyakit apa sih autoimun? Tapi sekarang udah sering sih dibahas dan memang ada yang mengalami penyakit ini gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, besti-besti ya, penyakit autoimun itu adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh kita ini mengalami gangguan ya, dan secara keliru menyerang sel serta jaringan tubuhnya sendiri yang sehat gitu loh. Jadi bukan menyerang jaringan tubuh yang yang jahat ya, malah yang baiknya yang diserang gitu loh ya. Jadi ada lebih dari 80 jenis penyakit autoimun. Beberapa yang paling umum ya, yang banyak diderita itu biasanya lupus ya kan, terus juga rematik dan psoriasis namanya.
1: Oke,
0: ya.
1: Kalau begitu.
0: Terus juga untuk besti-besti, kira-kira gejalanya apa naik autoimun itu seperti apa gitu ya? Jadi gejalanya sangat bervariasi nih Neng Vina, tergantung pada organ apa yang diserang.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Tapi tanda-tanda awal yang muncul itu biasanya hampir sama ya. Biasanya itu nyeri sendi, kaku dan bengkak, kayak ngerasain rematik gitu loh. Hampir-hampir mirip kayak gitu gejalanya. Terus juga biasanya besti-besti akan mengalami kelelahan yang sangat ekstrim ya, yang tidak kunjung hilang meski besti udah istirahat. Nah ini harus diwaspadai kalau misalnya kamu tuh udah kamu ngerasa capek gitu ya. Aku istirahat lah biar capek aku hilang. Tapi udah istirahat, udah tidur, gak hilang-hilang, capeknya malah kayak makin tambah gitu loh. Lelahnya tuh benar-benar lelah banget gitu loh ya. Udah dibawa istirahat tetap lelah gitu ya. Nah itu tanda-tandanya atau gejala umum dari autoimun. Terus juga selanjutnya mungkin besti juga sering merasakan demam ringan tapi berlangsungnya itu lama banget gitu.
1: Iya.
0: Jadi selain kelelahan ekstrim yang berlangsung lama ya kan, walaupun udah istirahat juga tetap lelah. Nah, demam ringan yang berlangsung lama juga bisa jadi salah satu gejala dari autoimun ya. Gitu. Okay. Jadi harus diwaspadai kalau misalnya besti ngerasain ini ya. Terus juga masalah pada kulit nih besti, seperti ruam atau banyaknya bercak-bercak kemerahan di tubuh kamu atau di kulit kamu ya, yang gak sembuh-sembuh. Nah ini juga harus kamu waspadai, siapa tahu ya takutnya itu adalah gejala-gejala dari autoimun di tubuh kamu ya. Kira-kira penyebabnya apa Naya, kok bisa terkena autoimun gitu ya? Kalau tadi kan gejalanya ya Neng Vina ya. Nah kalau misalnya penyebabnya sendiri, pastinya sistem imun menyerang tubuh sendiri gitu loh. Harusnya ngelindungi malah diserang gitu kan. Jadi si tubuh tuh kayak keliru gitu loh ya. Malah sel-sel yang baiknya diserang sama dia ya kan. Jadi sistem imun menyerang tubuh sendiri ini belum diketahui sepenuhnya. Namun faktor-faktor berikut ini pastinya berperan dalam meningkatkan resiko autoimun. Jadi yang pertama ada faktor genetik ya, atau keturunan.
1: Itu
0: jadi
1: pasti ya.
0: Kalau misalnya di keluarga kamu ada riwayat yang kena autoimun, biasanya ada juga nanti turunannya gitu yang terkena juga autoimun.
1: Iya, gitu. Jadi faktornya faktor genetik ya.
0: Iya, di satu keluarga bisa ada yang kena lagi gitu kan. Yang berikutnya faktor lingkungan nih Neng. Siapa tahu kamu kena paparan zat kimia tertentu, misalnya bisa jadi itu. Terus juga infeksi bakteri atau virus. Bisa juga karena stres berat dan perubahan hormon.
1: Oh, ternyata itu bisa jadi penyebabnya ya.
0: Betul. Terus juga gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat ini bisa juga jadi penyebab dan pemicu munculnya autoimun ya. Terus juga kira-kira gimana nih Naya biar enggak kena autoimun, atau gimana caranya penanganannya gitu ya kalau misalnya kita udah kena autoimun gitu ya. Sebagian besar penyakit autoimun itu bersifat kronis ya, dan tidak bisa disembuhkan total gitu besti. Jadi kayak on off gitu Neng. Jadi kayak misalnya kumat nanti enggak kayak gitu. Jadi enggak bisa kayak sembuh total tuh enggak bisa.
1: Betul.
0: Meskipun demikian kita bisa mengontrol ya. apa namanya, autoimun ini yang terjadi di tubuh kita, ya kan, bisa dengan mengonsumsi obat-obatan untuk menekan sistem kekebalan tubuh, bisa atau bisa juga dengan terapi pengganti hormon ya, seperti suntik insulin untuk Anda yang punya diabetes tipe 1.
1: Okay.
0: Terus juga pastinya menjalani pola hidup sehat, ini bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah kamu terkena autoimun. Terus juga pola makan yang bernutrisi, kan, sehat 5 sempurna, dan olahraga teratur, besti aku ya. Nah itu dia, kalau misalnya besti-besti mungkin awam banget atau baru tahu ternyata oh autoimun tuh gitu, oh gejalanya seperti itu, ya kan. Jadi akhirnya tahu lah ya. Nanti kita searching lagi secara mendalam kira-kira autoimun itu seperti apa, dan pastinya supaya kita nggak terkena penyakit yang satu ini ya, Pina, ya harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh, terus juga menjalani pola hidup yang sehat. Pola makannya dijaga sayang, banyak makan sayur, buah, ya kan, minum air putih yang cukup, olahraga juga setiap hari, walaupun yang ringan-ringan aja kayak jogging ya.
1: Iya, itu ringan banget tapi sangat bermanfaat. Betul.
0: Iya, kalau misalnya kamu ada sepeda di rumah, nah goes-goes itu bagus juga.
1: Iya, supaya kita juga tetap sehat setiap harinya gitu ya.
0: Jadi ada aktivitas fisik lah setiap hari walaupun yang ringan-ringan aja.
1: Betul sekali.
0: Untuk besti-besti semoga terhindar dari penyakit autoimun. Kalaupun mungkin memang kamu sudah ada gejala-gejala tersebut ya, segera istilahnya langsung peka gitu ya, dengan merubah pola hidup kamu yang tadinya nggak sehat jadi lebih sehat. Makanannya harus lebih sehat juga. Dan bisa dibantu juga untuk membuat sistem imun tubuh kamu lebih kuat itu dengan mengonsumsi Biosi Sihaga, sayang aku, cinta aku ya. So langsung aja konsumsi Biosi Sihaganya 3 kali sehari, 5-7 tetes, sayang. Ya kan. Terus juga kamu bisa dapetin di studio Radio Trirama FM dan jaringan ya. Yang mau coba pesan antar boleh, Neng.
1: Boleh Sina. Dong, nanti bisa dianterin sama AJS ya, Zeyeng ya. Pokoknya gak perlu khawatir deh, karena sekarang ini zamannya udah canggih. Betul. Udah bisa mempermudahkan kita kalau misalkan kita lagi sibuk sekali ya, gak ada waktu buat datang ke studio Radio Trirama. Kita bisa melalui sistem COD ya. Untuk yang jauh kita bisa kirim melalui ekspedisi. Dan kita juga besti kalau misalkan mau tanya-tanya terlebih dahulu juga boleh banget kok, tenang aja ya. Nanti bisa kita packing dan kita kirim ke alamat tujuan dari besi-besi semuanya ya. Langsung yuk hubungi call center aja ya, Zeyeng, untuk dapetin Biosi Siaganya di 0831 760 600.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijanya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane kulo tumbas malih, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki jeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian

0: antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
1: Cerita apa,
2: cerita,
1: Dek?
2: Cerita, Mak. Ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
1: Gimana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
1: Oh, ya? Terus?
2: Terus, Mak. Di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
2: Mak.
1: Wah, asik ya.
2: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
5: Oke, sayang. Dilanjut lagi, sayang, aku ya. Masih asik-asikan barengan yang Bandar Vina dan juga yang Bandar Naya pagi hari ini. Eh, kok pagi sih? Udah siang, sayang.
6: Siang
5: ya?
6: Dong.
5: Halo.
6: Siang, sayang.
5: Iya, sayang.
6: Assalamualaikum, Duo Ban.
5: Waalaikumsalam.
6: Demi kamu panas-panasan aku tetap memantaumu.
5: Siapa?
6: Pak Cupli.
5: Emang Pak Cupli di mana kok panas-panasan ngiyup toyo?
6: Iya loh Pak Cupli.
5: Emang di mana dia?
6: Nggak tahu.
5: Jangan panas-panasan nanti geseng.
6: Iya.
5: Nanti Bunda Daryati nyariinnya bingung nanti kalau. Loh, di bajuku ternyata jadi gelap gulita.
6: Aduh, kepanasan. Seperti mati lampu. Terus juga ada besti kita.
5: Siapa?
6: Aku bisa lenggang sayur kangkung.
5: Lenggang, lenggang kangkung.
6: Ayo besti jawab, apa sayur-sayur apa yang bisa nyanyi?
5: Sayur apa yang bisa nyanyi, sayang, dijawab.
6: Iya loh, Bu Supriyati ini juga monitor ya. Baru yeah. Monitor dari pasar katanya.
5: Oh.
6: Ya. Terus juga ini ada Agus di Raman Utara Lembu Timur. Hey,
5: hey.
6: Tante Naya and Tante Vina.
5: Tante.
6: Pagi-pagi openingnya kok udah main. Dan kumis lah.
5: Tuh kan, gue tuh langsung gini, pasti ini Agus.
6: Iya.
5: Yang notice Agus.
6: Aku juga notisnya gitu.
5: Bener aja sih, Agus langsung
6: jadi bikin gelisah
5: katanya. Kamu aja yang gelisah, kita mah biasa aja.
6: Iya. Menu sarapan kalian apa sih? Kita ada besengek. Besengek, terus abis itu ada
5: ceriwis.
6: Betul.
5: Sama toge.
6: Betul.
5: Toge, cambah dele itu loh.
6: Oh iya, yeah. Terus ada sisa rawon kemarin ya.
5: Iya,
6: yeah.
5: Kita kemarin bikin rawon.
6: Betul, nanti kita mau goreng tempe tempe menduan. Betul. Pagi ini tampak gacor sekali loh.
5: Oh, setiap hari perasa.
6: Iya, kirim salam ya.
5: Boleh.
6: Buat semuanya aja lah. Pendengar Trirama FM.
5: Oke, baiklah.
6: Selamat menyambut and mempersiapkan buat malam Jumat buat diri.
5: Oh iya, ini nanti malam Jumat.
6: Iya, yeah, betul.
5: Oke, baik.
6: Keep happy and have a nice day.
5: Oke. Okay. Thank you Agus Beye. Kamu gak jawab Agus.
6: Jawaban tebakannya ya dari apa? Agus Beye itu adalah sayur cabai iris campur teri. Coba kalau makan banyak pasti yang makan ngeluarin nada.
5: Oh, kepedesan maksudnya.
6: Ya gak jelas ih.
5: Gak jelas ya. Tapi memang jawaban dia memang selalu gak normal.
6: Betul ya. Alan Mabel dari RB3 Rumbia hadir ya. Neng Naya sama Mbak Pina. Terus juga ada Mbak Siti Zubaida. Sayur yang bisa nyanyi jawabannya adalah

0: Iya, bukan sayonara, jadi diplesetin jadi
1: sayonara.
0: Ini malah ada yang jawabnya sayurkan.
1: Sayurkan? Sarukan. Oh, sayurkan. Sayurkan.
0: Sayurkan.
1: Coy, selamat siang ya, Coy. Ya. Kapan kita makan-makan, Coy? Ricisnya tak tunggu ya, Coy. Sama Ihsan dari Samarinda ya, kapan kita mau makan bareng? Katanya mau makan bareng. Ayo, gaswal. Aku suka yang namanya makan-makan ya.
0: Pina segala jelemak apa kita diajak dah.
1: Enggak apa-apa, yang penting aku dibayarin.
0: Lah geus adik, Bro.
1: Sayur yang bisa nyanyi adalah sayunara.
0: Itu kan
1: jadi
0: jawabannya,
1: Mas Edi PW.
0: Jawabannya bener kan kuis sayur nara.
1: Iya, apakah kita telepon Mas Edi PW?
0: Boleh.
1: Oke, kita telepon Mas Edi PW, harap standby ya.
0: Iya.
1: Coba, apakah diangkat?
0: Kalau enggak diangkat tak karungin nanti ya.
1: Iya. Ayo, diangkat Mas Edi PW.
0: Tapi dia harus bernyanyi sayur nara.
1: Seto. Oke, halo Bandar Dangdut Biosi. Halo?
0: Password.
1: Halo Bandar Dangdut Biosi.
2: Herbal tetes premium masa kini.
0: Asik.
1: Mas Edi PW nyanyi dong sayonara.
2: Aduh, itu suruh nyanyi.
1: Iya dong.
0: Jawabannya benar, cepetan dinyanyiin.
1: Dinyanyiin dulu dong.
0: Katanya sayurnya bisa nyanyi.
2: Apakah aku nanti dapat hadiah?
0: Dapat, nanti tak kasih ya.
1: Iya, nanti dikasih hadiahnya.
0: Tak kasih permen satu.
2: Hadiahnya apa toh?
1: Tak kasih permen, tak kasih gedang godok.
0: Ayo ikutin yang Gina.
2: Aku maunya permen kis loh.
1: Alah.
0: Jangan menyebut merek. Tadi endor soalnya.
1: Masih kis mah gitu.
2: Oh, ya udah aku tak nyanyi, tapi bentar aja ya.
1: Ya, nggak apa-apa.
0: Ya lama-lama teman-teman juga nggak mau kalau lama-lama.
2: kalau lama-lama nanti acaranya udah habis, hampir tutup ini.
0: Iya, beak durasinya broken.
2: Ya, dan ini kan lagu penutup nih.
0: Iya.
2: Oke, aku tak nyanyi dulu lah. Sayonara
1: sampai
2: berjumpa lagi.
1: Sayur.
2: Sampai berjumpa lagi.
1: Asik.
2: Buat apa susah?
1: Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Asik.
2: Buat apa susah? Mending jumpa sama Teh Kanaya.
0: Gak kuat.
1: Oke, Mas Adi PW mau ditemenin dengan apa atau ikutan aja?
0: Ikutan aja lah ya. Oke, langsung digoyang.
1: Oke,
0: digoyang.
1: Goyang yuk.
2: Pencanya sama dua bandar aja.
0: Iya, siap. Digoyang sayang buat siapa?
2: Goyangnya buat ya buat semuanya saja.
0: Semuanya aja. Oke, spesial dong.
2: Spesial buat kalian berdua aja lah. Selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Amin. Oke, terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Sri Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih buat Mas Edi PW ya sudah menjawab dan bernyanyi ya.
0: Iya. Pokoknya yang hari ini sangat antusias menjawab pertanyaan yang sangat tidak berfaedah itu ya, setiap hari pasti ya. Lu enggak jawab ya, jelma lali rungkul soalnya namanya. Nah, besti-besti kasih info dulu ya buat besti-besti, jangan sampai kalian enggak ikutan gelegar undian berhadiah 11 tahun Tri Rama FM Net.
1: Yeah.
0: 11 makin berkelas.
1: Banyak banget hadiah yang bisa kamu dapatkan, Zaye. Setiap bulannya nanti akan ada uang tunai Rp1 juta ya untuk besi-besi semuanya.
0: Bulannya, ya.
1: Dan pastinya juga hadiah yang menarik untuk besi-besi semuanya ada uang tunai Rp10 juta.
0: Iya, ada juga lemari es.
1: Betul.
0: Ada juga rice cooker, mesin cuci, kipas angin, setrika. Ada lagi radio FM. Ada yang belum disebut. Udah.
1: Banyak.
0: Iya, pokoknya banyak banget kan hadiahnya besi-besi. Sok langsung aja. Caranya tuh gampang banget. Kamu tinggal beli produk Biosi Sihaga, Nah nanti di dalamnya, di dalam kemasannya ada kupon undian berhadiah ya.
1: Iya.
0: Kalau sudah mendapatkan kuponnya langsung diisi sayang ya.
1: Betul.
0: Diisi nama, alamat, nomor identitas, nomor handphone, nomor telepon yang aktif tentunya ya. Nanti kalau udah diisi langsung dikirimkan aja ke studio Radio Trirama FM atau radio jaringan yang dekat sama daerah kamu ya.
1: Betul sekali.
0: Kirim sebanyak-banyaknya, beli biosi sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak kupon undian berhadiah yang kalian kirimkan, semakin besar juga kesempatan kalian memenangkan hadiahnya.
1: Ya sayang-sayang aku, ayo buruan yuk kumpulkan dari sekarang biar nanti kamu bisa dapetin hadiah-hadiah yang luar biasa sekali di Gelegar 11 tahun Trirama FM Net. 11 semakin berkelas.
0: Nanti undian perdananya ya itu di tanggal 15 September 2026 sayang.
1: Yes, sayang.
0: Oke deh, kita akan kasih dulu Denang spesial untuk besti-besti semuanya. Masih ada waktu sedikit ya, nanti kita bakal balik lagi tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama.
1: Yuk Bandar.

0: pagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
3: Sayang, waktunya habis, sayang. Teka rasa ya 2 jam teh ternyata.
4: Iya, tapi enggak apa-apa. Besok bisa jumpa lagi barengan kita berdua.
3: Tentunya besok ketemuan lagi barengan sama kita ya di Bandar Dangdut Biosi dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Iya, sayang. Ya udahlah kalau begitu kita nyamami dulu ya.
3: Iya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bye-bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Data Semen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri menangkap seorang pria berinisial H di wilayah Bandar Lampung pada Senin lalu. Juru bicara Densus 88 Kombes Maindra Eka Wardana mengatakan pelaku berinisial H tersebut merupakan jaringan yang sama dengan pelaku berinisial AR yang lebih dahulu ditangkap di Ciamis, Jawa Barat. Berdasarkan perannya, kata dia, pelaku H terlibat dalam aktivitas propaganda, rekrutmen hingga penghasutan melalui platform media sosial. Selain itu, Maindra menyebut pelaku juga kerap menyebarkan konten bermuatan kekerasan. Ia menjelaskan saat ini penyidik masih memeriksa pelaku secara intensif untuk mendalami adanya jaringan lain yang mungkin terlibat. Lebih lanjut, Maindra juga berharap masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengandung ajakan kebencian, pembenaran kekerasan maupun propaganda kelompok teroris. Polsek Wonosobo, Polres Tanggamus bergerak cepat menindaklanjuti video viral di media sosial yang berisi dugaan aksi premanisme disertai pelemparan kaca mobil terhadap pengendara di jalur yang menghubungkan Suoh Lampung Barat dengan Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus. Polisi kini memburu terduga pelaku berinisial SA, sementara korban telah dihubungi untuk segera membuat laporan resmi sebagai dasar proses hukum. Seorang perempuan lanjut usia, Nur Aini, 64 tahun, ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Dusun 3, Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Polisi menemukan sejumlah luka pada tubuh korban dan masih menyelidiki penyebab pasti kematiannya. Kapolsek Pendengahan, Ibtu Donald Afriansyah mengatakan korban pertama kali ditemukan anggota keluarganya pada Senin kemarin sekira pukul 7 malam. Saat itu, korban yang diketahui tinggal seorang diri sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Menerima laporan tersebut, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Bob Bazar Kalianda guna menjalani otopsi sebagai bagian dari proses penyelidikan. Berdasarkan pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Dokter forensik juga mengidentifikasi adanya luka yang diduga akibat benda tajam. Polisi kini masih mengumpulkan keterangan dari keluarga dan warga sekitar untuk mengungkap rangkaian peristiwa sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya barang milik korban yang hilang. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulurku? Ya Allah, maisu kesana pure. Kayak gue ya, wis kepepiar kepiur siji lorok berarti telu gue ya. Alhamdulillah, sing sana udan, sing wis kebagian udan ya disyukuri, sing ngasih panas ya pada disyukuri, ayo pada disangga bareng-bareng lah. Kepriwe maning, wis wayahe kemarau panjang. Untung ninine orang ngeduna jeligen kayak gue alias gembes. Biasane ngangsuk dulur-dulur ninine. Alhamdulillah, moga-moga tahun ki orang ngangsuk ya gue ya, orang jat banyu ayo gue. Alhamdulillah dulur-dulur, ketemu maning karo Nini Sari di Krama tengah bicara kelenengan Agarilus, tasik disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Dulur-dulurku kabeh, ketemu nang dina Kemis Legi sesi Syaper tanggal 23 Juli 2016 tuki jam 3 Nini Sari di Krama ngrencangi panjenengan sami ampun supen je. Ampun supen jampi herbal Agarilus, setuju banget semarak untung Juli kada sangat promone nopo malesan iki biosi sampun enten kuponen je. Dadi sing pada garap tuku biosi sami mbeto KTP nje nggih ngisi ngisi kupone nama alamat nomor telepon karo nomor NIK KTP nje dulur-dulur semangga nje jutaan rupiah pirang-pirang pokoke hadiah dulur-dulur nje semangga mangga dulur sing garap pesen produk Agarilus teng 08317700600 sing pada garap gabungan karo Nini Sari semangga teng 08312311 jendol sing pada garap nonton Nini nek sing pada karep mendeleng Nini nek nang lab TikTok Radio Drama Lampung dulur-dulur. Yo, saya kira susah pada maring ndeng-ndeng ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen.

Semangka tilat jangan kenalnya dulur-dulur tak sekali jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku matur suwun sanget sing sampun setia kali ya dicorok kelenengan jeh sugeng siang semangka saminya wiji karo nini sari dikrama sing ayu dewe sugeng siang kanggo dulur-dulur semangka nek bade mendeleng teng lab TikTok Trirama jeh semangka kan nini wis muncul kana lur ya. Kaya tinane tina kemis, kemise kemis legi ayo gue ya. Semangka saminya wijin jeh. Dulur-dulur aja pada kelalen sing pada garap golet agarilus jeh. Semangka teng radio Trirama lanjaringane. Ampun supe dulur-dulur. Tanggal 11 Juli Sabtu menjeng enten cek kesehatan gratis teng radio Inovasi. Semangka sami duki dulur-dulur jeh. Wingi sing dulur-dulur ketemu nang hajatane Pak Sehu ayo gue ya karo Bu Mut ayo gue Mujiati sing saking Pak S lah jebule ayo gue ya wis ana sing ketemu malah ana sing ketemu nang anu ya apa SB loro ya gue mama aj mama ajua nek ora salah kayak gue ya matur suwun sangat nggih mangga dulur nggih tanggal selawe nang

0: tanggal sekawan Agustus, dulur-dulur teng Radio Kistara Lampung Barat, cek kesehatan gratis. Ya kalian ini Sariti Krama teng tanggal 8 nang Kodim Sriwijaya, tanggal 9 nang Rumah Makan Rowo Ireng, tanggal 11 nang Radio Kansa, dulur-dulur. Monggo pada dicatat kae kowe ya. Semonggo sing garep telepon karo Nini Sariti Krama, sumangga 08 12 12 31 jendol. Sing garep WhatsApp telepon nggih, sumangga ditenggo. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Duta Paramita nggih. Matur suwun sanget. Dinten iki Duta Paramita tumut yenik monggo nggih. Sumangga ampun supe jampi herbal agar iluse pokoke setuju banget. Semarak untung Juli dulur-dulur nggih, sumangga saged ditumbas teng Radio Trirama lancaringane. Yuh sing garep badhe telepon sumangga 08 12 12 31 jendol. Njo, monggo enten sinten. Ki sapa ki ya? Sekang pring sewus nyawiji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sumangga. Urung ana sing telepon. Sumangga. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang
0: ugi sumangga kalih anu mbae anu sapa ya
1: anu saking
0: gedhe anu gedhe mbae anu mbae Marcel
1: endah iki anu gedung wani pasti
0: yo gedhe anu gedung wani kalih sinten iki
1: Jati
0: Agung lanje Pak Sinten?
1: Pak
0: Wito?
1: Ya Pak Wito, wong apa
0: iki lah? Pak Wito, nggih. Kepriwe kabare Pak, sehat?
1: Alhamdulillah, sih panase mung ngomong.
0: Ya padha bae wong nang kene be. Panase mung ngomong, mau isuk kana tiba siji loro, Pak. Sumangga Pak Wito, badhe kintun salam kagem sinten sumangga Pak Wito?
1: Iki kesempek suhu teng berdaya.
0: Nggih.
1: Parung Pak.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih. Nggih.
0: Nggih. Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Alhamdulillah sehat. Matur suwun pandongane. Lagune napa, Pak?
1: Mencrok-mencrok.
0: Mencrok-mencrok.
1: Mencrok-mencrok.
0: Mencrok-mencrok.
1: Mencrok-mencrok.
0: Oh, mencrok-mencrok. Lah iya, sing
1: mencrok-mencrok kagandani iki.
0: Oh, teneng kaya kinjeng.
1: Ya apik banget, Gus. Lah iki jaman kemian
0: iki. Salame kanggo sapa monggo? Salame kagem sinten monggo?
1: Wala, saya mawon manut sing manteng Radio Trirama.
0: Matur suwun sanget. Nggih. Alhamdulillah, amin pandongane. Matur suwun, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun saking Jati Agung. Nggih, enten sinten iki wae. Kayak gue nini nek tangan kelalen kayak gue. Ya Allah, ya Allah. Mama Igun, sugeng siang kemawon. Je matur suwun sampun nyawiji. Sayangku hadir. Sehat-sehat ya yang. Girewang terus ge nganti suarane enteng kayak gue yang. Matur suwun. Enten Mama Moja sing saking gumuk rajin. Matur suwun sampun nyawiji Mama Rizki nggih sugeng siang kemawon. Nggih sing sami nyawiji lumantar Radio Asrianda. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang, Pak Gatot kepripun wartose?
2: Alhamdulillah, sehat nih.
0: Sehat alhamdulillah. Sumangga Pak Gatot, badhe kinten salam kagem sinten monggo?
2: Salam kagem maklum Pak Warno sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Indah di Seprapi sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Bu Terima, Mbak Mary Susanti, Bu Diana,
0: sugeng siang. Sugeng siang.
2: Mbak Mary, Bu Bagas, sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi. Sinten malih.
2: Sugeng siang. Bunda Kristin, Bunda Lili, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Bu Priyantini, sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Mary Anti, sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
2: Kula nyuwun sekare niki.
0: Sekare napa Pak Gatot? Ilange gelang kalung, je, matur suwun Pak Gatot, panteng radio.
2: Panteng dirama dong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot Trimulya Mataram, matur suwun. Ya, wiji lumantar radio inovasi aja pada kelaling isuk tanggal 20 Juli, je. Enten cek kesehatan gratis, teng radio inovasi, kalian ini sari dikrama, je. Semoga sami tuki promone kata sangat dulur-dulur, je, sing pada garuk kulit biosi, semoga sami betok KTP, je, saniki biosi enten kupone dulur-dulur, je. Semoga sakit diisi. Oke, next yang pada ngerungokna radio ya berarti us pinter kayaknya ya. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Waalaikum sayang, Nini.
0: Apa Supriyatin lah kayak gue gitu yang kudu ngapeng ya.
3: Ketularan konco-konco, Nini.
0: Alhamdulillah, ora apa-apa, Bu. Kayak gue, ora apa-apa. Malah awet nom dateneng, Nini, Nek. Kayak gue wis tua ya. Pengennya ya nom wis tau, Mbok, Bu.
3: Dan semakin akrab loh, Nini.
0: Alhamdulillah, paringi sehat tunggu tinonga ya, Bu.
3: Walaupun cuma lewat udara.
0: Iya, Bu Supriyatin ini teng Sumber Jaya, Mbok.
3: Bandar Lampung loh, Nini.
0: Oh iya, walah Gusti. Sepurane jengane bawis tua nang Balam. Alhamdulillah, matur suwun sampun. Setia sangat kali hati coro.
3: Injeng antos dalu.
0: Alhamdulillah. Salam kangge Bapak. Mungkin sami paringi sehat nggih, Bu.
3: Oh, Bapak pun teng kota bumi balik papan.
0: Oh, Nini. Pada berarti ya gue mbok ngrungokna bapake kaya gue. Pada Bu berarti ya gerindongakna kaya gebi ya isane saiki. Semangga Ibu sekaren apa?
3: Sekaren apa nggih, njaba jero mawon lah.
0: Njaba jero. Salame kagem sinten, Bu?
3: Kami pun kater Pak Gatot nih sing ngembe mandat.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Sampeyane.
0: Nggih.
3: Maklumin tuh Bu Esena, Bu Ribu.
0: Sugeng siang.
3: Sugeng siang. Bunda Lili, Mama Lili nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
3: Yang putri, yang langgeng nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Bakteri resin yang sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Hormat kali Mama Lelani yang sugeng siang. Katur menguntung yang sugeng siang.
0: Nje, sugeng siang.
3: Mancak Sukaci.
0: Nje, sugeng siang.
3: Bunda Suprapti dereng
0: kesayang. Suprapti sugeng siang. Nje. Nje, matur suwun Bu Supriyatini. Sehat-sehat ya Bu. Mugi-mugi sakit kepanggih lewat darat.
3: Insyaallah.
0: Pun ngeten mawon panteng radio Ibu.
3: Panteng terus Sri Rama.
0: Ora susah lia-lia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bandar Lampung sampun nyawiji nggih Ibu Supriyatini teng riko wonten Pakdi Jumiran nggih. Sedaya kak para kadang sing tasik nyawiji moga-moga padha diparingi sehat nggih. Wingkinge Ibu Supriyatini. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam sugeng siang Nini ne.
0: Sugeng siang. Bu, sugeng siang ugi Bu, alhamdulillah sehat. Apa ora kangen karo nyong lapung isuk minggu mari ngene ya Bu?
3: Iya, ya padha nyonge ya kangen Rika.
0: Sungguh mati aku kangen kepadamu. Panas napa Jawa Bu?
3: Iki mendung-mendung manja. Jadi ini kalau mendung-mendung manja ini pun boten Jawa.
0: Alah anu berarti
3: nge boten puan.
0: Berarti gue anu panasnya panas ngalem.
3: Enggak betul. Kayak mantan anyar kayak mendung-mendung manja.
0: Alah. Apa Rika kepengen mantan anyar?
3: Ya enggak cari ini loh.
0: Wis tau Mbok.
3: Wis tak kain bian. Tapi yang gak suwi ya gak manja nih. Yang gak suwi kesandung jet lu bro. Lah matamu lo nyambilok nih telan lah. Anggir urung suwi ya alon-alon deh.
0: Alon-alon. Kok yang ngono tau Bu? Kok yang ngono tau Bu?
3: Dalam ini sih tenangan lo deh.
0: Dek.
3: Barang wis awo.
0: Kue
3: ban. Bener andang munggak munggak. Dari ini. Dijuang kok nih. Bener-bener.
0: Sumangga, Bu Rumiase sekarang apa, Bu?
3: Sekarang klincine ucul nih.
0: Klincine ucul. Salame kagem sinten, Bu Sumangga?
3: Salame kagem seduh. Ya kemawon lah ni.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Minine sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya,
0: amin ya Allah. Amin ya Allah, ya rabbal alamin. Doa sing sami kanggo Ibu, paringi sehat panjang yuso saged kepanggih ya, Bu.
3: Amin.
0: Pokoke panteng radio, Bu.
3: Panteng trirama nih, matur nuwun nih.
0: Monggo. Matur suwun iki kanggo Ibu Kurmiasih sing wonten Tugu Kuning mriku, nggih matur suwun sampun nyawiji. Nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sekitaran Putra Rumbia, sing teng Tugu Putih, Tugu Ijo, Tugu Kuning, Tugu Payung nggih. Sedaya ya kemawon sing tasik nyawiji, teng mriku enten Pak Kliwon nek mboten salah nggih. Matur suwun sampun nyawiji. Enten Pak Katarno Areng nggih. Pak Tarno Areng apa? Matur suwun. Mbok Sri, Ndok Sri, kalih Om Ketut Minggu sing jan pas ngisor Tugu Kuning sugeng siang kemawon. Kapan ngepek, Ndok Sri? Wis kangen kok, domongi kok. Ala-ala nembe muga sayangku, nembe buka. Bu Rumiasih. Didawuhi teng Mama Moja. Matur suwun sangat. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Joni Wira. Apa kabar?
4: Kabar wawai wa.
0: Wawai. Gimana di situ? Apakah panas atau hujankah di Menggala?
4: Panas masih ini lah. Baseball benar panas nih.
0: Padak nek aja gue neng kene bayak ora kur panas tapi mongah-mongah
4: iku. Kalau udah dengar suara mudar enggak panas lagi dong. Hilang rasa panas rasa
0: seperti itu.
4: Ya iyalah.
0: Bang Joni.
4: Dirimu kan sekarang udah mulai cucok dong.
0: Seperti itu. Jadi malu aku.
4: Apa
0: tolong mak, tolong. aku nganu mak nang Bang Joni iki lho mak.
4: Ngerayu di Joni
0: Wiras. Belajar ngerak iki ngerayu mbuh nyeneni ngono iki lho ora ngerti. Bang Joni, lagune apa, Bang?
4: Lagune le apa nih?
0: Apa? Iki mau enek kelinci ucul.
4: Ya wis lah, ya wis lah kuning.
0: Enek kelinci ucul, terus enek apa maneh mau sing pertama kaya? Monggo. Salame kagem sinten? Heeh, salame buat Putra siapa, Bang?
4: Putra Kandung.
0: Sugeng siang?
4: Sugeng siang.
0: Heeh. Siapa
4: dari
0: lagi?
4: Si Bunda meni Mas Kanti, Mas
0: Heeh, sugeng ya. Siang.
4: Heeh. Ibu Eri dari Jelempung Tengah. Sugeng siang nih.
0: Heeh, sugeng siang.
4: Eri dan Thomas Kamkan ya. Pak Oka dan Bang
0: Sugeng siang.
4: Heeh. Mbak Yumni Jumati, Mbak Novel Ikanova ya.
0: Sugeng siang.
4: Lagi siapa meneh nih?
0: Siapa mani?
4: Mbak Ega ya.
0: Sugeng siang. Kelingannya siapa jajal?
4: Tenggala Kota, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
4: Kembali Raijo, Tenggala Kota, Merendung ya.
0: Sugeng siang.
4: Sugeng siang. Ya, sudah ya, kabeh wae lah.
0: Enggak kabeh wae. Matur suwun, Bang Joni. Sehat selalu. Amin.
4: Amin.
0: Amin. Terima kasih. Kelemu apa kuru menurut Anda, Bang? Terima kasih Bang Joni. Panteng radio, Bang.
4: Rira mau dini sari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Joni Wira yang di Menggala Kota. Terima kasih. Ya Allah, Mama Moja, suaranya kesayanganku sahdu tenan. Aja ngantuk ya saya. Maaf semalam udah tidur. Saya kini ngeletak pokoknya nini-nini turu aja gue ya. Ibu, sekarang kulon jopon jeron. Jeh bu, sampun disiap nih. Alah-alah, saya kini ibu ya, aja gue jebule. Aku masih seperti yang dulu. Aja mana kelalen dulur-dulur nje semangga setuju sangat semarak untung juli kada sangat promone sakit ditumbas teng radio teramalan jaringane saniki nek badhe anu pados biosin nje beto KTP enten kupone teng lebete gleger pokoke pirang-pirang hadiahe pokoke grand prize pokoke pirang-pirang kuwi ana selte bonusane susu jigo 26 ana tring bonusane tring Enten Morinda ponisane Morinda jebrak lalen dulur-dulur. Nggih, tumbas 3 susu jigo 26 enten varian enten rasa coklat, stroberi, enten rasa kolesterol. Nggih, meng 200.000 rupiah, hanya 200.000 rupiah saja dapat dibeli. Kayak nek nini ngomong bahasa Indonesia jan blibet. Saket itu mbah teng radio drama lan jaringane. Dilanjengaken malih dulur-dulur nggih. Monggo, mau saya kira susah pada maring tingti, ayuh pada ngiping maning karo kelenangan agar ilus pancen.

0: Streaming Radio Tri Rama FM di www.radiotriramafm.net.
1: Aduh, ya Allah. Hey,
2: Bu Rina, kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisi haga.
1: Oh, biosisi haga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: What?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
0: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
3: Biosisi haga, sehatkan negeri.
4: Bagus.
5: Ya, sebentar.
4: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
5: Aduh, Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
4: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
5: Oh, ya gimana lagi, Pak?
4: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
5: Madu Nomurafit?
4: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
5: Oh, iya?
4: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
5: Wah, boleh deh, saya coba.
4: Ini madunya, coba diminum.
5: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
4: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
5: Oh, gitu ya, Pak?
4: Oh, iya.
5: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
4: Ayo.
6: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.
7: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
8: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo, Pak.
9: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lho.
8: Morinda? Siapa lagi Morinda?
9: Ini lho, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
8: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
9: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
8: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
11: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
12: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
11: Ya, lintas terkini. Lintas terkini.
13: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Kompas.com, polisi membubarkan hiburan organ tunggal yang berlangsung melewati batas jam malam di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Minggu 19 Juli 2026 malam. Pembubaran dilakukan setelah petugas menerima laporan dari warga yang mengaku terganggu dengan aktivitas hiburan tersebut. Kasih Humas Polres Lampung Utara, Ibtu Herawati, mengatakan laporan masyarakat diterima melalui layanan darurat Polri 110. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Sungkai Utara AKP Zaldi bersama Camat Sungkai Utara, anggota Koramil dan Babin Kamtibmas mendatangi lokasi acara. Sesampainya di lokasi, petugas memberikan imbauan kepada penyelenggara dan masyarakat yang menghadiri hiburan tersebut. Melalui pendekatan persuasif, penyelenggara akhirnya menghentikan acara sehingga situasi kembali kondusif. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
14: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: kalih campi herbal agarilus tengah dicoro kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku matur suwun sanget sing sampun nyawiji lumantar radio drama lan jaringane teng pun dikemawon mugi-mugi dulur-dulur pada diparingi sehat pada diparingi panjang umur aja pada kelalen je campi herbal agarilus sani kenten biosi siaga dulur-dulur nek pada nek pada karep tuku agar biosi siaga sumangga betul KTP njeh enten kupone saged diisi nggih pokoke ana aduh jutaan rupiah dulur-dulur radiacan sapa sing ora kepengin KBB kepengin njeh sumangga sami tumbas biosi siaga njeh sugeng siang kanggo Mama Rizky ya Allah sing wonten gumuk rajin matur suwun njeh wau Mama Moja sampun njeh nih assalamualaikum sugeng siang Mama Rizky hadir saking gumuk rajin pagelaran nyuwun lagune nih terminal Madiun Ngawi nggon dolanku ngoten iku nggih la wong kon nyanyikna ya tek nyanyikna sekitik kaya kowe ya salame kagem nih Mama Moja lan sedaya pen radio drama mboten kula wiji nami kagem nine sugeng ayo tugas semoga sehat selalu dan banyak rezeki amin amin ya Allah ya rabbal alamin matur suwun pandongan itu asing sami kanggo Mama Rizky nggih sugeng siang kemawon enten Kang Yusuf sumber rezeki matur suwun sampun nyawiji ugi salam enggo Bu Muslimah maklumin Bu Surpati Bu Ribut Bu Neli kabeh bayani nenten Mas Panji nek siaran ojo nganggo kaos kon nganggo jas masalah oke sing nonton sing nganggo kaos sapa Kang Yusuf kiye-kiye seragam kaya kue ya utuh kaos kaya kue seragam dina rebo kiye ya kiye kaya kue Kang Yusuf dideleng sing bener ya kiye utuh kaos kaya kue ya saking nih nek nyuwun lagune Madiun Ngawi Pak Yatimin Pak Majuri onten griya niki nek sing saking Raman Utara niki saking Pak De Marimin kuwe matur suwun nek Pak Dewaroh nggih hadir salame spesiale kanggo nini nek matur suwun Pak Dewaroh nggih sehat-sehat Pak Deng nggih moga-moga iso ketemu kana bakti sosial nang radio Jazz Impress Purwodadi nggih sing karep telepon maning sumangga 08 13 13 31 jendel sumangga enten sinten di gonje dulur-dulur aja pada kelalen campi herbal agar bisa sampai dikonsumsi semoga sakit ditumbas teng radio drama lancaringane assalamualaikum sugeng siang
1: waalaikumsalam sugeng siang cahayu
0: gandolane atiku
1: atiku
0: mekrok temenan irunge nyongke kangkang
1: iya kabare cahayu
0: alhamdulillah sehat Bu Muslimah aku diceluk cahayu Allah Allah Pak Udin Pak Allah Allah
1: halo cahayu aku mau gini nelpon sandana perlu
0: ge sepurane nimine rewang HP gue jarang tegawa sing sing digawa apa sing gede kan
1: sing anak ge mbok rungokna anak sing kangen karo Rida gara jaluk nomere lah aku rawani
0: oh alah gue kira-kira sing kangen karo ninine wonge duwe bojo apa ora
1: jarene
0: ora ndek bojo
1: ora
0: ya Gusti Allah dadi kaya kowe oh alah
1: golek bojo ora nemu wong lek golek nang kawuan
0: Kang Semar pada sehat ya
1: alhamdulillah sehat ngono mbok ya pada sehat
0: alhamdulillah semoga salame kagem sinten Kang Semar
1: salame ya kae kanggo wong tanah kae
0: wong kana kae sing minis-minis kaya cimplukan
1: oh iya kayane jeneng jaluk lagu jaran ucul
0: jaran ucul
1: wong jarane dikandang wong
0: mulane tali ki ora sakaret kaya gue ya tambang karet nggo mlayu ya langsung pedot
1: apa iya
0: salame nggo sapa Kang
1: salame kanggo Pak Kang Supana
0: sugeng siang
1: Raman
0: Ramane Samiyaji Sugeng Siang. Sugeng Siang.
1: Terus ana maning yang langgeng ke yang Uti Pak Lama.
0: Sugeng Siang.
1: Ya. Ana Mak. Pak Luminto. Iya.
0: Mak Luminto. Ya.
1: Dene pintu temen, ya cek aku nanggap lah. Gue
0: ora susah Kang, bubar.
1: Ya ora, kenapa kepala
0: lagi ya?
1: Pintu karo pemain karo kepencet ana apa pemain organ ya kepencet karo gue.
0: Lagi yang kok justru nek nyanyi bubar kabeh termasuk ayam kabur kabeh.
1: Kayak apa sih gini ini cari. Wah, kincong pokoknya.
0: Pokoknya glowing Kang, meling-meling.
1: Kayaknya mandan-mandan bebas sih, mandan-mandan kepiye kaya wong.
0: Mandan klimis anu dina-dina murub.
1: Lah iya.
0: Lemu nang tarub. Lah tomong wingi rewang kok.
1: Tak kena aku njaluk dikirimi payek ora dikirimi.
0: Ora ana payek blas.
1: Ora ana.
0: Wong ndok bae ora ana, anane kurang sajen be siji sangklir.
1: Lagune yuk.
0: Lanjut.
1: Lagunya
0: apa?
1: Lagune ya.
0: Apa jejemu? Esemu. Esemu siap. Matur suwun Kang Semar.
1: Kang Cahayu sedeng ya iki.
0: Matur suwun sangat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Matur suwun. Engko di belakang layar ya. Aja nang kene engko malah pada krungu kayak kowe.
1: Iya, main.
0: Siap, main banget. Sami-sami. Pantang radio kakangku.
1: Anteng teri rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anak kakangku Semar sing wonten Jambi. Matur suwun doa sing sami kanggo panjenengan kakangku ya. Muka-muka paringi sehat panjang umur. Merdune suarane sing habis panggung. Sayangku tahu aja. Terus manggung iki nganti serak suarane nganti entong kayak gue ya. Matur suwun. Sugeng siang kanggo bunda resanaku, niniku sariku yang cantik. Alhamdulillah, Kamis penuh optimis. Rezeki semakin manis. Kemis legi ge bunda, mulane legi kaya wonge kaya gue ya. Semonggo winkinge kangkangku Semar. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang. Waalaikumsalam.
0: Kang Semar nyelok aku ayu-ayu terus. Semar
2: aku cemburu loh.
0: Oh, ma, aja cemburu. Aku lho bocah.
2: Aku wedok loh orang dicelok cahayu kok mek kontok sing dicelok gajal.
0: Ya Allah, alhamdulillah.
2: Aku juga iri. Kok Semar aku celuk ndang. Ini loh, belum cahayu ndang lah, balik mlebu ndang ndang enggak, lek awe-awe ngono. Pak Warno guyu kota Pak Warno. Pak Warno ki nang ngarepe jenengan lho kuwi.
0: Alhamdulillah. Engko disapa ya Kang ya. Matur suwun kakangku sing wis gawe nek gagang siwur saiki tambah pergua kaya kowe. Saiki nek gagangnya diuwes kaya kowe.
2: Yo no sak meter ae. Ya mentul-mentul menan.
0: Heeh, saiki ora muni entek-entek saiki uwer ya kowe.
2: Saiki dhewe duwe gelar anyar.
0: Saiki apa?
2: Om Yusuf.
0: Apa iya? Gue takon karo anu kakangku Warno ki ninine nganggo kaos apa nganggo klambi apa jere Yusuf ninine nganggo kaos.
2: Yusuf.
0: Kok nganggo kacamata, Mak?
2: Iku kan jenengan. Walah, Cik Yusuf. Yusuf terkonyang-konyang.
0: Koder-koder. Wah. Nah, salame yo.
2: Salame Ki Semar ya. Terus Kang Juri ban Pak Anwar, Pak
0: Rohim,
2: Kisa Dewo, terus Pak Udin, Bunda Willy,
0: Sugeng Siang,
2: Lilin, Mbak Slamet Jambi,
0: Sugeng Siang,
2: Sugeng Siang, Bapak Eni, terus wonten Mbak Uu,
0: Sugeng Siang,
2: Sugeng Siang, Bunda Rosana,
0: Sugeng Siang,
2: terus Bapak Abdul, Kang Gendut, kono nang Kang Gendut ya. Sugeng Siang.
0: Maklum kesayanganku Juhan manis merdu tenan suarane, Mak. Mama Moja. Mama Moja.
2: Mama Moja sayangku, aku sih lagi nganu. Ini mau ganggu aku sih nganu le ya. Jelas lho, aku lek ambine ganti ini ki bar nganu.
0: Berarti bernyinden.
2: Iya no.
0: Mambengi.
2: Heeh, Kang Pur Kentung, Kang Mas Broto nek di Kota Gajah.
0: Sugeng siang.
2: Bu Ediana, Bu Supriyatini.
0: Sugeng siang.
2: Bunda Kristin, Bu Daniase, Bu Watinine. Terus Grandpa Maruti.
0: Grandpa Maruti sugeng siang.
2: Heeh. Tengguan. Sak nganu. Sak kansa. Kok kansa apa Tridatu inti bener kansa ya?
0: Heeh, Tridatu. Heeh, benar.
2: Tridatu. Terus Pak Slamet Longkowati,
0: sugeng siang.
2: Terus Pak Juniran, Pak Tugiran. Terus Pak Sardi, Gigi.
0: Sugeng siang.
2: Kak Kangkur Kentung, Penjaga Cinta, Sampiar. Pak Gatot, sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
2: Terus PPE 70 Bapak Sulino, Ayah Bakat, Ayah Gopar,
0: Ma, Ayah Langgen. Salam kenal sekang gendut sing nang liwat ye, nyong disapa.
2: Wes tak senggol lendut, ya. Tak mungkin dirimu glondong, dirimu gendut, dirimu kecuilih lendut.
0: Nyong ya panteng loh, Ma, nyong ya sehat.
2: Oh, ya, alhamdulillah. Paringi sehat ya, Dut. Senang tabung timo aku gawane apa dengan nggih kono ya, Dut.
0: Ma, lagi ngapa to, Ma? Bikin penisirin, Ma. Mak jerene Mama Moja.
2: Alah, harus malah-malah aku rep anu. Aku gak car anu karo nganu. Aku rep anu karo Bapak Ibara.
0: Nganu.
2: Senang ngoti.
0: Sugeng siang.
2: Terus Kang Firman.
0: Sugeng siang.
2: Terus Alep Kang Maksum.
0: Sugeng siang.
2: Terus Pak Mardi.
0: Sugeng siang. Pak
2: Matian, Pak Dito Iri, Mbak Gaul.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Terus Mama E Ojo.
0: Sugeng siang.
2: Tak pernah tak Pak Ibi.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Mas Uyanto. Sugeng siang. Terus Kanggo Pak Dita karo Putra LA Dorong.
0: Sugeng siang. Mak, terima kasih senggolannya.
2: Sinten?
0: Gendut.
2: Iya ya Dut, iya Dut.
0: Heeh.
2: Kurang bantrak cukup no teleler Dut. Dirimu glundung pokoke.
0: Heeh. Lanjut.
2: Senggol lagi ya.
0: Siapa?
2: Lah kae nganu Pak Dam. Damasini
0: apa? Damyase.
2: Pak Basrino.
0: Oh, Pak Bari.
2: GM, karo nganu karo Pak Mardi. Terus karo sapa sijine Pak nganu Rianto.
0: Sugeng siang.
2: Pandirane siang. Terus enten Mbok Yeme sugeng siang ugi. Pak Sekatiman sugeng siang.
0: Terus
2: Sang Bejo Kang Bawor juragan klenteng
0: sugeng siang. Ya Allah. Mak, jere Mama Moja maklum dengerin enggak sih? Sayangku tuh kalau cuma bilang sugeng siang aja merdunya seperti minum es.
2: Kok minum es ya apa toh? Es itu harus campur ngono tuh es toh. Campuri enak aja ngono ku suarane. Aku lek wes urung enggak sayangku.
0: Apa sayangku, cintaku?
2: Ngamen songo,
0: siap.
2: Oke, sekarang gue Grandpa Maruti karo Pak Warno. I love you.
0: Aku sing mola. Matur suwun mamaku sayangku cintaku karo kakangku. Sehat-sehat donga dinunga paringi sehat panjang umur. Panteng radio mamaku.
2: Panteng dirama.
0: Ora susah liya-liya. Matur suwun anakku mamaku lumintu sing wonten Pari Agung. Teng riko enten Bu Yuni nggih. Padhe jemburian mungkin malih nggih. Mangga dulur-dulur aja pada kelalen tanggal 20 Juli dina Sabtu enten cek kesehatan gratis teng radio Inovasi nggih. Kalen ini sari dikrama jam 09.30 dugi jam sekawan sonten. Dilanjut dina minggu tulur-tulur nggih teng radio Trirama. Mangga, saya kira susah pada maring genting-genting lur, ayo pada ngiping maning karo klenengan agar ilus.

Seminar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo Setuju, Semarak Untung Juli. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
2: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa Pak?
4: Pak Sutimin.
3: Pak Sutimin. Alamatnya?
4: Yosomulyo Rawapitu.
3: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
4: Sakit boyok.
3: Sakit pinggang.
4: Sakit pinggang.
3: Terus?
4: Lemurat. Kolesterol.
3: Sekarang yang diminum herbal apa?
4: Herbal Biosiaga Biosis.
3: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
4: Masih satu.
3: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
4: Alhamdulillah ya.
3: Perubahannya gimana Pak?
4: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
3: Sakit gigi
4: itu ya,
3: kita tesin ke gigi.
4: Giginya itu yang bolong itulah.
3: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
4: Ya ada, Alhamdulillah ada.
3: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
4: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosiaga. Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
3: Terima kasih Pak ya.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ati corok lenengan Agarilo sing disengguyung kali jampi herbal Agarilo. Sugeng siang kanggo Bu Muslimah. Bu, aja kelalen dina Sabtu ya, Bu. Ngapa lupis? Sugeng siang kemawon, je. Sugeng siang. Kanggo Bu Muslimah niki wau nggih. Waalaikumsalam. Salame kanggo oh jajal nih Ki Semar dijak video call. Aja Bu, aja. Spesiale kanggo Ninine kanthi atur sedaya radio drama lan jaringane. Matur suwun nggih Bu Muslimah sing saking Petran. Enten Pak Waroh nih lagune njaluk rondo kempling siap. Masalahan mebel sing wonten RB 3 nggih nyawiji hadir nih. Heeh. Salame nggo kabeh bae. Matur suwun nggih kanggo masalahan mebel nggih. Kanggo dulur-dulur rampun supe benjing dinten Sabtu tanggal 25 Juli enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi nggih. Sumangga nggih. Sing garep telepon sumangga 08 12 12 93 jendola. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang Leo.
0: Sugeng siang Kang Pur.
1: Pripun kabare?
0: Sehat alhamdulillah. Kang Pur kepriwe kabar sehat?
1: Sehat nih.
0: Alhamdulillah. Udan apa panas Kang nang kono?
1: Udan sih ora panas tapi anginnya ya gede.
0: Berarti sepoi-sepoi.
1: Iya, ya panas tapi ya
0: seger. Cara Bu Rumiyasi anu mendung-mendung manca. Monggo Kang Pur, salame kagem sinten monggo.
1: Salame kangge Mbah Sukar, Mbah Santen.
0: Enje sugeng siang.
1: Kama sangatia Mbah Kartam nggih sugeng siang.
0: Enje sugeng siang ugi.
1: Rumiyase nggih sugeng siang.
0: Enje sugeng siang.
1: Malumintu Pawarno nggih sugeng siang. Heeh,
0: sugeng siang ugi.
1: Besena, Nelin, Muslima.
0: Sugeng siang.
1: Itu Prati panas-panas nyanyi tenan Ibu.
0: Sugeng siang.
1: Oleh Pak Sarti, Bu Sarti nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Kang Wawi panas-panas ngombe es nggih.
0: Nggih, seger.
1: Iya.
0: Sugeng siang.
1: Lagune
0: napa? Lagune apa Kang Pur?
1: Padang bulan ini.
0: Padang bulan sing pesisir banyu kendang kempulan.
1: Iya.
0: Oh siap, janger dewek ya Kang. Matur suwun iya. Kang Pur sehat-sehat.
1: Matur nuwun lagune ini.
0: Sami-sami panteng radio Kang.
1: Banteng drama dong.
0: Ora susah lia-lia. Ten Kang Pur kentung sing wonten Meranggi matur suwun teng riko enten Ibu Inyoman Arvini kale Pak Mangku. Kepripun wartose Pak? Ibu becek-becek. Enten Bu Muna nggih sugeng siang sedaya kemawon dulur-dulur sing wonten Meranggi sing tasih ndamel sesajen nggih. Sugeng siang kemawon becek-becek sedaya sampun sami dahar napa durung nggih. Kemau Bu Eko Sujana nggih tanglet ninine nyai air napa kembang gandul. Ibu Eko Sujana sing wonten SB 17 nggih sugeng siang matur suwun sanget nggih. Matur suwun sanget kangge dulur-dulur sedaya kemawon nggih sing tasih nyawiji lumantar radio drama lan jaringan kanggo kesasar sing wong mati nih kanggo. Matur suwun nggih. Ibu Nyoman Arvini nggih kali Ibu Pak Mangku nggih sing wonten Meranggi mriku nggih sedaya kemawon dulur-dulur nggih. Monggo-monggo dulur-dulur rampun supe tanggal 20 Juli enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi, tanggal 26 teng Radio Drama, dilanjut tanggal 9 Agustus teng Radio Kistara Lampung Barat, nggih. Tanggal 8 teng Kodim Sriwijaya, tanggal 9 teng Rumah Makan Rawa Ireng tenggene Pak Nasikin, nggih. Dilanjut tanggal 11 Agustus teng Radio Kansa, nggih. Sing alamate nang Jalan Lintas Sumatera Wingking kantor MWCNU Talangsari 1 Tridatu Lampung Timur. Monggo, sakira susah pada maring ngiting-ngiting nyiping maning karo Klenengan Agarilus pancen jahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Emosi. Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
5: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
6: Gue keluhannya apa?
5: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat ngoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngumpi Biosi.
6: Biosi, pun telas pinten botol bu Biosi.
5: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
6: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
5: ginjal bengkak
6: nggih
5: nggih Biosi kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
6: nggih terus nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
5: nggih pun penak
6: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat nge.

0: Mio Masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
2: Sabar, Pak. Coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
2: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
5: Sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
6: Dengan Mas siapa?
7: Dengan Mas Tasam.
6: Dari mana Mas alamatnya?
7: Dari Sumbersari Cipadang.
6: Kecamatan?
7: Gedung Tataan.
6: Gedung Tataan. Ini yang sakit siapa Mas?
7: Tetangga Mas.
6: Namanya siapa?
7: Namanya Tuti.
6: Sakitnya sakit apa emang?
7: Sakit mata. Matanya nggak melihat.
6: Nggak bisa.
7: Tadinya udah ngeliat. Normal biasa ya. Bisa ngelahirin terus rasa itu. Rasa nggak melihat gitu.
6: Bisa ngelihat.
7: Nggak bisa ngelihat. Ya awalnya sih gatel-gatel katanya.
6: Terus tahu agar ilusku dari
7: tahu itu dari temen sih, agak di situ. Temen nyarinya bingung kan, gitu. Aku nyarinya bingung, terus nanya di situ di Jalan Gede itu. Katanya itu di situ ada nyel radio gitu.
6: Nyel radio.
7: Iya ada. Jadi terus saya kesini, terus saya beli satu, terus diminum, habis tidak kerasa mendingan. Terus ini dia nitip lagi, jadi mau beli lagi gitu.
6: Udah habis berapa botol?
7: Baru satu botol ini.
6: Baru satu botol. Rencana mau beli lagi?
7: Mau beli lagi, satu lagi.
6: Doanya?
7: Semoga cepat sembuh, soalnya itu lagi nyusuin, nyusuin anaknya.
6: Anaknya berapa?
7: Baru satu tahun. Yang tunggu mendengar, jangan lupa untuk konsumsi obat ini, agar dilus bisa dapatkan di radio. Sekian ya, terima kasih.
5: Agar Ilu Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agar Ilu sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agar Ilu Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Semoga tidak jengakan wale dulur-dulur tase kali jampi herbal agarilus tengah dicoro kelenangan agarilus. Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kali dicoro kelenangan je. Mugi-mugi dulur-dulur paringi sehat ampun supe je setuju. Semarak untung julika dah sangat promone. Nek badhe tumbas biosi ampun supe betok KTP je. Tanggal selangkung Juli dinten Sabtu benjing dulur-dulur enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi. Dilanjut dina Minggu neng Radio Trirama langsung mencolot neng tanggal 4 sedulur nggih tanggal 4 Agustus dulur-dulur neng Radio Kistara teng Lampung Barat nggih tanggal 8 teng Kodim Sriwijaya tanggal 9 teng Rumah Makan Rowo Ireng ngene Pak Nasikin nasiru nasi jae dilanjut tanggal 11 dulur-dulur teng Radio Kansa Tridatu nggih semoga kuwata sangat promone pokoke nek garep golet agarilus nek garep golet biosi beto KTP nggih niko promone enten drink bonusane drink enten selte bonusane susu jigo 2 enam enten niko merinda bonusane merinda nggih tumbas susu 3 kotak dulur-dulur regine meng 200.000 rupiah. Masalah mebel matur suwun nggih. Heeh, sampun nyawiji enten Pak Nangwoto nggih sampun nyawiji matur suwun enten Cak Peno nih. Assalamualaikum. Klenekan agarilus pokok kepancen jos. Nyuwun lagune nggih ni ngudur rasa. Nini nek. Pokoke panteng radio, panteng Trirama ora susah liyane. Matur suwun Cak Peno nggih. Matur suwun sanget. Mama Mega. Ya Allah, nih sinambi makaryo cuacane tak tidak menentu. Alah nih cuacanya tidak menentu ya nih kayak hatiku alah matur suwun sangat nggih monggo sing karep telepon maning dulur-dulur teng 08 12 12 sangat telu siji cendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Assalamualaikum. Ramane kepriwe kabare?
1: Sehat nih, ninine sehat.
0: Alhamdulillah sehat teh gue. Monggo-monggo ramane. Cuaca kepriwe Ambarawa? Ambarawa kepriwe cuaca?
1: Panas karo angin nih.
0: Panas karo angin. Terus udan.
1: Nang kono kepriwe?
0: Ya padha bae mah monga-monga iki. Cara Bu Rumiyasih mendung mendung manja.
1: Mendung kok manja kaya mbok.
0: Monggo, ramane. Badhe kinten salam kagem sinten monggo.
1: Nggih, lagune sing wis dipreli apa?
0: Apa, Mas?
1: Lagune sing wis dianu. Siap nang lagune apa?
0: Padang bulan.
1: Dok.
0: Padhe nyuwun apa? Request lagune napa?
1: Lagune anu bae, apa?
0: Napa, Mas?
1: Lagune iku anu
0: napa?
1: Apa kasih Jawa Timur kan?
0: Blitar. Nggih. Salam Ramane. Heeh, monggo Ramane. Salam kagem sinten?
1: Salam nggo Pak Terjo Hartati. Terus Mak Karti, Mak Ribu.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Terus kanggo Mak Lumintu.
0: Sugeng siang.
1: Terus Bu Kristin.
0: Sugeng siang.
1: Oh, Cak Peno, bahkan kan
0: sugeng siang.
1: Terus Bu Muslimah, Bu Prati.
0: Sugeng siang.
1: Sapa kae?
0: Sapa maning?
1: Arpati dan Taman.
0: Sugeng siang.
1: Terus kagem Bu Melda.
0: Sugeng siang. Sugeng siang ugi.
1: Terus kagem Rakul Martabak.
0: Sugeng siang.
1: Terus Bunda Fena.
0: Sugeng siang.
1: Terus Pak Kapiman, Pak Rustam, Pak Gatot.
0: Sugeng siang.
1: Pak Jamani sugeng siang. Terus Pak Sukati, Bapak Jaini. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang yang
0: sinten malih?
1: Ya wis ning nggo kabeh wae lah.
0: Nggih. Matur suwun ramane.
1: Ya, padha-padha.
0: Blitare ditenggo. Panteng radio, Mak.
1: Pandang dari Ramadhan, dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramane Samiyaji sing wonten Ambarawa. Ramane jare Bunda Christine. Nggih, matur suwun. Bunda Christine, sugeng siang kemawon. Nggih, enten Mama Mega. Oh, Mama Mega niki wau. Madiun ngawine wis diputer urung, Mas? Urung. Sabar sayang ya. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo, Bunda Christine. Assalamualaikum. Bunda Christine, halo. Alah-alah Bunda Christine malah purutul kayak gue ya. Enten niki wau nggih sugeng siang kanggo Mas Kuncoro nggih sing wonten Rumbia. Matur suwun dulur-dulur sing ana sing nang Rumbia, matur suwun sangat sing sampun setia kali ya dicara klenengan Agarilus nggih. Ibu Diana sing wonten toko Diana Tani sugeng siang nggih. Enten malih Mas Ion Mas Ion Muroko Bailah, matur suwun nggih sampunnya wiji ugi. Sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur nggih. Monggo ampun supe tinten Sabtu ngenjing enten cek kesehatan isuk nembe jemuah nih, berarti ngisuk mben kayak gue ya. Enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi nggih. Semoga kalian ini sari tikrama jam sangat dugi jam sekawan sonten nggih. Matur suwun sangat Bunda Wili, matur suwun nggih sampunnya wiji nggih. Semoga assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang Pak Andre.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, kepripun wartose Pak Andre?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Sumangga Pak Andre. Kepripun Pak?
1: Nah, ini kepripun
0: kabar? Sehat alhamdulillah sehat. Nggih, Pak Andre. Sumangga. Pak Andre sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Apa bandar lambung ya? Bandar lambung ya mongah-mongah.
1: Lah ya pada bae mongah-mongah.
0: Wis ora apa-apa, ora dheweki kaya

0: Renje?
1: Nggih.
0: Heeh, pantang radio, Pak.
1: Pantang Dirasma, Dok.
0: Ora susah liya-liya. Matur suwun Pak Andre sing wonten Balam. Nggih, matur suwun sampun nyawiji. Moga-moga paringi sehat Pak Andre. Paringi sehat, paringi panjang umur, ampun supe jampi herbal agar lulus saged dipesen Pak Andre nggih teng 08311 700 600. Mungkin lewat pihak ekspedisi saged di dugekne bayar di tempat COD. Dulur-dulur sing teng radio sing nyawiji lumantar radio Tramalan jaringane ampun supe nggih nek badhe pesen produk agar lulus nggih sumangga hubungi call center Agarilus, mungkin saya ketidukeng natu gigrian, apa sing datos keluhane panjenengan sami, je, mas sami dicatat dulu-dulu ya. Tanggal selawe, ngenjeng tinden Sabtu, enten Sabtu nih Sabtu pon dulu-dulu, je, enten cek kesehatan gratis teng radio inovasi, dilajengaken tinden Minggu teng Trirama tanggal, ke bulan Juli dulu-dulu ya, sembarang untung Juli kata sangat promo nih, dilanjut Agustus tanggal sekawan teng Radio Kistara Lampung Barat, je, dilanjut nak, neng tanggal wolu neng Kodim Sriwijaya tanggal 9 nang rumah makan Rowo Ireng tanggal 11 teng radio Kansa Tridato. Nggih, semangga. Kadah sangat promone dulur-dulur, ampun supe beto KTP nek badhe tumbas biosi. Enten susu jiko 26 dulur-dulur. Pokoke warna-warna rasane ana rasa stroberi, ana rasa coklat, nggih. Semangga, nggih. Enten bonusane tumbas 3 ming kali Rp100.000 anje. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang, assalamualaikum ini.
0: Waalaikumsalam, sumangga padhe. Kepriwe kabare? Ki tumben wong wong Bandar Lampung, ki noron wong Bandar Lampung tumben.
1: Kabare ninene sehat?
0: Sehat alhamdulillah, anje. Sumangga padhe, badhe nyuwun sekare napa mbok menawi tasik.
1: Sekare Andi-andi lumut.
0: Andi-andi lumut. Salame kagem sinten Pak De monggo?
1: Salame katur Mamak Lumintu.
0: Nggih sugeng siang.
1: Heeh. Enten Bu Etena.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Heeh. Enten Pak Sukadi.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Enten Kang Heri Paseng,
0: enten
1: Pak Penom Mbah Rin.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Heeh.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Enten Kang Makrum nggih sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Pak Muri teng Bandar Lampung nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang. Ugi
1: Pak Udin Pak Mar nggih
0: sugeng siang.
1: Pak Hartoyo nggih siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Kartini Bunda Kristin nggih sugeng siang. Pol spesiale katur kali mawon dening kasebat.
0: Nggih.
1: Pol spesiale katur ninine
0: nggih
1: soal kesehatan.
0: Nggih.
1: Banyak umur yang meratikan tetap semangat.
0: Nggih, siap.
1: Mugi-mugi boten ana dalan sing menapa kula teng dol kendhingipun ali-ali kene nggih.
0: Siap.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami Pakde Jumiran, panteng radio Pakde.
1: Panteng Trinama, boten teng budi-budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pakde Jumiran sing wonten Balam. Nggih, matur suwun sampun nyawiji sugeng siang kemawon dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Batara sugeng siang nggih. Moga-moga pada paringi sehat sing nyawiji lumantar Radio Kistara sing wonten liwak. Ya Allah, masan Kistara nang Bandar Lampung nini nek. Sing wonten Lampung Barat nggih sugeng siang sing nyawiji lumantar Jas Impres Puro dadi nggisting boten kula wiji namis duo ya kemawon nggih sugeng siang sing nyawiji lumantar Radio Asrianda sing wonten Pring Sewu nggih sugeng siang nggih. Sugeng siang ugi dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Duta Paramita Metro nggih sugeng siang. Sumangga ampun supe jampi herbal agariluse semarak untung Juli kada sangat promone nggih. Sumangga saged ditumbas teng Radio Duta Paramita Metro. Sing nyawiji lumantar Radio Kansa Tridatu nggih sugeng siang. Dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Inovasi sugeng siang kemawon. Sing nyawiji lumantar Radio Bima Mraksa Aji Tulang Bawang nggih sugeng siang. Sing nyawiji lumantar Radio Trirama sing wonten Taman Negeri Waibungur sugeng siang nggih. Ulah hilap anu aya di Tanjung Kusuma enjing dinten minggunya sugeng siang kemawon nggih. Sugeng siang nggih anggo dulur-dulur matur suwun sanget sing sampun ningali TikTok teng Radio Trirama sing wonten Lampung matur suwun. Mangke disapa setunggil-setunggil nggih. Monggo saiki ora susah padha maringi ngendi-ngendi lur. Ayo padha ngiping.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM.

0: Operasi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah benih, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa.

0: neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan nagari Lusjo.

dulur-dulur sing sampun setia kalian dicorok ledengan Agarilus. Nggih, ampun supaya jampi herbal Agarilus. Nggih, Mama Pirda matur suwun sampun nyawi jugi saking Prancis nggih. Enten niki wau Yu Indri nembe muncul. Matur suwun sangat nggih wancine sampun mepet dulur-dulur. Ninine badhe pamit, nyuwun sewu mbok enten langgam sing dereng keputer nggih, telepon sing dereng keangkat benjing saged kepanggih malih kali Nini Sariti Kramang nggih. Kupat tutuh santen menawi lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora susah pada maring ngendi-ngendi lur. Ayo pada ngiping maning karo klenengan Agarilus pancen.

0: Kesehatan Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari media Fakta News, Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Tulang Bawang Barat, Insinyur Iwan Mursalin SSI MMMT, meminta jurnalis mempromosikan potensi serta kekuatan Kabupaten Tulang Bawang Barat agar terbangun brand positif yang menjadi modal penting bagi daerah Tulang Bawang Barat yang sedang menggiatkan sektor pariwisata. Hal itu disampaikan Sekda Tulang Bawang Barat Iwan Mursalin saat menerima kunjungan JMSI Provinsi Lampung dan JMSI Kabupaten Tulang Bawang Barat di ruang kerjanya pada Selasa 21 Juli 2026. Dalam kesempatan ini, Sekda didampingi PLT Asisten 3 Bupati Novian dan Kepala Bidang Media Dinas Kominfo Tulang Bawang Barat Deswanto. Meskipun demikian, dia mengatakan tidak anti kritik dan mempersilakan media untuk memberitakan tentang kinerja pejabat dan ASN di Tulang Bawang Barat. Sebab menurutnya, hal tersebut penting sebagai evaluasi demi kemajuan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Sementara itu, Ketua JMSI Provinsi Lampung Ahmad Noviwan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah menerima kunjungan ini. Dia juga memberikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berhasil membangun brand budaya dan nilai-nilai luhur kearifan lokal. Noviwan menyebut beberapa bangunan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti Islamic Center, Patung Empat Marga, puluhan Nuhi yang kini banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah menjadi bukti bahwa pembangunan yang mengedepankan filosofi budaya dan nilai-nilai luhur kearifan lokal dapat menjadi kekuatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kunjungan ini, Ahmad Noviwan didampingi Sekretaris Anton Kurniawan, Wakil Sekretaris Suwardi Joyo dan Prin Orba serta Ketua Pengcap JMSI Tulang Bawang Barat Edi Zulkarnain bersama jajaran. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Biosi Haga.
0: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu bestie? Sampai nanti jam 5:30 ditemenin lagi sama Chandra Dewi di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

Langsung gabungnya di 08-12-12-12-9310 ya Besti. Chandra tungguin kamu untuk bisa ikutan gabung. Dan di live TikToknya bentar lagi OTW ya. OTW ke beranda kamu Besti. Pokoknya gak usah kemana-mana, kamu sore-sorenya menyatunya di 93,1 Radio Tri Rama FM. Wena-wena dendang ya Besti.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkuatan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, Inten Lampung Timur. Infrastruktur

0: Kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi
3: 93,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Satu FM.
1: Warga sehat Indonesia, aduh untuk kamu ya, kebersamaan di sore hari ini masih sangat ditunggu loh. Aku tungguin kamu ya, Chandra deng Chandra ya, nanti aku kamu bingung lagi, ini siapa? Siapakah ini penyiarnya sore hari ini yang menemani suasana sore? Chandra Dewi Besti. Hey hey hey, kita asik-asik lagi bareng Chandra Dewi. Kamu menyatu boleh di 08 12 12 12 9310. Baru aja kita dengarkan bersama-sama azan asar. Untuk yang menjalankan boleh segera untuk sholat asar terlebih dahulu ya Besti, sebelum akhirnya kamu melanjutkan lagi kesibukan di suasana sore. Jangan lupa juga, kamu boleh otw datang ke Radio Tri Rama kalau pengen dapetin herbal bio Shishi Haga. Kamu udah punya belum di rumah? Kalau belum punya berarti kamu harus segera punya, karena bio Shishi Haga ini bisa banget untuk jaga daya tahan tubuh kamu. Kamu tidak boleh sakit dan tidak boleh lesu, lunglai dan tak berdaya ya. Nah ini loh, ada bio Shishi Haga kok yang bisa bantu untuk jaga kesehatan tubuh kamu. Kok kamu gak tahu toh ya? Iya. Tak kasih tahu nih, tak kasih info valid A1 ya, yang bisa banget untuk jaga kesehatan tubuh kamu. Kamu punya keluhan-keluhan yang ringan sampai yang berat, bisa minum bio Shishi Haga setiap hari. Kuy buruan aja biar kamu cepat sehatnya.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyatane kudu tumbas malih. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: sih?
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: dong Besti. Wena-wena pol dendangnya ya. Dikasih yang asoy. Asoy, asoy. Kita goyang lagi bareng sama Chandra Dewi Besti. Kamu berdua ikutan bergabung sebelum waktunya habis, habis, habis. Padahal habisnya masih nanti jam 5:30 ya. Kita lah masih di jam 4 sore, iya kan? Hey, kamu akun kedua, siapakah nama suamimu yang mau disapa-sapa itu? Coba, ya Radio Sri Ramanya katanya standby terus. Ini udah aku follow, terima kasih. Oh, Rodi. Rodi, dapat salam dari istrimu yang merindukanmu, Rodi. Rodi di mana? Di gunung. Rodi, istrimu merindukanmu. Ya. Ada juga ini siapa, selamat sore Arya Dwi Chandra. Ih, namanya sama ya Besi. Salam dari Telogosari Semarang. Mbak ubur-ubur ikan lele. Selamat sore Mbak, salam sehat selalu. Ye, aduh asik. Bisa aja sulur Prabowo ini Besi, Besi. Bu Aisyena juga kenapa Bu Aisyena? Ada apakah dirimu? Kok cuma hahe-hahe-hahe aja Bu Aisyena ini? Ih. Coba aku mau sapa-sapain lagi. Ini siapa? Selamat sore juga untuk kamu. Hey, aku. Siapa? Oh, Mus. Mus, anak istri. Mus, anak emak Sri. Ngono lo, ya Allah. Selamat sore dari Kota Agung ya. Kota Agung sudah ikut bergabung, Besti. Ada juga siapa itu? Ziarlen. Halo. Halo Ziarlen, kamu sudah ikut bergabung juga bareng sama Chandra ya. Mama Igun. Mama Igun juga sudah ikut goyang. Selamat sore Mama Igun. Thank you untuk kebersamaannya. Ada Azlan juga, selamat sore. Salam kenal dari Pulau Bangka. Wow, jauh sekali. Jauhnya, jauhnya. Ini padaan ya. Eh, nyorengnya di sini aja bareng sama Tri Rama. Kalau mau ikutan gabung telepon, boleh di sini. Mau telepon, mau wawa di sini. Ya, mau ngechat, mau SMS di sini. Boleh, silakan kamu ikut bergabung aja. Ini ada Wahyu Andre juga dari kawasan Seputi Raman sudah hadir. Ada Alan Mebel RP3 Rumbia hadir. Ada juga ini siapa? Halo, assalamualaikum. Ini Hatin nih, Hatin aku bacain ya. Dari Raman Utara mau request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Nanti coba aku cek dulu. Ini goyanginnya buat Santi di Wai Bungur. Ada Heru di Kampung, oh di Lampung, Lampung Tengah ya. Spesial buat Chandra Ijah, makasih. Makasih sudah ikut bergabung bareng sama Chandra sore hari ini. Cus, kamu mau ikut gabung? Aku tunggu kamu. Silahkan, halo, dangdut sore biasa. Halo, dangdut sore biasa. Halo, di manakah di kau?
1: Halo, dangdut sore biasa.
0: Hey, passwordnya dong.
1: Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Yeay.
1: Belum kamu angkat kali ya.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Ih, kamu lagi di mana?
1: Aku masih dering.
0: Oh, ya maybe yes, maybe no gitu kan.
1: Ya, yes no berarti.
0: Yes, no, no, yes, yes, yes, ya kan. Aduh, Bu Aisyena, apakah dirimu sudah memantau diriku ini?
1: Iya, memantau tapi nggak tahu ngelek-ngelek itu.
0: Yang ngelek-ngelek akunya apa punyamu?
1: Punyamu kali. Juga di sini toh.
0: Punyamu kali.
1: Ya iya, muteng-muteng gak ya nego.
0: Ya Allah, ya Allah, ya udah nggak apa-apa.
1: Ini waktunya ngisi kayaknya.
0: Ngisi, kode gitu. Yes. Ya udah cepet diisi, keburu menangis dia nanti tut tut tut gitu HP-mu nanti. Aduh, ya udah kan mau dendang apa coba?
1: Ngomong apa gue? Aku. Ayo tiru dua aja ya.
0: Ayo tiru dua. Aku cek dulu ya di goyang buat siapakah itu.
1: Udah lama ya di TikTok ya.
0: Yes, di TikTok coba-coba disapain, ada yang kenal enggak kira-kira Bu Aisyena?
1: Orang apa ini bilang nge-like kok muteng-muteng kok.
0: Ya ya ya ya ya.
1: Yang tadi lagi tangan sama suaminya. suruh pulang aja, nggak usah kangen-kangenan.
0: Ih, sirik aja sih Anda ini. Ya biar aja orang mau LDR-an biar merasakan,
1: oh gitu ya?
0: Iya, merasakan rindu yang teramat berat gitu loh. Ih, sirik, Anda sirik. Ih.
1: Sirik itu tuh apa sih yang itu ya untuk apa ya sirik itu?
0: Sirik itu yang untuk masak ayam itu digeprek. Ih. 1-0. Sama
1: ya. Berarti yang berarti bener yang di sini kelek memang.
0: Ya, yeah. Mau apa lagi?
1: Wong-wonge ngelek.
0: Mau apa lagi? Apa? Mau serai? Serai itu yang biasanya untuk nginang itu tahu, ya kan?
1: Apa ya itu namanya?
0: Sirih. Lama kali Anda ya. Ya udah, ayo digoyang lagi buat siapa?
1: Malam malam ya, selamat sore ya. Terus ada Ibu Sikopi, Ibu Yuni, Bunda Miasi, selamat sore. Ada Pak Supri, ada Bu Daryati juga.
0: Okay.
1: Terus juga ada Asya Maya Asya juga, selamat sore. Pak Kendon juga, selamat sore. Terus juga ada Pak Aska, ada Pak Barsono, ada Pak Munawarnya, ada Pak Tuban juga, selamat sore. Pak Eruri, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ada Pak Eratih, Pak Sumiran juga, selamat sore. Pak Yanggit, selamat sore. Pak Evara, selamat sore. Terus juga ada Mbak Wandira juga, selamat sore. Ada Kang Pur Kentung, ya. Ada Penjaga Cinta, ada Mr. X, ada MM, Apin Bolo-Bolo, selamat sore.
0: Selamat sore, Besti.
1: Encer nih tuh air nih, kena panas tuh air langsungan. Buat semuanya ya, Grandpa Maruti juga ya, selalu sore ya. Semoga Grandpa selalu sehat pokoknya.
0: Amin.
1: Ayo ya guys,
0: amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Biasa aja.
0: Anda lama soalnya. Semua
1: apa sih?
0: Sa kabupaten mau disapa semuanya sama Bu Esyena.
1: Kalau bisa mana ya, se-Indonesia Raya aku sapa loh.
0: Ya kan? Se-provinsi loh mau disapa sama Bu Esyena. Ya, terus spesialnya buat siapa?
1: Buat kamu aja ya, selamat tugas ya.
0: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Panteng Radio.
1: Rirama dong, thank you
0: Bu Esyena sudah ikut bergabung juga bareng sama Chandra. Dilanjut lagi belakangnya boleh. Bibi aku, bukan bibi, onti aku ya. Enggak, sekarang enggak zaman bibi, sekarang zamannya adalah onti. Kamu kalau di rumah punya bibi, ganti, panggil onti ya besti. Halo, dangdut seri biasa.
2: Herbal tetes premium masa kini.
0: Siapakah ini? Oh, Mama Fajar dari Persil 2 Raman Aji.
2: Iya.
0: Iya kan? Ih, Mama sudah masak kah sore hari ini?
2: Ini enggak masak, Mbak. Masih kok sayurnya?
0: Oh, masih. Jangan nget-ngetannya masih. Sayurnya jadi jangan nget-ngetan. Sama berarti ya, kita mah.
2: Enggak nget-ngetan loh, Mbak. Oh. Sayur yang tadi pagi.
0: Oh, oke, baiklah kalau begitu enggak apa-apa. Ya mau diinget, mau di enggak, yang penting mah ya oke-oke aja. Mama Fajar mau dendang apa?
2: Apa ya, Mbak? Bingung lek request.
0: Apa mau ikut Bu Esyena tadi? ICT Road 2 aja.
2: Oh, anu merah jambu aja lah, Mbak.
0: Oh, merah jambu. Cintaku hanya kamu, EO. Gitu.
2: Iya.
0: Ya udah, ayo digayangin buat siapa itu?
2: Buat semua pendengar Radio Trirama.
0: Oke. Spesial buat siapakah itu, Mama Fajar?
2: Spesial buat suamiku yang lagi mancing.
0: Suami yang lagi mancing. Oke, semoga mancingnya dapat banyak ya. Mancingnya ikan kan?
2: Amin.
0: Mancing ikan
2: iya,
0: kan?
2: Iya, toh masa apa?
0: Mancing kerusuhan. Ya udah, terima kasih Mama Fajar ya, Panteng Radio.
2: Ya. Panteng Tri Rama dong. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah ikut gabung. Iya, itu Mama Fajar Bu Isyena. Ya, kalau mancing emosi Kak Chandra gimana? Boleh enggak? Boleh, asal kuat ya. Kuat lawannya, besi. Ada Pak Tuban, selamat sore juga Pak Tuban. Sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Tuh, Bu Isyena tuh katanya kalau sirennya Bu tak sambung ke wifi. Ya Allah, kamu cozy, kok yuyur banget kamu. Ada Siva Zahra juga, selamat sore ya. Kamu nanya herbal boleh, mau nanya apa lagi buruan, aku kasih tahu nanti Mbak deh. Ada Mama Igan, selamat sore tuh buat Bu Isyena. Bu Isyena ini ya lebih terkenal daripada Chandra kayaknya. Kalau Bu Isyena masuk langsung semuanya Bu Isyena, Bu Isyena, Bu Isyena gitu padaan. Ih, Bu Isyena mau ngalah-ngalahin Chandra ya. Pamor Anda ini lebih bersinar daripada saya sepertinya. Mau apa lagi ini? Biasanya bisa dengerin lewat radio, sekarang bisa dengerin suaranya plus kakak Chandranya. Uluh, uluh, terima kasih. Selalu menyatu, Zierlin. Andi juga siapa titip salam buat diriku sendiri untuk kalian warga negara Indonesia yang mantengin Radio Tri Rama 93,1 asik. Ada Arya Dwi Chandra, kamu dari mana Arya? Tuh, mau dong lagunya menyulam kain rapuh. Waduh, sulit tuh kayaknya, gak ketolong ya. Kain rapuh disulam coba. Aku loh, Vivian jaringnya tuh loh. Ya kan? Mbak, abang loh ini. Kamu soalnya banyak banget akunnya. Astaga naga ya. Aku sampai lupa ini yang mana, itu yang mana gitu kan. Ada lagi, boleh nih kamu satu lagi aja deh teleponnya ya. Ada siapa? Halo, dangdut sore biasi. Halo, passwordnya herbal tetes premium masa kini. Oke, siapa di mana nih, suaranya kecil banget deh. Hah, halo. Warga baru? Dari mana?
3: Kantor PA.
0: Hah, dari mana?
3: Kantor PA, Sukadana.
0: Sukadana, oke. Dengan bapak siapa?
3: Pak Pur.
0: Oh, Pak Pur. Oke, Pak Pur. Mau dendang apa, Pak?
3: Ikutan masalah yang baru.
0: Oke, ya sudah. Kalau gitu ya, Pak, digoyang buat siapa itu?
3: Ada warga yang dengerin radio aja.
0: Oke lah, kalau gitu. Terima kasih, Pak Pur. Sukadana. Yuk, panteng radio. Oke, panteng radio.
3: Lama dong.
0: Oke dong, thank you untuk kebersamaannya. Belum disapa nanti lagi ya, Besti ya. Kamu di sini aja, udah bareng sama Chandra Dewi di 93,1 FM.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawa Pitu.
1: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga.
2: Biosis.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu
1: mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan
2: alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa,
1: sakit gigi
2: itu ya
1: kita tesin ke gigi,
2: giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosiaga, jamu tetes premium.

fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosis, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, cantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Atmajaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

0: gimana sih Mbak Sinta Arsinta diajak nyanyi bersama ternyata dia rendah nada aku ketinggian. Gak cocok. Sepertinya aku gak dapet chemistry-nya sama Sinta Arsinta, bestie. Oh my god. Sore hari ini terima kasih kamu yang sudah nemenin aku siaran dari TikTok. Ya jangan lupa, boleh dong kamu mampir ke TikTok Radio Trirama FM. Silahkan, untuk kamu bisa menyatu, kamu bisa menonton ya, kamu bisa melihat penampakan sore hari ini. Kamu kalau mau ikutan gabung di Wawa, ngechat boleh, SMS, WhatsApp di sini ya, di 08 12 12 12 93 10. Jangan lupa juga untuk dangdut sore ini persembahan spesial dari Bioshishihaga, herbal tetes premium masa kini yang benar-benar bisa bantu banget untuk kamu jaga kesehatan tubuh. Kamu kalau punya masalah nyeri sendi, bes, kamu punya nggak nyeri sendi, senut-senut nih di sikut, persendian di sini, di dengkul? Ih, kalau ternyata kamu ada ya keluhan nyeri-nyeri, bisa banget minum Bioshishihaga ya. Pokoknya minumnya tuh rutin 3-6 bulanan, apalagi kalau kamu punya masalah asam urat tinggi. Iya, asam urat tinggi tuh bisa bikin nyeri-nyeri linu-linu di persendian juga loh. Soalnya kan asam uratnya atau purinnya tuh dia bersarang di persendian. Itu bikin sakit banget. Makanya kamu harus segera punya Bioshishihaga herbal tetes premium masa kini ini, yang tersedia juga di keranjang belanja di profil ini. Kamu masuk aja, nanti kamu bisa langsung order di sana, bestie, di TikTok ya, di Radio Trirama FM. Tapi kalau kamu mau datang ke radio juga bisa, ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uwai Bungur, Lampung Timur. Itu dia alamatnya. Atau mau codean juga bisa hubungi call center di 0831 760 600. Ya kan, itu dia nomornya untuk kamu bisa order, bestie. Tante Indri. Oh iya benar ya, tadi Bu Aisyana pengen dipanggil Tante. Tuh, Tanto ya. Iya Bu Aisyana, si Tanto ingat kalau Anda mintanya dipanggil Tante. Ada juga nih Gus Hati Kulubi. Selamat sore Chandra. Salam sapa untuk semua fans Tri Rama aja. Salam sehat ya. Oke. Chandra, maduku udah nyampe. Oh, Om Sabirin pesan madu. Oke, baiklah. Ada Sony Jos ya. Wesena ngapa? Anda ngapa nelpon-nelpon lagi ya? Anda sudah nelpon tadi kayaknya. Gantian sama yang lainnya ya. Ada apa? Ini apa? Enak-enak dong, coba kamu cek aja ya terbarunya di akun aku. Agila, selamat sore, kalau mau telepon kesini. Kesini Agila, kamu bisa masuk kesini aja ya. Ini nomornya bisa untuk seluler atau bisa juga Wawa, ya kan? Apa Hatin? Hatin, kenapa kamu Hatin? Tuh ada siapa ini tadi? Noi Richard alias siapa? Ardi. Oh Ardi, kamu tetangga sini. Tetangga apa? Bulenya ternyata yang tetangga ya. Oke.
1: Okay. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Sore biasi. Halo. Dangdut sore biasi. Halo, sudahlah ya. Sudah, kalau udah susah begini, sudahlah aku saja yang menyerah ya. Nunggu besti menyerah, nggak menyerah-menyerah kayaknya. Boleh, disusulin di belakangnya lagi, ikutan gabung lagi. Kamu mau request apa, ya kan? Mau sapa-sapa apa, buat siapa, semuanya boleh. Halo, dangdut sore biasi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Ini passwordnya jangan lupa. Halo, dangdut sore biasi.
2: Halo. Lupa nih mbak, gimana passwordnya nih?
0: Herbal tetes premium masa kini.
2: Oh iya, lain kali kita ulang lagi.
0: Nggak usah lain kali, sekarang aja. Herbal tetes premium masa kini. Kenapa harus lain kali?
2: Iya, masa kini.
0: Herbal tetes premium masa kini.
2: Herbal masa kini.
0: Ya, yeah. Siapa di mana?
2: Putra Kelana.
0: Oh, Putra Kelana, dari manakah di kau?
2: Dari Sukadana coy.
0: Oke, Sukadana coy. Mau denang apa coy? ikut aja.
2: Apa kabar gitu?
0: Baiknya alhamdulillah. Ya digoyang buat siapa?
2: Alhamdulillah sehat lagi.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Ini panteng di radio mana sebenarnya? Ya ampun kok kita tidak nyambung ya ngobrolnya.
2: Ya kadang putus-putus ini Mbak suaranya.
0: Oh gitu. Ya udah yuk digoyang.
2: Kita di lokasi ini Mbak.
0: Oh, di lokasi. Oke baiklah ya digoyang aja buat siapa daripada putus beneran. Nah,
2: digoyangnya salamnya buat yang sudah masuk tadi. Semuanya selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mbak selamat bertugas.
0: Oke.
2: Okay. Pokok semua kru-kru Radio Tri Rama semuanya selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Panteng radio. Ya.
2: Radio Tri Rama dong.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagi di kawasan, katanya lagi di lokasi. Oke baiklah ya. Sehingganya sinyalnya tidak mendukung. Lokasi mana saya pun tidak tahu, Besti. Halo, dangdut sore biasa.
3: Herbal atas premium masa kini.
0: Oke, Kang Rosid, betul?
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang Rosid. Apa kabar?
3: Kabar alhamdulillah sehat. Kalian gimana kabarnya?
0: Baik banget, alhamdulillah.
3: Ya alhamdulillah kalau begitu. Cuaca gimana? Cuaca di sana Mbak?
0: Di sini cuacanya tuh redup-redup manja.
3: Ya di sini lagi cetar-cetar juga.
0: Cetar-cetar membahana.
3: Panas
0: ya wes lah, nggak apa-apa, dinikmatin aja kepanasan ini ya, mumpung masih panas. Ini kalau udah hujan terus juga bingung jadinya kan.
3: Ini lagi les ya.
0: Iya, Chandra lagi les masuk Gi Kang Ocit di Radio Tri Rama FM. Hah? Masuk ya.
3: Ya
0: udah masuk aja lah ya. Iya kalau gitu Kang Ocit dendangnya apa?
3: Runtah aja ada.
0: Runtah?
3: Iya.
0: Nanti aku cek dulu ya. Yuk digoyang buat siapa itu?
3: Goyangnya untuk Aisena sore. Maklum juga sore.
0: Oke.
3: Pak Yanggit, Pak Rate sore. Tadi Ben, tadi Sunanto sore.
0: Oke.
3: Pak Harisno. Masum sore. Tri Bunda Daryati.
0: Oke.
3: Next sore Pak Yang itu.
0: Oke. Terus?
3: Ya untuk itu langsung Globo Mas Delius Wira.
0: Oke.
3: Putraukan Pratandis. Sore juga.
0: Selamat sore.
3: Ya, untuk semuanya aja.
0: Oke. Okay. Udah, Mas, itu aja.
3: Halo yang Pak.
0: Ada kata-kata hari ini, Mang.
3: Hari ini kalau udah terakhir ya kopi pahit jangan diminum gitu, Mbak ya.
0: Asik.
3: Mang Ocit pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Iya sih, okay. Pun telas minten botol gue biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiannya lo tesik sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak bio sih lo jajal keadaan klo niki soalnya wau nenek teng niku kan dah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek kada keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Gimana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Dikasih info mase. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM.net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, Hifson Zawahiri, memastikan video viral yang mengklaim 3 warga tewas diterkam harimau di wilayah Sekincau, Lampung Barat, merupakan berita hoax. Ia menegaskan tidak pernah terjadi peristiwa sebagaimana yang dinarasikan dalam unggahan tersebut. Menurut Hifson, foto dan video yang digunakan dalam unggahan tersebut bukan berasal dari peristiwa konflik antara manusia dan harimau. Dokumentasi tersebut merupakan rekaman dari kejadian lain yang tidak berkaitan dengan satwa liar. Berdasarkan penelusuran, foto dan video tersebut merupakan dokumentasi korban ledakan mortir di Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan menemukan sebuah mortir dan mencoba membukanya hingga terjadi ledakan yang mengakibatkan mereka meninggal dunia. Untuk itu, pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi masih yang belum terverifikasi, terutama yang berkaitan dengan keberadaan dan ancaman satwa liar. Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pernyataan mundur Hotman disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis hari ini. Hotman mengungkapkan salah satu alasannya mundur sebagai pengacara Febri karena masalah kesehatan. Sakit yang dialami Hotman adalah syaraf kejepit. Ia mengaku sudah merasa sakit sejak Juni. Hotman mengaku mencoba berbagai metode pengobatan, termasuk pengobatan alternatif di Bojonggede untuk menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya, ia memutuskan berobat ke Singapura. Peringkat timnas voli putra Indonesia mengalami kenaikan di daftar ranking FIVB setelah mengalahkan Kamboja dalam ajang CV Cup 2026 leg 2 pada Rabu kemarin. Timnas voli Indonesia mengawali CV Cup 2026 leg 2 dengan hasil positif. Kemenangan 3-0 atas Kamboja menandai anak asuh Ray De Toiran tidak goyah meski akhir pekan lalu baru kalah dari negara yang sama dalam laga final CV Cup 2026 leg 1. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM.net.

masih Besti, masih terus bareng sama Chandra ya. Ada menyulam kain rapuh. Ya tadi tuh requestannya Cozy. Sudah ya Cozy, lunas ya kan. Ah, ini keluarga saya di Indonesia. Kamu yang baru senang juga sama Chandra, yang lagi sibuk banget, atau kamu sudah selesai dari kesibukan kamu, sekarang udah nyantai dulu lah Chan ya. Sebelum mandi aku mau layeh-layeh dulu, soalnya capek banget tau Chan, mencari uang. Tuh kan, emang cari uang itu capek pol besi. Tapi gak apa-apa ya, kan kalau kita capek cari uang, itu baru kerasa nikmat banget uang yang kita dapetin. Jadi gak kita hambur-hamburkan dengan cara yang sia-sia gitu, ya kan? Kalau kita capek banget cari duitnya, kita bakal bisa lebih bersyukur. Gitu gak sih konsepnya, Messi? Aku seperti orang benar ya. Emang selama ini orang apa? Orang-orangan. Ya Allah. Ini keluarga saya di Indonesia. Ini kalau kamu sudah bekerja, duitnya sudah banyak, tapi gak usah nunggu banyak dulu sih sebenarnya, ya kan? Kalau ternyata rezeki kamu cukup, boleh banget kamu segera cepat dapetin, cepetan dapetin si Biosi Sihaga ini, Besti ya. Biosi Sihaga, herbal tetes premium masa kini yang tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM. Ya kan, nanti kan kalau biasa Sihaga diminum rutin setiap hari, nanti bisa bikin badan kita jadi lebih sehat, segar, bugar. Yang punya darah tinggi jadi gak mudah kambuh, yang punya kolesterol tinggi nanti bisa lebih sehat lagi, kolesterolnya gak gampang kambuh. Terus diimbangi juga sama olahraga sih, penting banget ya, biar kitanya tuh sehat selalu, Besti. Nah itu semua terus harus kamu imbangi juga sambil rutin minum Biosi Sihaga, biar kesehatan tubuhnya itu benar-benar maksimal. Gak mau kan kamu itu duitnya banyak tapi sakit, gak enak tau Besti. Enaknya tuh kita udah duitnya banyak, terus juga kita badannya sehat. Wah, itu baru kerasa nikmat banget. Tapi kalau kita duitnya banyak, kita ternyata badannya tidak enak, wah, susah kita menikmatinya ya Besti. Ya udah, jadi semoga semuanya apa ya, seimbang. Duitnya banyak, amin, atau paling gak cukup gitulah ya. Terus juga kesehatan badannya selalu terjaga. Itu yang sangat-sangat diharapkan ya Besti. Semoga kita semua dapat seperti itu kan. Roboh jadi. Jadi roboh Besti. Ya Allah, ya Allah. Ini kan. Ya udahlah nanti dulu Besti. Mau ngedrop soalnya. Oh my god. Info apa? Info lagu Bahtera Cinta. Oke, nanti kalau waktunya cukup aku kasih spesial buat kamu ya, cakup. Nama kamu kok ini unik-unik, Besti. Terus aku mau cek juga di sini yang sudah ikut gabung ada siapakah itu? Selamat sore, ini ada Mang Siren. Guys, Chandra ayo ngeteh ya, guys, biar adem. Loh, ngeteh itu bukannya anget ya Bes ya, kok biar adem. Salamnya buat semua fans Radio Tri Rama jaringan ya, bye bye. Kecuali minum es teh gitu baru lah ya, adem kali di sana ya. Terus ini siapa lagi? Kayaknya udah semua ini. Ini maklum, ya Allah, ternyata maklum sudah mencoba untuk menelpon aku. Thank you. Ujung 9677, ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Kamu nelpon sampai pengkopang-kaping berkali-kali ternyata ya. Berarti kamu belum beruntung ya. Ya udahlah. Terus siapa lagi nih? 3396. Terus juga ada lagi, siapakah ini? Pak Depairan. Oke lah pokoknya, thank you semuanya yang sudah coba untuk ikutan gabung sama Chandra. Tapi belum kebagian, gak apa-apa. Kan ini kan 22 jam nonstop mengudara. Nanti bakal terus ada yang nemenin Besti. Gak bisa gabung sama Chandra, nanti bisa gabung di penyiar-penyiar berikutnya ya. Ini mumpung masih ada waktu sama Chandra, dikasih lagi yang enak-enak. Dikasih dendang yang syahdu pol untuk menemani suasana sore. Kamu pantang terus ya.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
0: Panteng radio, panteng pirama. Enak-enak dendangnya.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Oh iya ya?
3: Iya.
2: Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaga-nya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirema.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

kasih keluarga sehat. Kamu masih terus menyatu bareng sama Chandra ya. Dan Hatin, kamu dari tadi gak pergi-pergi. Jan mantul banget. Mantul banget, Besti. Thank you ya. Pokoknya semua yang sudah menyatu bareng sama Chandra, terima kasih. Ini juga yang sudah mantau di live TikToknya Chandra, terima kasih. Semuanya, kalaupun ada yang belum disapa, aduh sorry banget karena waktunya habis. Besok lagi kita jumpa ya. Sekarang Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, Al-Arifin. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala khasa'isahu baina ibadihil mu'minin faja'ala bainahum al-abrara wal-muqarrabin waja'ala hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin qaidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kula hormati, terutama dumateng para kiai, para asatidz ingkang nembih mirengaken kitab hikam menika. Saderenge kula ngaos kitab hikam, kula njaluk sepuro mbok bilih wonten napa ingkang dalem aturake radi kirang skejo dateng manah para panjenengan. Namung yang jelas kula kali kula menika maosaken kitab hikam sejonipun nomboni ati. Pokoke ati pun. Ati-atine menungso. Kirangan menungso sing pundi? Sing jelas kula kepingin nambani ati, terutama ati kula dhewe. Kula kali panjenengan kala wingi sampun dipun aturake andai kata tidak ada pertolongan dari Allah, niscaya kula kali panjenengan mboten kira gelem nglakoni ibadah. Wadzak fayakunu istihqaru kalahu qillata adabin ma'ahu. Fayakunu mongko kita waos, fayakunu mongko ana apa istihqaru ka oleh sira ngino lahu maring abet kilata adabin iku didike tata krama ma'ahu sartane abet. Dadi wong intine kitab hikam menika dipelajari hanya untuk menyampaikan tata krama. Menungso niku kudu tata krama teng sinten mawon, kepada orang besar, kepada orang kecil, sekecil apapun, nang musuh ojo sampai nang wong Islam, nang wong kafir niku lho kula ambek sampean dikongkon tata krama. Tapi tata krama ne kan ya siji to, Pak. Lek nang kiai tata kramane salaman diambung tangane, lek padha angkatane TNI atau Polri lek kepengin ngormat ngene ku siap tangane diseket ndukul ndas ngeten. Lek kepethuk nang kanca padha kancane ya assalamualaikum. Lek kepethuk wong nakal tata kramane ya sampean laporno nang polisi ngeten. Ana wong langgar perintah Gusti Allah tata kramane ya sampean ilingno.

0: Tutu kono wong lakoni kemaksiatan sampai Toto Kromo ngendep-ngendep akhirnya melok-melok. Mboten niku dak Toto Kromo jenenge. Jadi Toto Kromo niku ono dhewe-dhewe, ngandani wong niku ya Toto Kromo. Benekno wong ya Toto Kromo, nasihati wong ki Toto Kromo. Lek sing dinasihati ku perlu diamuk ya iku jenenge ngamuke Toto Kromo. Tapi duduk ngamuk jenenge. Cuma nadanya seperti ngamuk. Tanok wong nututi wong ngamuk niku mboten wonten kalau nada ya mungkin karena kebutuhan nadanya kudu rodok ngamuk delokane ya malah koyok ngamuk asline mboten wal hasilu utawi hasile iku anna ibadallahi satuhune pira-pira kaulane Allah al makhsusina kang bodo khos yang kosimuna iku bodo kebagi sama ibadallah gismaini ing rong bagian mukarrabina nyatane pira-pira wong kang den parkaken wa abroron lan pira-pira wong kang bagus hamba-hamba Allah yang khos ulama sampean kenal bien DNO niku wonten panggilan kiai khos ndek setunggale partai juga ada panggilan kiai khos khos-khos iku sakjane ya apa sih apa wong sing kuwate-kuwate ono nek ndukur niku sing jarine sakniki elit-elit niku iku ta khos ono sing ndek pengurusan PB ndek pengurusan wilayah napa niku sing khos he ngoten lho Pak sakniki khos cara hikam ya napa khos niku lek monggone Kiai Musonib niku ada dua bagian onten khos jenenge al-mukarrabin onten khos jenenge al-abror sing al-mukarrabin fal-mukarrabuna mongko utahe pira-pira wong kang den parkaken maring Allah umul ladzina yaiku wong akeh akhadzu kang padha ngalap sapa alladzina an huzuzihim wa iradatihim an uduzim ato saking piro-piro akhuzu kang podo nandangi sopo aladzina an uduzim ato saking piro-piro bagiani aladzina wa irodatihim lan piro-piro kekarpani aladzina wa komulan jumenengi sopo aladzina bihuku kirabihim kelawan piro-piro haki pengerani aladzina ubudiatan hale dadi kaulo lahu kadui rob watolaban lan halenupri limardotihi maring ridoni rob saket lek dadi hal berarti diperkirakan ngeten ubudiatan lahu ay halakaunihi ubudiatan wa halakaunihi tolaban utawa dadi maf'ul ma'ah ngekengeng ay ubudiatan krono ngawlo lahu maring rob watolaban lan krono nupre limardotihi maring ridani rob waha ula iutai mungkunu-mungkunu alladzina humul arifuna yaiku wong kang bodoh makrifat humul makrifuna yaiku biro-biro kang bodoh makrifat biro-biro kang bodoh kenal maring Gusti Allah wal muhibbuna lan biro-biro kang cinta karo Gusti Allah bagian yang pertama ada nama al-mukarrabun sinten al-mukarrabun al-mukarrabun niku alladzina akhadhu an huzuzihim wa iradatihim wa qamu bihuquqi rabbihim ubudiyatan lahu wa talaban limardatihi sing diarani al-mukarrabin itu adalah orang yang bertindak melakukan sebuah pekerjaan di mana di dalam melakukan sebuah pekerjaan dia meninggalkan jauh-jauh dari keinginan pribadinya dan kehendak hatinya. Loh, lek sak niki wonten tiang ibadah nang Gusti Allah, tidak ada keinginan hati, lalu apa tujuannya? Tujuannya umudiyatan lahu. Krono mek kepingin, krono mek ngeroso dadi kaulane Gusti Allah. Dia merasa menjadi hamba Allah. Akhirnya dia beramal dengan sekuat tenaga, mencurahkan segenap kemampuan untuk melakukan sesuatu yang menjadi perintahnya Gusti Allah dengan tanpa ada tujuan opo-opo. Tujuannya mek ngeroso krono awak niki dadi kaulane Allah. Opo sampean kok sembayang ya krono aku hambae Gusti Allah. Allah dawa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kunang Allah iki didadekno hanya karena untuk beribadah, ndak krono opo-opo wis. Ya murni krono Allah. Karena merasa kita menjadi hamba Allah akhirnya kita beribadah ngoten tok lain daripada itu tidak murni krono wis melu perintah Gusti Allah menjauhi larangan Gusti Allah karena Allah Tuhan kita kita adalah hambanya Lebih dari itu tidak ada. Ini jeneng ilmu korobun. Watolaban limardotihi, dan karena menyuprih, meminta pada, meminta keriduannya Allah. Nanti sembahyang, apa perlu sembahyang? Cek diterima sembahyangnya. Mboten, sembahyang niku diterima apa ndak, iku duduk urusan kulo sampean. Sing penting kulo ambek sampean sembahyang, nepak inang syarat rukuni. Poso yo nepak inang syarat rukuni. Tujuan utama ini apa? Mek supaya kerdu cocok diridani dening Gusti Allah. Mari niku jenenge ilmu qorobu. Merasa cocok, ingin menjadi orang yang dicocoki Gusti Allah, ingin menjadi orang yang diridhoi Allah. Niku tok. Oh, kula ambek sampean sedekah. Tak kuwetekno sedekah ganjaran cek buwek mboten. Yes, pokoke sedekah. Apa perlu nih mbok menawa kerdu nang pangeran? Ngaji apa kok ngaji? Ya menawa ngaji ngene iki dicocoki nang Gusti Allah. Wong jarine kitab sing dicocoki Gusti Allah barang sing api-api. Wong ngaji ku ndak ana ngaji ku ngandani elek. Dadi aku wis tak ngaji menawa aku pas dadi wong sing dicocoki Gusti Allah. Hanya itu keinginannya. Tolaban limardoti, mencari ridhonya Allah. Orang yang begitu itu hum wa haula'i humul arifuna. Mereka itu adalah orang yang kenal dengan Gusti Allah. Apa kok diarani kenal dengan Gusti Allah? Nggih. Soale perintah Gusti Allah mek dikongkon sembahyang. Sembahyang oh, carane iki ngaji kitab ngene ngene ngene ngene. Ana di hadis iki ngene keterangane, di Quran keterangane ini sampean kudu salat. Wis, wis. Sembahyang Allahu Akbar. Apa kok sembahyang? Karena diperintah Gusti Allah sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh Allah. Ngeten tok. Untuk selanjutnya apakah kita diberi pahala atau tidak, itu bukan urusan kita. Iku ngono urusane Gusti Allah. Sembahyang duha, apa perlu nih? Ya karena dikongkon, jari ini sunat sembahyang. Boten kok sembahyang duha, ngono ngarep-ngarep kepingin dadi wong sing suge. Boten, ini lak jenenge pangeran diatur. Lek ngatur nang Gusti Allah, berarti dia itu masih belum tahu siapa Allah itu. Kenapa kok demikian? Nggih, karena andai kata dia tahu siapa Allah, dia ndak akan ngatur Gusti Allah. Wong Gusti Allah niku jeragane. Kula mbek sampean niki hambanya Allah, kok katene ngatur Gusti Allah? Lah ada orang ngatur Gusti Allah dengan ibadahnya, saya ingin begini. Dengan ibadah ini saya ingin begini. Dengan ibadah ini saya ingin begini. Wong sing ngatur ngoten niku berarti durung kenal lang Allah. Tidak tahu siapa Allah itu dan apa kedudukannya Allah itu. Seperti apa kekuasaannya Allah itu dia belum kenal. Lek dek ini kuis kenal lang ke Allah, wis tahu seberapa kekuasaannya Allah, sudah tahu di mana kedudukannya Allah, gimana modelnya Allah kalau merintah, maka dia tidak akan berbuat sesuatu kecuali semuanya disandarkan kepada Allah. Ini kucingnya kenal. Wal muhibun, lan termasuk uong sing cinta datang Allah Subhanahu Wa Taala. Lek wis cinta dikongkon apa mau ndak lakon? Ngetan. Ndak kadek takon lan apa kula kok ngetan? Mboten. Ngulon. Lan apa kula kok katene ngulon? Onten apa nek ngulon? Mboten. Orang yang diperintah tapi masih tanya-tanya, berarti dia itu tidak sejati cintanya. Mboten temenan oleh cinta. Sebab uang niku leke cintae temenan. Dikongkon ngalor tanpa tanya langsung ngalor. Kongkon ngulon tanpa tanya langsung ngulon. Terus ngoten. Itu namanya cinta. Itba'u ma qalahul muhib. Mahbub selalu mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh orang yang dicintainya tanpa harus banyak tanya. Niku yang pertama. Yang kedua, wal abror. Wal abroru lan biro-biro wong kang bagus, hum utawi al abror. Al bakuna iku biro-biro wong kang bodho tetep, ma'ah udhuzihim sarta biro-biro bagiane al bakun, wa iradatihim lan biro-biro kekarebane al bakun. Tapi wa qamu lan jumenengi sopo al bakun bi ibadati rabbihim kelawan nyembah ing pangerane al bakun, toma'an krono kepingin fi jannati ing dalam swargane rob, wa haraban lan krono melayu min narihi saking nerakane rob. Lek sing al abror mereka itu ya beribadah, ngi salat, zakat, haji, poso, tapi di hati ini gue sih ono kepingin. Aku tak sembahyang. Apa kok sembahyang? Wetin nang Gusti Allah dilebokno neraka. Apa kau sembayang? Aku kepingin melebu nang swarga. Wong ngeten iki duduk kok elek api, tapi jenenge niku al-abror. Tingkatan yang kedua setelahnya al-muqarrabin. Teh sembayang duha, Allah sholli sunnata duha rak'ataini ada'an mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Tapi samping awak ini ku sembayang duha, ono kekarepan kepingin kiro-kiro sekini dikai lancar nang Gusti Allah. Sodako krono de'e ada maunya. Apa maunya? Ingin pahala saking Gusti Allah. Sholat ada maunya apa? Kepingin dicintai Gusti Allah. Bagus, si termasuk bagus. Tapi si apian sing wau niko, nek sampean sodako onok keinginannya, tapi keinginannya itu berkaitan dengan lainnya Allah, siji maning niku jenengi riya. Lek kepingin niku berkaitan dengan Allah, kepingin melebu swarga, wetinang neraka, wetinang azabe Allah, ini masih termasuk al abror, si apik pindoan, tapi tingkatan di bawahnya al muqarrabin. Ya sembahyang, apa kok sembahyang? Is. Ya cekne lumayan lah. Apa sampean kok poso? Ya cekne ati iki rada lemes supaya aku ndak pati agak-agak dosa. Besok di swarga cek ni bareng karo widodari, cek didono saking neraka, itu al-abror. Tingkatannya ada di bawahnya al-muqarrabin. Ibadah krono kepingin swarga, menjauhi larangan karena takut neraka, niku jenenge al-abror. Yo apik niku termasuk khawas, cuma wonten di sore al-muqarrabin. Perlu jadi catatan bahwa khos menurut kitab hikam bukan khos-khos yang dianggap orang besar oleh orang-orang seperti yang elit-elitis-elitis itu. Khosnya hikam adalah al-muqarrabin wal-abror, wong sing diparakakan Gusti Allah, wal-abror lan golongan ibir-ibir wong sing bagus.
1: Maaf, dengan ibu siapa?
2: Ibu Lilis dari SP12 jalur 5A.
3: Maaf, kemarin yang dikeluhkan penyakit apa, Bu?
2: Ya dulunya ya diabetes, keluhannya saya sering ya sakit-sakitan kaki, nyatanya 2 kali dioperasi. Ya alhamdulillah karena saya minum Agarius drop saya bisa sembuh. Ya walaupun sekarang masih sedikit, masih berangsur-angsur saya minum obat Agarius drop. Memang Agarius drop itu memang mantap, mantap benar ya.
1: Pesannya, Bu, untuk teman-teman Bu yang barusan konsumsi ataupun yang belum konsumsi,
2: silakan para sederek kita sedoyo, monggo yang ngerasakan geram monggo ngunjuk Agarius drop.
4: Agarius series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Minum saking al-maksusin ibadallah al-maksusin mamdudun iku kang ten tulungi sapa kulen fi maqamihi ing dalem maqame kulen alladzi kang huwa utawi kulen wi ing dalem maqam bimadaddin iku merkoleh pertolongan ilahin kang bangsa pangeran iktadho kang natrapi apa madad minu saking kulen al-qiyama ing jumenengi bihukuki dhalikal makomi kelawan piro-piro hake mengkuno-mengkuno makom. Kedua tingkatan antara al-mukorobin dan antara al-abror itu semua mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah. Besar kecilnya pertolongan dari Gusti Allah niku yo opo jare tingkatane dewe-dewe. Lek tingkatane al-mukorobin ya dukur, tingkatane al-abror ya cilik. Kaya tingkatane wong ngetokno sodako, onten tingkatane sodakon niku tahun 2008, onten tingkatane sodakon niku tahun 2000, ono tingkatane sodakon niku tahun zaman Gusti Kanjeng Nabi. Lek tingkatan sodako zaman Kanjeng Nabi, onten tingkatan sodako Sayyidina Abu Bakar, onten tingkatan sodako Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pada satu peperangan adalah termasuk sahabat yang tertinggi dalam memberikan sumbangan karena orangnya kaya, dan dia mengeluarkan hartanya separuh dari seluruh kekayaannya. Di omah duwe tegal duwe duwek sak menten pamane ijirane sak miliat, dikekno 500 juta untuk keperluan perang. Nilainya begitu besar, tapi jangan anggap kebesaran nilai itu akan menjadikan pahala besar. Justru gedene nilai sodakoe Utsman niki kalah dengan pahalanya sodakohnya Abu Bakar yang walaupun hanya sedikit. Kenapa kok begitu? Nggih, krono Sayyidina Abu Bakar niku masih sodakohe didik. Soale taruhane Abu Bakar niku kulo Kanjeng Nabi, jare Abu Bakar, untuk kepentingan perang yang sekarang ini semua harta saya berikan. Oma, tanah, duit, mas-masan kuabe tak keno kabeh. Kulo metu wong tok. Dadi masih nilainya hanya sedikit, yo kalah Sayyidina Utsman. Wong Sayyidina Utsman niku ngegaki mek separuh, masih akeh dunyane. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kabeh. Ono wong miskin duwe omah nilainya hanya 10 juta. Sak dunya-dunya liyane 20 juta. Kuabe dikekno kabeh dibanding karo sedekah wong sugih, dunyane puluhan miliar. Ngegaki nek 100 juta, yo dudu opo-opo, Pak. Kalah pahalanya dengan orang fakir tadi walaupun hanya memberikan 20 juta. Mengapa? Karena sekalipun nominalnya sedikit, prosentase di dalam kehidupannya itu sangat menanjak, ngeniku 100%. Ketimbang sing 100 juta, mungkin hanya 5%. Kedian diganjarane, yo kedian sing mang. Onten kata-kata wong Jawa lek ngomong, lek jejak yo ngendoke ngendok, ngendoke jejak. Pete ngendoke yondoki pete, banyak ngendoke yondok banyak. Ojo diwalek wong banyak ngendok cilik kok yondoki cecek. Ya saking banyak ini ki banyak gendeng. Lek banyak pinter ngendoki ngendok banyak. Lek cecek nggih ngoten, ngendoke yo ngendok cecek. Jadi Allah memberikan bantuan kepada mereka itu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Abu Bakar dikei mampu mensedekahkan seluruh hartanya karena memang Allah memberikan kemampuan dalam hatinya Abu Bakar seperti itu. Dadi donyane dikene kabeh. Koyok mapani sembayang, Sayyidina Ali niku nek sembayang saking khusuke anak panah yang menancap wonten dek dengkule. Panah niku ana pancinge ngeten. Lho niku kongkon jebot niku ngenteni lek sembayang. Soale napa Sayyidina Ali niku lek sembayang lali. Anak panah yang menancap kongkon batek tepak sembayang bareng mari sembayang takon nang konco-konco ini mari dibatek ya. Sampun bayangkan itu pada waktu sholat panah menancap di kakinya dijebut gak kroso kula ambik sampean sembayang ojok panah lemut ayo mencolok nang bibi ini gatel bisa. Kenapa demikian? Karena bantuan dari Allah yang diletakkan kepada hati kita jauh ada di bawahnya bantuan Allah yang diletakkan di dalam hatinya Sayyidina Ali. Ya kurangnya sembahyang kalau misalnya dia ngotong nih aku pelongo ngadep ngalor ngadep ngidul. Ya selamat sembahyang jarni wongo, untung aku sembahyang timbang nak sembahyang. Timbangan nih biar niku timbangan nak sembahyang aja ngono lek nimbang tak ilok pak.
Selamat aku bisa sembahyang. Timbang tak sembahyang, ya apa ayo. Subhanallah. Tetapi bantuan ni Gusti Allah ni sesuai dengan jabatannya sendiri-sendiri. Dengan bantuan Allah inilah orang itu akan mengamal sesuai dengan kemampuannya. Kulun muyassarun lima khuliqalahu. Tunggale koyo cupon nggih ngoten. Cupon niku lek wong pangkate dhukur, cupone gedhe. Nek pangkate cilik, cupone ya cilik. Kaya wit-witan ngoten lho. Lek wit-witane dhukur, angin titik niku obah. Lek ana angin gedhe iso rubuh. Tapi lek suket masih ono tsunami tak kira apa. Karena apa? Karena cendek. Lek cendek itu dapat kena apa-apa. Lek sampean terserah sampean. Apa sampean katene milih dadi barang sing cendek sekiranya ndak kena coba? Apa sampean katene milih barang sing dukur senajan ono coba tapi kuat? Iku apa jari sampean kabeh? Wa ila dzalika lan maring mengkono-mengkono kul wahidin minhum mamdudun fi maqamihi asyara. Awe isyara sapa musannab biqauli kelawan dawani musannab qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi utawi al muqarrabin wal abror iku qaumun kaum aqama kang jumenengaken dadi niki qaumun niki dadi khobar saking mubtada yang dibuang kao khobar daripada mubtada yang dibuang ayhum qaumun aqamahumul haqqu qaumun iku kaum hum utawi al muqarrabin wal abrar iku kaum aqama kang jumenengaken hum ing kaum al haqqu sapa zat kang hak ai ikhtaro tegese milih sapa Allah hum ing kaum li khidmatihi krana ngladeni ing Allah mita'atihi kelawan ta'at ing Allah az-zahiriyati kang bangsa zahir hatta sholahu hingga patut sapa kaum li jannati maring swargane Allah wa ummutai kaum az-zahiduna iku wong kang padha apian wong kang padha topo wong kang padha zuhud wal abiduna lan wong kang padha ahli ibadah kama kaya keterangan maro kang wis liwat apa ma wa qaumun lan kaum ikhtasso kang nentokaken sapa Allahum ing kaum bi mahabbati kelawan temen ing Allah hatta salah hingga patut sapa kaum likurbihi kangge parek ing Allah wa dukhuli lan kangge melbu fi hadratihi ing dalem ngarsane Allah wa hum utawi kaum iku al muhibbuna wong kang bodho cinta maring Allah wal arifuna lan wong kang bodho

0: Fil intisabi ing dalam bangsakan ilahi maring Allah wa khidmati ilan ngeladani Allah lakin khidmatul awalina tetapi utawi pengladenane piro-piro kang awal aksaruha iku utawi luih akeh khidmah aksaruha iku utawi luih akeh khidmah iku bil jawarihi kelawan piro-piro anggota wal akhirina utawi khidmai biro-biro kang bodo akhir aksarua iku utawi luwih akeh khidmah iku bil kolbi kelawan ati. Bapak-bapak ibu-ibu yang kang kawula hormati, onten male kaum yang mana kaum itu dipilih untuk dipilih oleh Allah untuk berkhidmah. Mereka itu dipilih untuk berkhidmah. Caranya berkhidmah dengan melakukan ibadah-ibadah zahir sampai mereka itu pantas untuk menjadi penghuni swarga. Jadi nang Allah pancene wis didadekno wong sing selalu berkhidmah kepada Allah sampai patut melbu dateng swarga. Mereka itu adalah az-zahidun, orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang ahli ibadah. Jadi ibadah terus-terus ibadah, ndak leren-leren istiqomah. La tamutunna illa wa antum muslimun itu betul-betul diterapkan dengan baik. Tetapi ibadah niku terusan. Sembayang sakniki menis sembayang terus sampai mati sembayang, bahkan kalau bisa ibadahnya ditingkatkan. Niku jenenge az-zaidun al-abidun. Pantes mlebu nang swarga pancene wonge api. Ibadahe ngati-ngati. Apa sing katene dipangan, ngati-ngati. Barang sing kate dijeke yo ngati-ngati teke temenan apa duduk teke teke sapa donya sing digawe ku ngati-ngati temen sampai pantes dadi ahli swarga niku pantes pantes lek iku dadi wong ahli swarga. Wong ndak tau ngrasani wong sembayange khusyuk sing dipangan halal ndak tau ngalor ngidul motone ndak celengaan ndak tau nyolong barange wong. Orang lain mengatakan bahwa mereka itu pantas menjadi penghuni swarga. Niku lambek sampean nek donya niki sik ono wong sing nganggep sampean ndak pantas jadi penduduk swarga. Senajan sampean pangkate koyo nopo ndak iso, Pak. Pantes mlebu swarga niku yang jelas berkaitan dengan antum syuhadaullahi fil ardi. Itu orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi wonten male kaum yang tingkatannya memang dipilih oleh Allah untuk mencintai Allah. Jadi pilihan kapan nang Gusti Allah niku? Ana wong niku sing dikongkon ibadah tok nang Gusti Allah, onten tiyang nang Gusti Allah niku pancene didadekno orang yang pantas untuk mencintai Gusti Allah. Lek pantas mencintai Gusti Allah, dia bukan hanya pantas masuk swarga, tetapi hatta solahu likurbihi. Pantas cedek nang Gusti Allah. Pantas masuk wonten ing lingkaran Gusti Allah. Napa bedane mek sing arep mang? Lek sing arep mang pantas nang swarga tok. Wong sing pantas nang swarga ndak mesti pantas cidak nang Gusti Allah. Tapi lek was pantas cidak nang Gusti Allah, swarga niku ana ning sore. Cece lho, Pak. Wong niku pantas mlebu nang swarga apa pantas cidak karo Gusti Allah? Lek pantas cidak nang Gusti Allah, niku jenenge al-mahbubun, al-arifun. Lek tiang niku pantas mlebu nang swarga al-abidun az-zaidun. Jadi mereka beribadah hanya sesuai dengan undang-undangnya saja. Tapi kalau al-muhibbun bukan hanya undang-undang, tetapi walaupun di dalam undang-undang itu boleh, lek sekirane iki ndak ngenakno nang Gusti Allah ndak dilakoni. Lek sekirane nyenengno nang Gusti Allah dilakoni apapun resikunya. Lek wong sing al-mahbubun iki pantas cedek nang Gusti Allah. Apa bedane? Bedane sama sebetulnya, lakin khidmatul awalin. Akeh-akeh wong sing az-zaidun wal abidun niku khidmahe ngangge tangan, nganggo anggota. Lek khidmahe al-mahbubun, al-muhibbun, al-arifun niku akeh-akeh khidmahe ngangge ati. Dadi ati tok sing direksa, kuatir awake keliru nang Allah. Apa oko ati niku sing luwih apik? Nggih, krana pandangane Gusti Allah niku ndelok ati. Lek pandangane menungso niku ndelok rai karo dhuwit. Lek Allah ndak ndelok rai karo dhuwit sing didelok hati. Dadi orang yang khidmahnya lebih banyak dengan hati, dialah orang yang tingkatannya paling tinggi. Lek menungso mboten, napa mawon pun wong dukuran orang atasan kepada bawahannya. Sing endi sing akeh ngekei duit iku orang yang paling solid. Orang yang paling loyal. Lek ndak tahu ngekei duit iku ndak loyal, iku menungso. Lek teko salamane gede, dianggap orang paling dekat. Lek teko ndak salaman, dianggap medit. Sing balak-balik salaman duit, dinyangi terus umai. Sing ndak tahu salaman duit, preyai. Itu manusia. Kalau Allah, la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin Allah yanzuru ila kulubikum. Lek Allah sing didelok ati, mboten delok nang rogo. Ndak delok gantenge, ndak delok eleke, sugine ndak duwene pangkati jelentrehe dan seterusnya. Miloh mandar muka kulo kali panjenengan ditatosaken tiang ingkang kertu ingkang cocok datang Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apapun kita serahkan datang Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama dumateng para kiai, mbok menawi wonten apa ingkang dalem aturake kirang sekeco, dalem nyuwun agungipun pangapunten. Menawi wonten napa ingkang dalem terangaken melalui pangosan kitab Hikam yang agak nyeblang dengan pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut para kiai, dalem siap dipun panggil kapan saja, di mana saja, demi untuk izharul haq. Lek wonten salahe nggih pancene kula ndak pati iso ngaji, lek wonten bener niki saking Gusti Allah, mandar muga diterima. Hadza minallah wa nurji'u ilallah. Saking Gusti Allah dalem bangsulaken datang Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga amal kita diterima olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayangku? Untuk di kesempatan di keluarga sehat ya, asih bersama aja sekeluarga saya di dangdut sore ke malam, persembahan susu kambing etawa atau kedisi di malam Jumat ya. Atau di tanggal berapa bes? Di tanggal 23 ya, atau Juli 2026 ya. Kok tahu sih Mas Arya Dwi Chandra? Kameranya pasti ini. Iya, aku suka itu. Dulu pakai yang O itu, sekarang pakai S. Pakai I pernah, cuma baterainya kalau aku. Atau di dang dasar ke malam, persembahan susu kami kita keluarga sih, yang akan menemani keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan. Yang mau lihat di TikTok bisa, Facebook juga bisa. Banyak best, 2 pilihan, 3 di radio langsung ya. Oke, satu di dang keluarga sehat Indonesia. Oli di perjuangan kita keluarga sehat ya, atau di dang dasar ke malam, atau persembahan ya, atau susu kami kita keluarga sehat bersama JS sampai jam berapa keluarga sehat? Sampai jam 7:30 malam nanti.

Oke, masih di Batu Las Gen dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Ruai Bungur, Lampung Timur. Asih didang dasar kemen keluarga saya dia, kakak Asna Ogta. Adegannya senandung rindu. Rindu sama siapa kakak? Kakak Asna Ogta ahli gigi dan juga ahli kecantikan ya, yang berlama di Desa Taman Pajar, Kecamatan Purbolinggo. Yang pengen ayah istrinya cantik bisa datang ya bes ya. Aku tahu tapi aku pura-pura nggak tahu. Apalagi sekarang mah dia pindah lagi. Aduh. Terima kasih. Atau gedung keluarga sehat di Indonesia sudah setting menemani di dangdut sore kemalam keluarga sehat. Atau yang belum ikut tergabung boleh ya sayang kecinta gue ya. Boleh di 08-12-12-12-31-0 ya. Atau yang mau cewek di pesan antar juga boleh sayangku. Bumpung masih ada promo ya. Oke siap ya kakak Asna Okta. Ditunggu senandung rindunya ya. Semoga atau kiriman keluarga sehat ya. Sudah menyatu ya. Oke, dan untuk kirim keluarga sehat ya, selamat malam. Atau ya, promo juga nih keluarga sehat ya. Ada Uti, Supi, hadir bosku Iyang. Jadi untuk promo ya, susu kambing etawanya keluarga sehat. Ada promo Zigo 26 yang varian rasa. Ada rasa coklat, strawberry dan juga kolostrum. Ini beli 3 cuma Rp200.000 saja di keluarga sehat. Jadi buruan, yuk silakan untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan untuk promo susu Zigo 26-nya keluarga sehat di Indonesia ya. Oke, dan untuk di sobat tadi malam ini atau yang mau COD pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan. Tadi ada Pak Sunarto yang ada di SB ya, SB 10 tadi juga sudah diantarin sama ajaknya keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan promo Zigo ya, beli 3 cuma Rp200.000 keluarga sehat ya. Ini juga sudah langganan ya. Dan untuk di mana juga selamat malam ada Bapak Suramto dari Pemalang Jawa Tengah ya. Laluan persendian sudah borong Zigo yang original ya keluarga sehat ya, luar biasa. Terima kasih untuk sayang kecintaku atau kedidang dosa kepala juga, terima kasih sudah menyatu. Ada Ning Gelis dari Malang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di ya Lampung Barat menyatu dedangnya tadi sudah. Salam buat maklum Buddha Supropti, Mbak Neri, Akang Akhir, Bunda Setia, Jenita, Pera, Bunda Sena. Untuk kejisnya semoga saya selalu hatur nuhun. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam juga ada Kang Temong ya. Ada di Margodadi Tanggamus juga hadir ya. Selamat malam kembali. Atau Kuti Supi requestnya gubuk bambu ya. Gubuk ke bambu. Malam Bu Daryati. Pak Jupli juga selamat malam. Pak Jupli lagi apa ini? Udah makan malam belum ya? Selamat malam masih dari kawasan Pondok Tahu yang ada di Ramuan Utara Persil 19B juga hadir sambil lembur. Atau gedenengnya hai manusia. Siap ditunggu ya untuk kedinginan keluarga sehat di Indonesia ya. Kita goyang dulu ya sayangku cintaku, jangan kemana-mana. Untuk kedinginan keluarga sehat di Indonesia di dangdut sore ke malam atau persembahan susu kambing etawa bersama aja sampai jam 7:30 malam nanti. Selamat malam dan selamat ya beristirahat.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26, hanya Rp200.000. Spesial promo setuju, semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3.

0: Oke, masih di Dangdut Sore Kemana Keluarga Sehat ya. Pak Anton, owner kolam renang Telaga Putri. Selamat malam, tadi aku ke kolam renang loh Pak ya. Tadi antarin pesanan Bu Harmi. Katanya mau pulang kampung dulu ya Mas Joko katanya. Jadi bawa ini oleh-oleh. Oke, buat Kaki Dengkek, salam buat semua Ventri Rama ya, khususnya Nini Sari sama Den Bagus, siap. Iya, terima kasih kembali. Pak Anton kapan pulang ke Lampungnya? Terima kasih untuk di malam ini ya buat Pak Anton, owner kolam renang Telaga Putri. Jadi mungkin untuk keluarga sehat yang mau liburan bersama keluarga, sama satu kampung juga bisa keluarga sehat, karena tempatnya luas ya, banyak wahananya, ada hiburannya, yang mau karaoke setiap hari Minggu ya, terus juga ada bebek goes, ada air tumpah, prosotannya juga ada, lengkap pokoknya ya. Siap pokoknya, harus pokoknya Maya, harus on air pokoknya. Oke, thank you, terima kasih ya untuk dimana keluarga Sembasi Is dan Desari Kemalam. Menyatu lagunya dong, tajamnya karang buat ajanya, terima kasih. Sehat selalu ya, dan pastinya banyak rezekinya. Amin, terima kasih buat Mbak Si Isti sudah menyatu keluarga sehat ya. Dan sekarang juga ada mandi busanya best ya. Jadi di kolam renang Telaga Putri juga ada mandi busa. Lebih lengkap ya sekarang ya. Pokoknya di sana mah udah lengkap best ya. Di sana juga ada kafenya. Jadi kalau kamu mau makan ya kan, di sana ada kafenya. Pokoknya lengkap pokoknya. Oke, dan untuk Riman juga selamat malam ya. Selalu dengar Tri Rama ya, menemani di pagiku pas masak dan soreku sambil beres-beres. Ada Amin Salamah ya, ini ibu apa bapak ini. Ada Mama Arsa juga selamat malam, tadi juga yang sudah mengikuti, wah luar biasa ya. Yang belum follow jangan lupa di follow ya Besi ya, di sini nih. Kan ada tanda plusnya tuh, dipencet ya, di follow. Kalau yang sudah follow ya di share-share, di tap-tap lah ya. Sudah 5,1k nih. Thank you, terima kasih untuk keluarga sehat yang belum mendapatkan untuk susu kambing Etawa juga, jangan lupa. Mumpung untuk Zigonya masih ada promo nih keluarga sehat ya, atau pembelian 3 varian ya, rasa coklat, strawberry dan juga kolostrum. Ini beli 3 cuma Rp200.000. Oh, ada Ibu Amin Salamah di Mengandung Sari, Sekampung Udik. Iya, terima kasih Ibu sudah menyatu ya. Untuk Febri, deket lagunya do Bang, secangkir kopi Bang. Aduh, enak banget itu ya. Boleh cuaca dingin-dingin ya, cangkir kopinya, langsung mantap pokoknya. Lagi terima kasih buat Febri ya sudah menyatu keluarga sehat. Ada Syifa Zahra, assalamualaikum aja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyatu ya, atau kedimang keluarga sehat, atau kedidang dasar kemal keluarga sehat ya. Satu penampan kita sapa dulu ya, ada siapa nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana?
1: Ibu Susinya di atas lebar tanggamu.
0: Ibu siapa?
1: Ibu Susmiati.
0: Husmiati?
1: Ya.
0: Di atas lebar Lampung Barat?
1: Tanggamu.
0: Oh, tanggamu. Udah hujan belum Bu di sana di tanggamu?
1: Belum, tadi gerimis-gerimis.
0: Tapi oh, belum. Gak jadi, kenapa?
1: Entah, kenapa. Ini Mas siapa?
0: Dengan Mas AJS.
1: Tadi.
0: Hah? Sinyalnya susah Ibu ya?
1: Tadi.
0: AJS.
1: AJS.
0: AJS.
1: Iya.
0: Ibu, ya, dendang. Dendangnya udah disiapin Bu, tinggal dipilih.
1: Apa, milih apa?
0: Ini tadi ada keramat, ada apa lagi ya tadi ya? Bentar Bu. Ada keramat, terus tajamnya karang.
1: Terus pilih satu yang lagi mana? Ya, Pak?
0: Tadi satu lagi senyum dan hatimu.
1: Apa?
0: Senyum dan hatimu, tajamnya karang sama keramat.
1: Oh, yang nomor 3.
0: Apa itu?
1: Senyum
0: dan hatimu. Terus spesialnya Bu buat siapa spesialnya?
1: Salam-salamnya.
0: Gak bisa buat... salam-salam Bu. Cuma spesial aja. Cuma spesial aja.
1: Katanya salam-salam ya.
0: Aja waktunya buat... soalnya.
1: Waktu aja.
0: Soalnya waktunya ya, ini mepet banget.
1: Buat, buat itu Bapak itu jalok.
0: Oke, siap.
1: Ya udah gitu aja ya, Mas.
0: Iya, terima kasih Bu Panteng Radio.
1: Ini ya apa jawabnya?
0: Trirama dong.
1: Oh, Trirama dong.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di tanggamu sudah menyatu keluarga sehat ya. Iya, terima kasih. Ada Mama Zahra yang ada di mana tadi ya? Yang ada di Seba 8 keluarga sehat ya. Dedanya keramat ya. Oh siap. Malam aja semalam juga lagunya dong Rumah Bambu dari Vita Mala ditunggu ya sama momong bocil. Oke, siap ya. Halo. Salam kenal buat rekan dari Rama yang punya nama Pak Gembok yang punya wilayah Teluk Dalam Rumbia. Thank you, terima kasih Bapak sudah menyatu. Bapak Arsai juga salamnya buat semuanya aja deh ya. Hadir ke Farel. Oh iya, Farel lagi apa Farel? Ya, masih mengaliri air lagi atau sudah selesai? Kita goyang dulu sayangku. Ada keramat spesial untuk tadi yang punya kawasan Pondok Tahu Persil 19B ya. Pak Cupli, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Biosi.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Polres Lampung Tengah terus mendorong transformasi digital dalam mendukung pelayanan kepolisian yang lebih modern, cepat, dan transparan. Wakil Polres Lampung Tengah Kompol Heru Sulistiananto memimpin langsung kegiatan sosialisasi aplikasi Siger Presisi kepada seluruh personil usai pelaksanaan apel pagi pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan ini digelar dengan tujuan utama untuk memastikan seluruh anggota Polri di lingkungan Polres Lampung Tengah mampu mengoperasikan dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dalam arahannya di hadapan para anggota, Kompol Heru menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan bagian inti dari transformasi Polri menuju pelayanan yang semakin profesional, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Siger Presisi, pelayanan kepolisian menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Tak hanya menyasar internal kepolisian, Kompol Heru juga secara terbuka mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah untuk turut mengunduh serta memanfaatkan aplikasi Siger Presisi sebagai sarana mendapatkan layanan kepolisian secara praktis. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat dan masing-masing dipancarlaskan dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Pesawaran juga hadir untuk Mas Supri ya, Supri Rama 123 sudah bergabung di malam ini. Terima kasih untuk sayangku cintaku semuanya sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Atau kedirisi di malam ya Kamis, hari Kamis di malam Jumat. Atau kedirisi tanggal 23 Juli 2026. Terima kasih untuk sayangku cintaku semuanya. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa dengan varian Etamet, Etabes, Etakol Hitam Pesa dan juga Zigo 26. Susu kambing kata keluarga saya dia sudah terbukti hasilnya sejak zaman dahulu, yang sekarang sudah disempurnakan dengan tambahan ya bahan herbal yang pastinya manfaat luar biasa. Ada varian Etamet, Etabes, Etakol Hitam Pesa dan juga Zigo 26 ya. Untuk promo 7 semerek untuk Julinya, pembelian 3 susu Zigo varian coklat, strawberry dan kolostrum, ini cuma Rp200.000 ya. Jadi untuk yang punya permasalahan asam urat, rematik ya, osteoporosis, pengapuran, kebas, linu, persendian, asam lambung, maget ya, bisa konsumsi keluarga sehat ya. Atau kolesterol, diabetes, darah tinggi juga bisa. Yang penting konsultasikan terlebih dahulu, nanti kita akan rekomendasikan keluarga sehat ya. Betul banget. Atau yang mau cari masalah boleh sayangku ya. Sumber Jaya Lampung Barat juga hadir mas, siap, terima kasih. Selamat malam juga, assalamualaikum Majes, waalaikumsalam, sekutang absen lah ya. Atau kedatangan bola dari Haji Ona Sutra, salam buat pelanggan sekutang dan juga semua pendengar Trirama dan juga keluarga besar Proliman. Dan untuk kru Trirama, salam sehat selalu, terima kasih ya. Terima kasih kembali buat ya Mas Agus sekutang yang ada di tentunya keluarga sehat Indonesia Proliman Purbolinggo. Untuk kedatangan juga selamat malam, sudah menyatu untuk kedidang dan sore ke malam persembahan susu kambing Etawa. Ini lagi di sekutangan apa lagi ya, di mana Mas Agus? Terima kasih Bu Diana, malam Ajes ya hadir, thank you. Dangdut Sore ke Malam Bang Ajes Italiana hadir dari kawasan Bandar Lampung. Spesial untuk Mas Nico Andreas yang ada di Metro Kibang, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Bang Ajes ya, thank you. Waalaikumsalam. Kirim salam buat pendengar Radio Trirama dimanapun berada ya. Oke, selagi judulnya selamat malam ya. Terima kasih, thank you buat Husna sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Selamat malam dan selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke malam. Kata gede edisi di malam Jumat di tanggal 23 Juli 2026. Waktunya Jess pamit sayang. Aja akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Again.
1: Once again. 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semuanya. Malam hari ini ketemu lagi barengan Fandi. Kayak biasanya ya, pantengin terus Goyang Malam sampai jam 10.

diam-diam keluarga sehat Indonesia, diam-diam kamu naksir sama aku, diam-diam aku naksir sama kamu, bukan ya, diam-diam selingkuh ini keluarga sehat, selingkuh ke radio lain, kalau masih Tri Rama FM Net mah nggak apa-apa ya, keluarga sehat yang selingkuh sama radio lainnya jangan dong ya, kalau bisa tetap setia di radio Tri Rama. Apalagi malam hari ini Van ditemani Anda lagi yang lagi kesepian, yang lagi gundah ya, yang lagi sendiri di rumah. Pokoknya pantengin terus Radio Tri Rama. Malam hari ini Van akan temani Besti di program spesial Goyang Malam. Asik sekali Besti. Silakan yang mau bergabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp ya. Nomornya di 0812-1212-9310. Kayak biasanya tak tunggu sampai jam 10 malam. Kita ketemu di edisi hari ini Kamis malam Jumat ya Bes, tanggal 23 Juli 2026. Udah tanggal 23 aja nih, dan gak kerasa besok sudah hari Jumat ya Bes ya. Ngomong-ngomong ini malam Jumat, yang merayakan malam Jumat ya, malam Jumatnya di rumah aja. Mungkin tadi Besi abis ngaji ya, ngajinya tuh memang setiap hari. Cuma kalau malam Jumat tuh mungkin ngajinya lebih rajin dan lebih panjang ya. Untuk para Besi yang malam hari ini sudah ngaji, terus lagi santai deh malam hari ini sambil ngopi. Selamat menikmati duduk-duduk santainya. Mudah-mudahan malam hari ini pada sehat semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini hatinya pada ceria, pada bahagia, gak sedih, gak murung ya. Kalaupun hari ini banyak kecewa, mudah-mudahan kecewanya terhapuskan dengan keceriaan ya. Terus pantengin goyang malamnya, karena Besi bisa request Dedang Dangdut kesayangannya. Sekalian bisa salam-salam ke teman, ke sahabat, ke saudara, ke ayangnya ya. Dan Besi juga bisa dengerin informasi-informasi kesehatan. Ada informasi seputar produk-produk herbal dari Radio Tri Rama yang wajib banget Fandi bagiin informasinya ke keluarga sehat, biar untuk Anda yang lagi cari-cari produk herbal ya, bisa nemuin produk yang pas untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit kronisnya, seperti penyakit untuk pencernaan, penyakit untuk persendian ya, penyakit untuk kanker dan lain-lainnya. Nih Fandi punya produknya, konsumsi saja herbal Agarilo series, atau Besi juga bisa konsumsi produk Biosi dan susu Etawa. Produknya banyak banget ya Bes ya. Produk di Radio Tri Rama FM Net dan jaringan itu memang banyak banget. Kalau Besti sudah pernah mengkonsumsi mah dan sudah cocok, alhamdulillah. Tinggal dilanjutin aja. Besti biasanya minumnya yang mana? Tapi untuk para Besti yang baru pertama kali mau mencoba juga nggak usah khawatir ya. Besti bisa tanya-tanya dulu. Kira-kira untuk sakit yang seperti ini cocoknya minum produk herbal yang mana? Nanti akan kami kasih solusinya ya, biar Besti tuh nggak pusing ya, dan bisa mengkonsumsi produk yang pas sama keluhannya semuanya ya. Untuk nomor call center bisa dihubungi di 0831 760 600. Besti juga bisa pantengin Radio Tri Rama FM ya. Kami putarkan setiap hari iklan-iklan, terus informasi-informasi kesehatan seputar produk-produk herbal dari Radio Tri Rama yang dijamin bikin Besti enggak bingung ya. Dan bisa bikin Besti pada yakin untuk memilih produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM. Oke deh, kalau gitu pada ucapin terima kasih untuk para Besti semuanya ya, yang masih menjadi pelanggan setia produk-produk herbal Agarilo series. Mudah-mudahan kesembuhan menyertai para Besti semuanya dan bisa beraktivitas kembali dengan semangat ya. Terus konsumsi produk-produk herbal Agarilo dan rasakan khasiatnya, langsung dapetin di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padosa diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Pak Udin.
5: Pak Budi.
4: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
5: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
4: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
5: itu,
4: Pak?
5: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
4: Oh iya ya?
5: Iya.
4: Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
4: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
5: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
0: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
6: Biosi. Ada Pak Ujang.
7: Pak Joko.
6: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
7: Iya ini, Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
6: Oh, lagi gak enak badan.
7: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
6: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
7: Itu susu apa, Pak?
6: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
7: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
6: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
7: Oh gitu.
6: Nah, kebetulan Pak Ujang saya bawa 2 ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang 1.
7: Wah, ini tadi kasih?
6: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
7: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet dan MB Radionet. Susu Etawazigo 26.
8: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
9: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
8: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
9: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
8: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
9: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Iman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
2: Tonton radio, pemberi ramah, digoyang goyang asyik.
3: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: Senangnya yang jalan-jalan ke mall ya keluarga sehat Indonesia. Fanny pernah nggak ke mall? Pernah ya. Mall mana? Bukan mall pasar-pasar biasa, ke mall gede itu loh keluarga sehat, dulu di Bandar Lampung ya. Kapan ya? Sekitar 4 tahun yang lalu. Terus kalau mall-mall yang di daerah-daerah sini paling di mana ya? Di Chandra Mart. Belanja ke mall atau ke pusat perbelanjaan. Ini bukan pasar ya, Bes ya. Ini adalah tempat-tempat belanja yang besar sekali. Biasanya memberikan kita pengalaman langsung untuk cek-cek kualitas barang ya. Barang-barang branded lah, barang-barang mahal ya. Sekalian kita tuh bisa cuci mata, bersosialisasi ya. Ada manfaatnya loh ternyata kalau kita belanja ke mall ya. Manfaat yang pertama tuh bisa yang pertama pengalaman dulu ya. Kita masuk ke mall terus ngelihat, nyentuh, mencoba, mencicipi produk secara langsung ya. Jadi beda sama kalau kita belanja di online keluarga sehat. Belanja di online kalau beli baju kadang-kadang ukurannya nggak pas ya, nggak sesuai dengan yang kita pesan, bestie. Tapi kalau belanja di mall ya hampir sama lah kayak di pasar, kita bisa jajal langsung produknya ya. Yang kedua, ada manfaat kalau kita belanja di mall itu bisa bikin rekreasi pikiran kita lebih terhibur karena banyak banget hiburan-hiburan yang ada di mall ya, best ya. Sekalian ternyata ada manfaatnya. Manfaatnya bisa bikin kita sehat karena kita jalan kaki. Iya dong, gak mungkin kan kita ngojek di dalam mall ya. Pasti kita jalan-jalan keluarga saat Indonesia. Naik lift ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Pokoknya semua lorong mall ya, kita kelilingin, bestie. Bikin kita tuh lebih sehat karena secara gak langsung kita sudah berolahraga kardio yang bisa membakar lebih banyak kalori dibandingkan belanja online ya. Kalau belanja online mah kita belanjanya sambil rebahan, bestie. Kurirnya langsung datang ke rumahnya kita ya. Tapi kalau belanja di mall, kita masuk ke dalam mall jalan kaki, keluar pun jalan kaki. Terus ada lagi manfaat belanja di mall, bestie. Itu biasanya banyak promo-promonya ya. Promo-promonya banyak banget. Promo cuci gudang, ada diskonnya juga kalau kita beli langsung di tempat. Kalau di mall itu fasilitasnya lengkap banget ya, Bes ya. Mulai dari hiburan lah, terus ada toko-toko baju secara langsung. Terus kita bisa makan di restoran-restoran di mall ya, Bes ya. Terus ada wahana permainan untuk anak-anak, untuk bocil-bocil ya. Ada time zone-nya, pokoknya lengkap banget deh. Sesekali untuk Besi yang mau ke mall, monggo ya. Kalau nggak ada duit, cuma masuk ke mall aja ya nggak apa-apa. Palingan bayar parkir ya. Lagian kalau ke mall tuh kayaknya nggak bayar ya, Bes ya. Jalan-jalan ke mall aja nggak apa-apa kan. Iya. Ya udah deh, untuk besi-besi semuanya yang niatnya pengen ke mall silakan. Kalau nggak pernah ke mall juga nggak apa-apa ya. Karena nyatanya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbelanja. Nggak cuma langsung datang ke mall, tapi kita bisa belanja di warung, di pasar ya, atau belanja online juga enggak apa-apa. Oke deh, selamat malam tuh para besti-besti semuanya. Malam hari ini masih pada ditemani besti sampai jam 10. Tetap pantengin yuk, goyang malam asik sekali besti. Monggo-monggo yang mau bergabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Langsung aja kita angkat penelpon perdana malam hari ini. Halo goyang malam.
1: Asik sekali besti.
0: Halo besti, kayaknya dirimu udah sembuh ya.
1: Alhamdulillah udah mendingan ya, udah membaik.
0: Suaranya udah seksi lagi kayak biasanya.
1: Alhamdulillah, ya masih tapi sedikit
0: membaik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Udah bisa nyanyi belum? Belum.
1: Udahlah nyanyi.
0: Coba nyanyi Mbah Dukun dulu. Ada Mbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun. Sedang ngobati Mas Andi.
0: Yeah. Lah kenapa Mbak Dokon yang ngobatin Fandi? Emang Fandi sawan?
1: Enggak sawan.
0: Lah terus biar, kenapa?
1: Biar ini tambah ganteng. Oh,
0: tambah ganteng pakai pelet ya?
1: Iya, amit-amit jangan sampai pakai pelet.
0: Ini kan malam Jumat ya, boleh enggak kalau kita ngobrol tentang perdukunan gitu? Aduh. Perdukunan kan biasanya ada pelet jaran goyang. Terus apa lagi?
1: Jaran goyang, semar mendem atau semar mendem.
0: Jaran ucul enggak ada.
1: Ada jaran ucul, enggak kepegang jadinya dukar-dukar.
0: Di ucul gitu ya. Oh, kalau iya. Semar mesem tuh gimana sih itu tuh maksudnya?
1: Iya, kalau punya semar mesem Mas Pandi mandang orang yang punya mesem itu ya terkintil-kintil dong.
0: Oh, bikin tergila-gila gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, kalau yang jaran goyang, bedanya apa?
1: Goyangannya nggak tahu itu.
0: Kok kayaknya Fandi tepat ya, nanya sama anak dukun. Ada.
1: Anak dukun.
0: Iya, udah tobat.
1: Dari mana? Dari Hongkong ya.
0: Anak kiai ya, kiai dukun. Oke, silakan yuk.
1: Lagunya ya. Lagunya yang udah mau dipilih apa belum ada ya?
0: Ada Rindiani, ada Kerinduan, ada Komang, ada Mimpi Terindah, ada Sambalado, atau mau Mbah Dukun juga boleh.
1: Ada Mbah Dukun gitu tadi.
0: Ada Mbah Dukun, ada Dukun Pensiun ya. Beneran ada ini lagunya. Kalau mau nanti tak puterin.
1: Dukun Pensiun itu kayak apa ya?
0: Nanti ada lagunya. Kalau mau tak puterin spesial untuk dirimu.
1: Oh ya udah, Dukun Pensiun udah tua mungkin dan dukunnya.
0: Iya, sekarang dukunnya jadi kiai. Capek, ya? Jadi kiai sekarang.
1: Mungkin udah capek jadi dukun.
0: Oh, alah. Ngomong-ngomong
1: kiai kan kalau kiai kan cuma ceramah-ceramah dapat amplop.
0: Enggak, ini loh dukunnya pensiun. Nah, terus ilmunya diwariskan ke siapa?
1: Ke ya kiai tuh.
0: Aduh. Ya wes deh, silakan mau salam-salam buat siapa yuk?
1: Salamnya buat Bu Rigo, Bu siapa? Suprati, Bu Muslimah,
0: ya.
1: Bu Ise.

0: Siapa tuh ya?
1: Siapa?
0: Jaka Cinta.
1: Malam.
0: Terus Pak Anggit, ibunya Anggit. Pak Wandira, Mak Lumintu, Pak Warno. Ada gurih-gurih nyoy.
1: Malam.
0: Mas Yono Martabak.
1: Iya.
0: Ada Mas Agus Teguh, Mas Edi Peruki, Pak Maksum. Mama Eka, Mama Isa. Ada Bapak Imirca. Bapaknya Niken Salindri malam.
1: Malam.
0: Pak Iruri. Ada Ciliu Seni. Selamat malam. Ada Mr. X-nya. Terus Mas Wiki-nya selamat malam. Terus apa ya? Semuanya aja lah ya.
1: Okay.
0: Terus buat Mas Pandi yang lagi tugas. Sehat-sehat ya, lu panjang umur murah rezeki.
1: Amin.
0: Mudahkan segala urusannya, tercapai cita-citanya.
1: Amin.
0: Supernya buat ke kota Arab di Sebatu itu ya Mas.
1: Iya, kecupannya dong.
0: Kecupannya.
1: Ria E metu.
0: Enggak bisa malahan.
1: Ya malah enggak keluar Ria E.
0: Enggak, kalau keluar sih malah enak.
1: Ngendep. Oh, itu berarti harus makan kecap sama jeruk nipis kayaknya ya.
0: Ya
1: udah, selamat mencoba. Okay, terima kasih. Ya. Okay deh.
0: Pateng lagi yuk.
1: Pateng Tri Rama dong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk bundaku, Bunda Neri, sudah bergabung malam hari ini. Langsung deh, mentang-mentang malam Jumat kita bahasnya dukun-dukun ya. Coba kita ngobrol dulu sama dukun pijet ini ya. Halo, goyang malam.
2: Selamat
1: malam juga. Waduh, ngeri banget ini. Kira-kira dukun apa jenengan? Jenengan dukun apa ini?
2: Dukun goyang.
1: Hah? Dukun goyang apa? Dukun sunat.
2: Sunat.
1: Dukun sunat, tukang nyunat ini berarti ya. Sangat berguna sekali. Ngomong-ngomong, nyunat anak kecil, orang dewasa juga disunat enggak?
2: Khusus dewasa
1: yang pengen sunat dua kali gitu ya Pak ya.
2: Biar Pak.
1: Aduh, abis ini ya. Aduh. Oke deh, monggo dukung sunatku. Mau nyunatin siapa yang pertama?
2: Nyunatin penyiarnya.
1: Aku udah sunat kelas 6 SD dulu ya.
2: Gimana Mas kabarnya Mas?
1: Kabarnya baik, sehat. Dirimu sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke.
2: Dari tadi tuh aku nungguin loh Mas.
1: Kapan?
2: Dari tadi nungguin
1: lah, ini udah masuk tuh ya.
2: Aku mau pengen denger lagunya itu tadi tuh. Mimpi terindah.
1: Apa?
2: Mimpi terindah
1: ada. Mau mimpi itu terindah apa? Mau.
2: Lagunya siapa tuh?
1: Masa nggak tahu yang mimpi terindah, yang kayak gini loh lagunya. Mimpi terindah yang datang menggoda itu loh.
2: Oh, takro lagu band.
1: Oh, bukan mimpi terindah. Mau?
2: Kalau enggak aku pengen denger ya itu aja lah.
1: Oke deh, mimpi terindahnya buat siapa?
2: Ingin buat Polda. Yang lagi bikin keripik.
1: Bikin keripik? Keripik apa?
2: Keripik pisang.
1: Oh enak, itu dijual apa buat makan sendiri?
2: Ini buat acara hajatan Mas.
1: Oh, pesenan apa hajatan sendiri di rumah?
2: Hajatan sendiri di rumah.
1: Oh gitu, oh alah. Ini kayaknya banyak makanan ya.
2: Walah pol Mas.
1: Jaluk sih.
2: Insya Allah nanti bulan
1: apa? Bulan kapan?
2: Bulan 8 tanggal 8.
1: Oh tanggal yang baik gitu ya.
2: Insya Allah.
1: Pokoknya makanannya banyak melimpah ya.
2: Amin. Pokoknya banyak
1: ya. Untung aja kita berjauhan.
2: Deket toh Mas.
1: Ya kalau deketan Fandi ke situ terus.
2: Minjem pintu dong.
1: Minjem pintu. Ya, pintunya siapa ini? Kalau ke situ Doraemon. Bener ya, tapi belum ada di sini. Kalau deket mah bisa main terus ya.
2: Oke. Santai-santai dikit aja ya.
1: Nggih, monggo.
2: Tadi Mbak Neri LGK dah.
1: Iya, tadi dukun bayi yang barusan nelpon.
2: Oh, alah dukun beranak.
1: Iya, dukun beranak dulu, tapi udah pensiun sekarang.
2: Oh. Iya. Itu kebanyakan makan gori sih mati.
1: Lah kenapa?
2: Ya, makanya suaranya hilang.
1: Enggak tahu ya.
2: Selamat malam Mbak Neri, semoga sehat selalu ya Mbak Neri.
1: Amin.
2: Jaga kesehatannya. Terus buat Bu Sri Kurnia, Bu Mayang dari Sukat Malam, buat Pak Eniken, Pak Di, Kang Rosaji, Pak Toputo, selamat malam. Bu Hatati juga. Udahlah, gitu aja lah.
1: Oke deh, terima kasih. Kalau gitu, selamat beristirahat ya.
2: Oke, buat Mas Yuda.
1: Oke deh, panteng radio.
2: Panteng Trirama dong.
1: Oke, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ada Bapak Emir Jak dari Kota Gajah sudah bergabung malam hari ini. Sehat-sehat ya Pak ya. Salam buat yang ada di rumah. Halo Goyang Malam.
3: Selamat malam.
1: Malam juga. Halo Pak.
3: Ya.
1: Ya, silakan.
3: Pendatang baru ini.
1: Pendatang baru dari mana?
3: Dari Kampung Timur, Ujung Kulon, dekat Kota Gajah.
1: Dekat Kota Gajah, daerah mana?
3: Purwosari.
1: Oh, Purwosari. Oh, ya. Itu ada loh fans dari Purwosari. Siapa ya, Fandi, lupa namanya?
3: Siti Nuri.
1: Oh iya, jenengan?
3: Tetangga.
1: Tetangganya?
3: Iya.
1: Oh, anu salamin ya, Pak ya, sama Bunda Siti Nurinya ya.
3: Ya, dengan siapa?
1: Dengan Mas Fandi gitu. Salamin sama Fandi gitu.
3: Oh iya.
1: Ngomong-ngomong ya, ini dengan Bapak siapa?
3: Bapak Rusadi.
1: Bapak Rusadi?
3: Si.
1: Rusaji?
3: Iya, yang tadi disenggol Mas Mirja itu loh.
1: Oh, ala tonggone Mas Mirja.
3: Ya, agak jauh tapi udah sering gol.
1: Yo. Oke deh. Salam kenal ya, Pak ya.
3: Ya,
1: oke. Monggo Pak Rosaji.
3: Ini lagunya dangdut apa?
1: Iya, lagunya dangdut dong. Masa campur sari.
3: Oh iya, apa yang mau diputar ya, Mas?
1: Ada Mimpi Terindah, ada Dukun Pensiun, ada Rindiani, ada Mbak Dukun, mau yang mana?
3: Oh, Mbak Dukun aja.
1: Oke deh, buat siapa Mbak Dukunnya, Pak?
3: Salamnya buat Pak Emirja, juga buat Neri Plekenut, Marco, Pak Toputo, terus juga buat Fitri Kurnia, Bu Mayang Sari, Fitri Raman, selamat malam.
1: Malam juga.
3: Juga buat Bu Siti Nuri, tetangga aku, selamat malam. Juga buat Pak Tiyi. Juga Bunda Simpen, Pak Teguh di Bergadung ke ya, selamat malam.
1: Iya, malam juga.
3: Juga buat Rumah Bakat Jahar Tati. Yang Langgeng.
1: Malam.
3: Yang Mentil. Juga buat Mas Diva di mana sih, Padang Ratu, selamat malam.
1: Malam juga. Siapa lagi?
3: Juga buat semuanya aja yang belum kenal, selamat kenal dan selamat malam.
1: Iya, oke.
3: Buat Mas siapa tadi?
1: Fandi, Pak.
3: Mas Fandi. Selamat bertugas.
1: Siap.
3: Dilancarkan rezeki dan dijauhkan dari mara bahaya.
1: Amin. Matur nuwun doanya. Salam buat ya, yang di rumah ya.
3: Ya.
1: Oke deh, ya. Pak Suraji, Panteng Radio.
3: Panteng Trirama dong.
1: Nggih.
3: Ya, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Suraji dari Purwosari, Besi sudah bergabung. Di belakangnya silakan ada siapa? Halo Goyang Malam.
4: Asik sekali Besti.
1: Halo Bestiku, apa kabar dirimu Bes?
4: Baik. Kabar Pandi.
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Tadi para dukun sudah jadi penelepon perdana Bes.
4: Oh gitu ya.
1: Iya, dirimu pernah jadi dukun enggak?
4: Dukun apa?
1: Ya, dirimu yang cocok dukun apa? Dukun sunat, dukun bayi, dukun.
4: Dukun ngadu ayam.
1: Dukun apa?
4: Ngadu ayam.
1: Dukun ngadu ayam.
4: sudah iya enak di konade ayam aja toh.
1: Oh iya iya ya. Pernah ke patok ayam enggak?
4: Enggak.
1: Aduh ya Allah. Ngadu ke ayam.
4: Bukan nama ayam, ke patoknya sama tembak polisi.
1: Oh iya, langsung urusannya hukum ya.
4: Iya. Kecil-kecilan pada ditangkapin,
1: nah.
4: Jadi elegan besar-besaran didiamin.
1: Tapi enggak lah, kalau sekarang sudah aman dan orang-orang sudah insyaf ya.
4: Banyak yang insyaf, banyak yang tambah parah.
1: Banyak yang ya, kembali.
4: Iya, siang ada malam.
1: Iya, seperti ya, itulah.
4: Semua pada insyaf, polisi itu mau kerja apa? Aman kaji kita.
1: Ya, enggak apa-apa. Kan gitu namanya, ada kriminal pasti ada petugas kepolisian. Harus seimbang gitu, ya toh.
4: Pasti itu.
1: Iya, ya wes, yuk monggo.
4: Lapinya goyang gemoy ya.
1: Oke, cari dulu salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Bu Rumiasih, selamat malam. Buat Pawan Alvin tuh, Bu Esena juga selamat malam.
1: Malam.
4: Buat Bu Supranti, Bu Muslima, Nelin juga selamat malam.
1: Malam.
4: Buat Mbah Kastam, Mbah Santem, Mbah Sukar, Mbah
1: Malam. Iya, malam.
4: Buat Wawi Juragan Rosso juga malam.
1: Selamat malam, siapa lagi?
4: Bu Sarti dan Bu Sarti juga malam.
1: Oke, siapa lagi?
4: Lepandi, makasih waktunya.
1: Oke, sama-sama. Selamat beristirahat ya Pak Pur.
4: Oke Pandi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung. Ada Pak Pur Kencung. Besi yang lagi pada makan ya, silakan makan, dienakin ya Besi ya. Udah mau 8:30 aja nih, baru selesai makan atau baru memulai makan. Makannya apa ya menunya ya? Ada yang makan berkuah-kuah ya, ada yang makan bersambel, berlalapan, ada yang makan tumisan ya. Ada yang makan cuma nasi doang. Atau Besi lagi enggak makan ya, tapi lagi nunggu bapaknya pulang. Bapaknya habis yasinan, biasanya pulang bawa gandul-gandul. Itulah masa-masa kecil kita dulu keluarga sehat ya. Pasti nungguin bapaknya bawa gandul-gandul kalau habis pulang dari yasinan, apalagi malam Jumat ya. Oke deh, kalau gitu selamat menikmati momen dan suasana kumpul bersama keluarga tercinta. Pastikan keluarganya dalam kondisi sehat walafiat ya. Kalau Anda sehat, anak sehat ya, istri atau suaminya sehat, seneng rasanya. Jadi sekeluarga itu bisa beraktivitas, bisa gembira ya. Nggak susah karena ngelihat salah satu keluarga kita ada yang sakit. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan sekeluarga, keluarga bisa minum produk-produk herbal dari Agarilus Series. Minum yang susu etawa juga boleh kok diminum sekeluarga. Minumnya 2 sendok makan atau 3 sendok makan ya. Campurkan dengan air panas, lalu aduk-aduk dan minum deh. Langsung konsumsi yuk susu etawa, mumpung lagi ada bonus. Untuk pembelian susu Zigo 26, beli 3 cuma Rp200.000. Langsung borong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Promo setuju lainnya masih berlaku loh di bulan Juli ini ya. Ada promo untuk jamu tetes baking, beli 2 gratis 1. Agarilo CLT beli 1 gratis 1 susu etawa. Drink beli 1 gratis 1. Masih ada juga bonus Morinda beli 1 gratis 1 ya. Terus apa lagi? Udah ya bonusnya itu. Langsung borong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kita kasih dendang berikut ini Besti. Tetap stay tune barengan Fandi di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Special promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, iya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Oh, iya, sayang.
2: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirema FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes

0: Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1 Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat ngoten iki kok ndase abot rangena-gena rasane. Nginume kula kan nganu obat nganu niku terus tak pikir-pikir koyone tergantungan obat terus kula ngombe biosi.
2: Biosi. Nggih. Pun telas pinten botol Bu biasa.
1: Sakniki 3. Sekawan iki mengke. Wong telas tunggal niku pun kacek terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu kantun apa persendiane lho tesik segedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatel nggih pun boten.
2: Nggih. Bu, wau ibu Sanjang. Adik ini ku sakit. Sakit apa Bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih, biasa. Kalau jajal keadaan kalau niki. Soalnya wau nenek teng niku kan. Lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkuatan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

0: Hey, dukun pensiun keluarga Sehat Indonesia. Ini lagu masih satu pencipta ya, yakni Endang Kurnia yang menciptakan lagu Mbah Dukun juga. Ini lagu dirilis tahun 2023 betul ya. Baru aja dinyanyiin sama trio Macan ya. Mudah-mudahan bisa bikin keluarga saya terhibur. Ternyata ada ya dukun pensiun. Ada dong, ini dukun yang sudah tidak berprofesi lagi sebagai dukun. Barangkali keluarga sehat ya pernah menemukan dukun pensiun di sebelah rumahnya atau tetangganya. Sekarang menjadi lebih baik lagi. Profesinya apa? Profesinya sekarang jadi apa ya? Best ya, mungkin jadi tukang ngobatin ya. Tapi gak kayak dulu. Kalau dulu kan ngobatinnya pakai jumpa jampi. Sekarang ngobatinnya pakai apa? Pakai pijat ya. Barangkali jadi dukun pijat tuh. Itu kan bermanfaat sekali besi ya, untuk kita yang butuh pijat-pijatan. Kadang-kadang memang butuh sosok spesialis pijat, yakni dukun pijat ya. Pijat keseleo lah, pijat pegelinu ya. Mungkin keluarga sehat yang punya anak ya, anak bayi itu biasanya ada dukun pijat-pijat bayi ya. Itu biasanya dukun yang punya keahlian untuk merawat pasca bayi sebelum apa namanya, waktu habis persalinan ya, ataupun bahkan bayi-bayi yang masih umur-umur beberapa bulan ya. Oke deh, pokoknya semangat untuk para dukun-dukun yang profesinya bermanfaat ya untuk kita semuanya, seperti dukun sunat, dukun bayi, dukun pijet ya. Sekarang udah gak zaman lagi dukun santet atau dukun sihir. Apalagi dukun susuk ya, berbahaya banget keluarga sehat. Oke deh, selamat malam tuh para besi-besi semuanya. Selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Gak kerasa udah mau jam 9 malam aja. Jam 8 lewat 50 nih bes. Barangkali ada yang mau minum obat nih, Pak diingetin ya, jam-jam segini silahkan diminum obatnya biar besi gak kelupaan. Nanti kalau kelupaan besi gak sembuh sakitnya ya, gara-gara minum obatnya bolong-bolong. Yang punya keluhan penyakit kronis, monggo dikonsumsi produk Biosi-nya. Ini produk herbal terbaru dari Radio Tri Rama. Produk Biosi ini adalah produk herbal tetes ya bes. Cara konsumsinya 5-7 tetes, minumnya boleh 2 kali sehari ya. Untuk khasiat Biosi ini bisa mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kronis seperti darah tinggi, pegel lino, asam urat ya. Yang punya masalah dengan asam lambung, terus kanker, ada benjolan ya, dan lain-lain deh, pokoknya penyakit-penyakit yang biasa diderita bagi para masyarakat ya. Minum produk Biosi ini sangat aman dikonsumsi. Kalau sudah dapetin ya produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kalau sudah dapetin produk Biosi, boleh kok dicampur dengan produk madu agarilus seperti madu hitam pahit atau madu lambungku ya. Atau Biosinya dicampur dengan madu nomurafit untuk pegelinu juga boleh. Monggo diminum ya, yang rutin biar sehat, biar besi bisa bersemangat untuk beraktivitas setelah sembuh dari sakitnya ya. Oke, terima kasih untuk para pelanggan-pelanggan setia produk herbal agarilus malam hari ini yang masih pantengin Radio Tri Rama. Pada ucapkan terima kasih dan selamat mendengarkan. Ibu-ibu lagi apa? Lagi duduk santai ini. Barangkali ada yang lagi rebahan ya. Capek banget ini loh Fandi. Habis ngapain bu? Waduh, habis rewang seharian. Masih rewang ya bes ya. Rewangnya udah berapa hari bu? Udah semingguan nih rewang ya. Nanti bahkan keluarga tuh ada rencana rewang lagi. Kapan? Ya mungkin besok-besok ya. Sudah dipesenin buat rewang. Pokoknya harus semangat, harus kuat fisiknya ya. Mudah-mudahan bisa rewang dengan baik. Dan untuk para besi yang baru pulang dari pekerjaan juga selamat malam pada ucapkan. Selamat beristirahat. Makan Om, edisi lagi pengen aja ini. Salam sehat selalu, bahagia Om Pandi, minum Ziko. Bikin selera makan meningkat Om, lapar mulu. Ya Allah, enak malahan ya Bes ya, kalau kerjanya lapar mulu. Ya memang enak, tapi ya harus sedia banyak makanan di rumah ya Bes ya, biar kalau mau makan ini ada gitu loh. Jadi gak ngempet, gak ngeces ya. Ini bapaknya Abdul sama omanya Abdul lagi makan apa ini? Ini mie ayam kayaknya ya Bes ya. Mie ayam ini, mie ayam terus dikasih apa ini, kayaknya bakso ini. Aduh luar biasa ya. Harga mie ayam tuh biasanya 10 ribuan ya. Kadang-kadang ada yang 15 ribuan. Rata-rata memang harganya segitu. Dan biasanya mie ayam ini nih paling enak dinikmati ketika malam hari ya Bes ya. Tapi untuk Anda yang suka makan mie ayam, jangan pedes-pedes, takutnya nanti mules ya. Mules malamnya, mules paginya, kan gak enak tuh kalau BAB rasanya perih ya, gak keluar-keluar. Aduh ya Allah, ada rasanya gimana, perih gak keluar-keluar. Makanya Besi makannya jangan pedes-pedes atuh. Habis makan mie ayam terus minumnya apa? Minumnya teh manis. Waduh jangan ya Besi ya, minumnya air anget aja. Rasanya seger banget. Mungkin bagi beberapa orang gak suka ya, habis makan mie ayam minumnya air panas. Enggak, tapi kalau Fandi seneng ya. Lah kenapa? Soalnya rasanya seger banget. Tapi usahakan untuk suhu airnya jangan terlalu panas banget ya. Pastikan Besi misalnya masak air nanti kurang lebih sisakan satu gelas untuk Anda minum ya. Terus dikasih waktu sekitar 15 menit baru setelah itu Anda minum airnya ya. Airnya itu rasanya enak banget di lambung. Jangan minum terlalu panas ya, karena nggak baik untuk tenggorokan. Dan pasti ya bikin rusak ya. Rusak tenggorokan, rusak lidah, rusak gigi. Jadi kalau makan apapun jangan terlalu panas, baik mie ayam ataupun minuman ya, harus pas suhunya ya. Halo Kuyang Malam.
1: Halo Kopi.
0: Malam Bu Muslimah.
1: Salam juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain pengajian Bu malam Jumat.
1: Enggak Mas, kalau malam Jumat itu kan ya bapak-bapak, kalau itu malam Senin loh Mas.
0: Malam Senin, barangkali besok hari Jumatnya ya Sinan ya Bu ya.
1: Jumat siang itu di masjid Mas,
0: hari rutinan ya. Iya, pokoknya ya. Pengajian bisa kayak hiburan ya Bu ya. Iya, menghibur ya, iyalah, diri gitu loh.
1: Pengajian ada waktunya, hiburan juga ada waktunya.
0: Iya, oke, silakan Bu.
1: Ketemu Mas Pandi juga ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya ya nggak bisa ketemu.
0: Iya, harusnya besok hari Sabtu ya di Inovasi. Tapi Pandinya kan nggak bisa ke Inovasi, cukup Nini Sarinya aja.
1: Nggak apa-apa sama Nini Sari, kan sudah sepakat.
0: Sepakat.
1: Ya sepakat, ketemu sepakat juga.
0: Iya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lain waktu, lain kesempatan ya Bu.
1: Iya Mas.
0: Oke yuk, monggo silakan Bu.
1: Requestnya apa ya Mas yo?
0: Apa
1: Raya
0: banyak?
1: Tuhan ya Mas yo.
0: Yang lain Bu, yang dangdut kopluan. Ya jangan itu terus. Ya setiap request kopi pahit tanpa pie. Gula, terus yang lain.
1: Hargang.
0: Apa? Ya udahlah yang pertama Hargang aja, yang pertama aja, yang merayu Tuhan aja ya.
1: Ya iyalah, ngapa mau rame?
0: Ya iya, Ibu kalau request itu terus lagu nih, marai bosen ya.
1: Ya. Lagi seneng-seneng ya Mas.
0: Oh alah, masa dari
1: enggak boleh seneng.
0: Bukannya enggak boleh, masa dari dulu lagunya itu terus, enggak ada perubahan.
1: Ya orang dari dulu ya ganti-ganti lah Mas, itu terus ya enggak tahu.
0: Iya, itu haredang. Terus bendino kepanasan no Bu. Bu, ini dirimu dapat salah. Iya, kalau kepanasan nanti ibunya gosong. Apalagi kan kalau rewang kan dipanas-panasan terus ya Bu ya. Bu Muslimah kalau rewang biasanya ngapain Bu? Masak atau ngapain gitu? Apa bagian apa
1: ya, masak,
0: dirimu?
1: Masak, kalau kalau udah hari-hari ya terima tamu lah.
0: Oh, jadi ini ya apa yang di depan ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Itu kalau masak tuh tenaganya harus full ya, Bu ya. Makanya habis pulang kecapean ya, Bu ya.
1: Aduh. Iya, kecapean ya, terus minum itu apa jenenge, Mas?
0: Agar ilusnya.
1: Agar ilus drop.
0: Langsung enakan badan ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Pokoknya kalau Fandi apa namanya boleh pesan ke Ibu, Ibu jangan banyak-banyak makan gula.
1: Oke, siap.
0: Oke, yuk, silakan. Ini dapat salam dari Grandpa Maruti nih, pengen disenggol sama Bu Muslimah.
1: Iya, selamat malam Grandpa Maruti. Ada lagi Mama Lumbu Terapi ya, selamat malam. Ada Mama Yoga, Mama Citranya, selamat malam juga. Ada Pak Margononya, ada lagi Bu Riput Wesena buat Santo, Mbak Pini juga selamat malam. Ada Mang Ojit, ada tetehnya selamat malam juga. Buat Mbak Cari, selamat malam, semoga sehat selalu. Ada Bu Artati, ada Kang Darjonya, selamat malam. Ada Babe Omennya, selamat malam. Ada Kang Mas Broto, Mas Julius juga selamat malam. Buat Jang Tini, Kang Ipulnya, selamat malam. Ada lagi Bu Kristin ya, selamat malam. Kok diem tau Mas Pandi?
0: Iya, aku dengerin Ibu loh, siapa lagi?
1: Aku kira ketiduran.
0: Enak Bu tidur jam segini Bu ya.
1: Lanjut ya Mas ya.
0: Iya.
1: Ada Bu Patini Mas Zaitunya, ada Bunda Lili juga Mas Malem.
0: Iya.
1: Ada Bu Tamnya Mas Malem, Udin Ulu-Ulu Mas Malem. Ada Gisemar juga Mas Malem.
0: Kalau nyapa
1: Elek Turino,
0: iya.
1: Malam dicari Mama Lu Dek.
0: Iya, kalau nyapa tuh yang orang-orang deket Bu, yang orang-orang jauh, yang dari Bandar Lampung, dari Jambi yang enggak dengerin tuh enggak usah disapa.
1: Oh, ngono.
0: Iya, soalnya mereka kan pasti enggak dengerin. Kalau dengerin pasti ikutan nelpon. Enggak ya. Oh, yang ikutan-ikutan tadi kayak Bapak Emirja, terus ada Pak D siapa tadi?
1: Iya, Bapak Emirja, Mas Malem, ada Pak Erik selamat malam, ada lagi Mbak Wanira ya, Mas Malem. Ya, sama Bunda Sandunya mat malam juga, Mama Eka juga, Mama Icam, Pak Warnonya mat malam. Ada Mbak Diana, ada Bunda Hartati, ada Mbak Neri juga mat malam.
0: Mbak Neri udah malam sembuh.
1: Ada Mbak Neri Susanti mat malam. Ada lagi Idam Yasehnya mat malam juga. Buat semuanya tanpa terkecuali ya Mas.
0: Oke, terima kasih ya, Bu Muslimah.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Gengge, sehat-sehat ya Bu ya. Iya, kayak Bu Muslimah ya. Oke deh, terima kasih. Pateng radio Bu.
1: Terima dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
3: 5 Lintas Terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Parit Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Antarenus Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lampung Barat Porosil Mapsus usai menghadiri sosialisasi atau entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Balai Keraton Kantor Gubernur Lampung. Bupati Parosil menyatakan penilaian yang dilakukan Ombudsman bukan sekadar mengejar predikat atau nilai, tetapi menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Ia juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menjadikan proses penilaian ini sebagai momentum memperkuat budaya melayani, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memastikan setiap pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, seluruh OPD diminta melengkapi standar pelayanan, memperkuat inovasi, dan menghadirkan layanan yang cepat, mudah, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Pak Rosil, tujuan utama dari seluruh upaya tersebut adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan mampu menjawab kebutuhan secara optimal. Kegiatan entry meeting ini menjadi tahapan awal penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pemerintah daerah dan berbagai instansi pelayanan publik di Provinsi Lampung. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali, Besti.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: kasih. Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
3: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
2: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
5: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
6: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM-net.
7: Cerita.
8: Cerita apa,
7: cerita,
8: Dek?
7: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
8: Di mana?
7: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
8: Oh, ya? Terus?
7: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
8: Wah,
7: Mak.
8: Wah, asik ya.
7: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
8: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: 93,1 Trirama FM.
9: Terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
10: Asyik sekali, Besti.

0: Cinta sampai di sini keluarga Sat Indonesia. Aduh sakitnya ya ketika harus berpisah dengan seseorang yang kita sayangi tapi kita nggak bisa bersama, Bes. Kenapa? Karena pengkhianatan. Kita sayang sama seseorang tapi ternyata dia berkhianat ya. Ya sudah, cinta sampai di sini. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Halo Bestiku, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Kok baru jam segini kok baru nelpon, habis ya, ada pasien atau gimana?
1: Ada pasien. Benar dari tadi aku mau naik enggak bisa.
0: Oh ya Allah.
1: Dirimu naikin lagu, aku pulang ibadah itu jam 8:30.
0: Oh, baru 8:30.
1: Bapaknya Mirza naik tadi loh aku.
0: Oh, alah.
1: Tapi
0: baru
1: gak bisa naik,
0: Bes. Gak bisa naik, ya wes, gak apa-apa. Kirain dirimu tuh lagi banyak pasien, ya.
1: Emangnya aku dukun pensiun.
0: Siapa tahu gak tahu dirimu mantan dukun pijet, apa dukun anak, atau dukun pelet, ya.
1: Aku dukun C.
0: Apaan tuh?
1: Jangan disebut, nanti dimarahin sama Pak Presiden.
0: Dukun apa?
1: Dukun C.
0: Dukun C apa C-nya?
1: C-C-A-C-A.
0: Dukun C.
1: Kabul.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Ya enggak boleh ya, itu enggak boleh.
1: Tapi kan cuma kan guyon-guyonan di udara.
0: Iya, iya.
1: Kayak gitu ya.
0: Iya, iya. Maksudnya
1: menghibur diri aja sama teman-teman yang dengerin.
0: Iya, benar enggak, maksudnya itu mencabuli urusan yang lainnya,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Mencampurkan
0: mencampuri urusan nah, orang
1: wong,
0: gitu.
1: Dukun kayak gitu kok nyebut namanya Allah. Namanya kan dukun itu tadi, campuran tadi.
0: Iya, iya. Makanya ya.
1: Oke. Aku rasa buat duit aja lah.
0: Oke, buat siapa temboknya, Mak?
1: Tembok tak buat Pak Warno yang lagi dengerin. Dalam tembok derita
0: aku menanggung dosa.
1: Dalam tembok derita.
0: Ya makanya
1: sudah
0: itu, Mak.
1: Sudah narapidana.
0: Ya makanya. Ya benar aja jadi dukun cabul.
1: Memang kedenya sama dukun cabul. Dari narapidana lah.
0: Iya, iya.
1: Kita lama buat nganu Bu Muslimah ya, Bu, Bu dirimu harjang di Senen, Bu. Ganti-ganti, Bu, biar suasana itu greng gitu loh, Bu.
0: Ini ya kayak Bu Muslimah ya.
1: Terus ada Mama Yoga, ada Pak Cikatot, Pak, terus sama Pak, kok antek miru, Wanu, Om Tando, Susu Prati, terus Mangocit, Pak Detaklim, terus sama Pak Susinonya malam, Mbok Ribut, Mbok Sangkra, Bu Idiana, Mary Susanti malam, Lek Turina, saya jenengnya Lek Yosef diganti deng.
0: Mbok Ranggenah, jenengnya Sopo Mbok.
1: Alah, mesti lu lek Yusuf ngunae lho.
0: Yusuf apa Turino? Ulang tahunnya ke berapa? Bukannya dia tuh lahirnya tanggal 33 Desember.
1: Tanggal 2 tanggal 37 dia orang.
0: 37.
1: Heeh. 37 bulannya itu bulan 28.
0: Lah sekarang umurnya umur ke berapa?
1: Alah kata dia tunggu aneh
0: lah. Aduh, umurnya enggak tahu. Mungkin umurnya 50, tapi sisanya kita enggak ada yang tahu.
1: Enggak ada yang tahu.
0: Iya, iya. Ya, sehat-sehat ya Pak ya.
1: Nek Turin, Nek Yosef sehat ya Le.
0: Ya.
1: Ada Mandira, ada Neri Plekenut, Mas Broto, Kang Ayar, Mas Wiki, Pak Edi PW, Mbak Mandiranya malam, Kampur Kentong, Penjaga Cinta, Mr. EQ, Amirkan, Mas Depa, Putra LA, Julius, Liamu udah masuk belum, Bes?
0: Lia, belum Mbak Lia. Kok aku kangen ya sama Mbak Lia ya.
1: Lia masukan suara Barbie-mu dikangenin sama Pak Dir ya.
0: Aku kangen Mbak Lia. Muah.
1: Lia. Grandpa Maruti, tembok derita Grandpa tak spesialin buat orang-orang itu.
0: Oh,
1: ada
0: buat
1: Pak Jumiran, Bandar Lampung ada Bu Supriyatini, ada Mama E. Are, ada Bunda Christine, Bu Rume Ake, Bu Damiate, Bu Watininya juga malam. Terus ada Pendi Kuceng, Kang Iwan, Hasan Sehat, di Uman Agung ya juga malam. Terus ada Dwi Rangernya juga malam. Ada Pak Iruri, Kang Firman malam juga, Bapak apa tadi ya yang
0: Pak sabar
1: Mirsya, Pak Mirsya, salam kenal Pak Mirsya.
0: Iya.
1: Sampai
0: boli
1: terus dele masuk rong nyenggol aku loh.
0: Lali
1: paling Kang Firin, KPSPU, Tuhan sama Pak Ipara, Pak Yanggi sama Manu Setang maksudnya juga malam. Kan jadi pasing Bunda Tambah, Bunda Moklas, terus sama Bunda siapa itu ya, Lali, oh Mama Bagas malam juga, Pak E, Rate juga selamat itu ya, Lali, oh Mama Bagas malam juga, Pak E, Rate juga selamat malam, Mbak, selamat Longkowati malam juga, terus ada

suasananya kayak tembok derita ya. Banyak penderitaan di rumah yang megah ya. Padahal kalau secara fakta, kalau kita ngelihat orang yang tinggal di rumah yang megah, kursinya empuk, sofanya empuk, terus apa, kasurnya enak buat tidur ya, tapi ternyata lingkungan rumahnya nggak senyaman yang kita pikirkan ya. Mungkin kita tinggalnya sendirian, terus angker. Itu kan rasanya menderita ya, Bes ya. Enaknya tinggal di rumah yang sederhana aja, karena yang sederhana itu kan pasti lebih aman, lebih enak bersihinnya ya, dan aman dari pajak. Kalau rumahnya bagus itu bayar pajaknya mahal, Bes. Makanya rumahnya itu biasa aja ya, tapi aset ada di mana-mana. Iyalah, kita rumahnya biasa aja, tapi kita punya sawah, punya sapi. Oh, jangan-jangan bentar lagi sapi dipajakin. Jangan ya, Bes ya. Punya sapi, punya emas, punya apa lagi? Punya kontrakan ya. Terus apa lagi? Pokoknya banyaklah aset kita. Aduh, senangnya ya, Bes ya. Tapi sayang, Besti, kenyataannya kita nggak punya apa-apa. Ya wislah, disyukuri aja ya. Harta yang paling berharga adalah bersama keluarga. Walaupun pendapatan kita pas-pasan ya, duit kita nggak banyak, tapi kalau ada keluarga yang lengkap yang bersama kita, insya Allah akan bikin kita lebih bahagia ya. Oleh karena itu, para keluarga harus punya badan yang sehat supaya terhindar dari berbagai macam masalah kesehatan ya. Rutin yuk konsumsi produk-produk herbal Agarilo series untuk Anda dan keluarganya. Minumlah rutin dan rasakan khasiat setelah mengkonsumsi produk-produk herbal Agarilo series Biosi dan Susu Etawa. Yang mau pesan langsung borong yuk di nomor call center 0831 760 600, atau Besti bisa langsung datang ke Radio Tri Rama FM, alamatnya di Jalan Tauman, Pai Bungur, Lampung Timur. Besok hari Sabtu ada cek kesehatan gratis di Radio Inovasi Lampung Tengah. Jangan lupa datang ya, Bes.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisi Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisi Haga, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirema FM Net.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
2: Terus goyang malam, asik sekali, Besti.
3: Asik sekali, Besti.

Terima kasih keluarga sehat sudah pantengin Goyang Malam di edisi malam Jumat tanggal 23 Juli 2026 ya. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini tidurnya nyenyak dan bangun pagi badannya bisa fresh ya. Rutin konsumsi yuk produk herbal Agarilo Series, produk Biosi dan susu Etawa. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Selamat beristirahat, Fandi pamit ya Bes ya. Air kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam ini keluarga sehat atau ke DDC di malam Jumat ya, atau ke di tanggal 23 Juli 2026. Alhamdulillah. Atau ke di sobat tadi di malam ini, aja segera teman-teman keluarga sehat ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Untuk yang mau ikut tergabung boleh banget di keluarga sehat ya, atau ke di 08 12 12 12 1310, atau juga untuk di Facebook ya, atau ke di Radio Trirama FM keluarga sehat ya. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

Alsi dipancarluaskan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri atau Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur, keluarga Sehan. Ada Mosin juga masih bersama Jesse di album Nostalgia atau persembahan Madu Agarilus. Ada Madu Pala, Madu Nomorafit, Madu Lambungku, dan juga Madu Hitam Pahitnya. Atau di malam yang luar biasa di malam Jumat ya, atau di tanggal 23 Juli 2026. Jumpa lagi barengan aja keluarga sehat ya, atau di album Nostalgia ya, atau persembahan Madu Agarilusnya sampai jam 12 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung, boleh banget nih keluarga sehat ya. Aja juga sudah live di TikTok ya, atau di Radio Trirama FM. Atau juga mungkin untuk keluarga sehat ya, atau yang mau menyatu ya, untuk di WhatsApp, atau juga untuk di Facebook boleh. Atau di 08 ya. Boleh banget keluarga sehat di Indonesia di 08 12 12 93 10, atau juga ya untuk di malam ini keluarga sehatnya, untuk di Facebook juga boleh ya, untuk di Radio Trirama FM keluarga sehat ya. Dan untuk di sebutan di malam juga untuk keluarga sehat, atau yang pastinya yang ingin mendapatkan untuk madu agar keluarga sehat ya, bisa banget jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu. Untuk yang baru pertama kali keluarga sehat ya, bisa hubungi untuk di call center kita keluarga sehat di 08 ya 31 760 600. Oke, dan untuk dimana keluarga sehat ya, selamat malam, selamat bernostalgia, semoga untuk kedendang yang sudah ya aja hadirkan untuk dimana keluarga sehat ya,

Oke, dan untuk di sempatan di malam keluarga sehat Indonesia, jangan lupa untuk di malam keluarga sehat ya, yang ingin ya tentunya mau ikatan gabung untuk di keluarga sehat WhatsApp atau juga untuk di TikTok juga sudah ada sudah live ya di malam keluarga sehat ya. Oke, dan untuk di keluarga sehat ya, satu dendang album nostalgia kembali aja hadirkan menemani untuk di istirahat malam tentunya ya. Jangan kemana keluarga sehat ya, selamat malam dan selamat ya bernostalgia atau percobaan madu agarilus.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu.
0: Aduh, waduh,
1: tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
1: Kembung lagi.
0: Huh? Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, iya loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Oh, iya.
0: Nah, gimana?
1: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Lo. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku. Membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio.

Oke, masih di 93,1 FM Keluarga Sehat ya, di album Nostalgia. Atau di malam ini ada ownernya ini ya, Mie Ayam Jakarta Keluarga Sehat ya, yang di Pasar Purbolinggo. Ada sekarang juga sudah buka cabang di rumah. Ternyata menu juga lebih komplit di rumah ya. Ada nasi, daun jeruk juga. Kapan-kapan lah nanti aja sih ya, mampir lah ya. Namanya siapa ya bapaknya? Kok aku lupa ya Jess-nya. Kalau ini yang komen nama akunnya siapa tadi? Mbak Hasni. Mbak Hasni, selamat malam ya. Semoga laris manis ya. Oke, dan untuk kedemang keluarga sehat ya, selamat malam juga ada Putra Linggo. Request dong Cintaku Tak Terbatas Waktu. Untuk di malam ini spesialnya untuk semuanya deh ya. Untuk Cintaku Tak Terbatas Waktu ya, dari miliknya dari Ani Carrera ya. Oke, siap. Ditunggu untuk di malam ini ya. Selamat malam dan juga selamat bernostalgia. Untuk dedengnya Cintaku Tak Terbatas ya, waktu untuk di malam ini. Untuk dedengnya ditunggu sambil menemani di istirahat malam. Aduh, Mbak Desi tadi, terima kasih sudah menyatu. Atau kedenanya tadi juga sudah ya, keluarga sehat ya. Ada Mas Nur Jamil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pring Sewu juga monitor, terima kasih. Terus juga untuk di malam ini juga ada Pak To yang ada di Tambah Subur juga, selamat malam ya. Oh iya, Pak Selamat yang punya Mie Ayam Jakarta yang ada di Pasar Purbolinggo. Lupa jazznya, May. Oke, nanti kapan-kapan lah tak nyobain nasi daun jeruknya ya. Selamat malam juga ada Mas Sugeng Widayat, request lagunya Hati Yang Luka. Oh, ini Pak Selamat yang request ini. Selamat malam Pak Selamat dan juga ya, bersama sang istri lagi santai. Ini lagi dengerin langsung di radionya apa di TikToknya ini Pak? Kalau di radionya juga ya, luar biasa. Selamat malam ya. Untuk yang ada di ya Singapura tadi ada siapa ya? Oh, ada Mas Yuri. Mas Yuri, selamat malam. Terima kasih sudah menyatu yang ada di Singapura. Jadi yang ada di luar negeri juga bisa keluarga sehat ya. Bisa request. Bisa mendengarkan. Jadi pokoknya mudah deh keluarga sehat ya. Radio serasa kayak TV ya, Bes. Terima kasih. Oh iya, biasanya kalau di radio ini ya, langsung di ini kalau dengerin di radio di pasar biasanya. Ya biasanya kalau Jess ya lagi makan mie ayam sambil dengerin radio juga. Oh, Mbak Yuri, bukan Mas Yuri nih. Oh, ini foto profilnya anaknya ya. Kang Fatan, Kang pesan cendol Kang. Juragan Empang juga selamat malam. Ya di give no Kang, masa orangnya tombol give no Kang. Bu Muslimah, nah Bu Muslimah mau request lagu apa? Langsung tak puter pokoknya mas, spesial ya buat Bu Muslimah sama Kang Fatan, boleh. Pak Selamat kalau mau request juga boleh. Mungkin mau bernostalgia dulu, mungkin ada lagu kenangan bersama mantan pacar atau sang istri yang sekarang. Ya iya, mantan pacar kan udah jadi istri. Oke, dan
Ya Allah, masa enggak uwe? Ya, di top up nih no Kang. Terima kasih buat Kang Fatan Maulana. Juragan cara cendol, cendol, cendol dawet ini. Eh, kayaknya cuacanya pas sih Kang. Cuacanya sangat ya, sangat panas. Bu Muslimah mau request lagu apa? Komen dulu Bu Muslimah, tap-tapnya nanti dulu, komen dulu. Requestnya apa gitu ya? Coba komen dulu Bu Muslimah lagunya apa? Nanti bisa diputarkan ya. Oke, dan untuk yang malam keluarga sehat, jangan lupa untuk yang punya permasalahan kesehatan, madu agarilus juga menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan keluarga sehat. Ada madu nomorovit atau penderita asam urat rematik, sporosis pengapuran ke baselinu persendian. Dan untuk penderita ya, untuk asam lambung maget bisa konsumsi madu lambungku. Atau penderita kolesterol, diabetes, darah tinggi bisa konsumsi madu hitam pahit. Atau keluarga sehat yang susah tidur, sakit migrain, Alzheimer, atau juga untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak bisa konsumsi madu pala. Madu agarulus bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan di apotek, reseller, toko obat juga tersedia. Apalagi yang mau COD boleh. Selamat malam Mas Joko, malam juga. Ada warungnya maminya Kiki. Gimana kabarnya, sehat? Ini di mana warung maminya Kiki? Apa di Seperti Raman? Apa di mana? Ajis mau langsung di Seperti Raman. Taunya di Seperti Raman ya. Requestnya bukalah kacamatamu. Aku enggak pakai kacamata. Bu Muslimah. Yo kan betul berarti. Aku kapan itu kesana, belum lama. Tapi sampean enggak ada. Coba tanya sama ini karyawannya sampean. Mantau Mas. Oke, siap. Terima kasih. Belum lama aku nganterin pesenannya Mbak Puput, tapi tetangganya itu deretan itu loh warungnya sampean ini. Aku nganternya itu yang deretan sampean kan, pas masuk ada pertigaan itu kan ada warung yang ada bengkelnya toh, yaitu aku nganternya di situ. Sopo Mas, aduh sopo ya. Aku nganternya jadi deretan situ. Aku udah berapa kali lo ke sana. Kemarin pas nganterin juga di samping tempatnya Pak Saal gitu, bapaknya Pak Saal polisi itu yang sekarang tugasnya di Raman Utara. Aku nganterin di situ juga.

Aku udah berapa kali makan di situ dan tak ingin sendiri di play mas ya seba dua mas. Oh alah yo mama aswa. Oh mau kok lali yo ma yo. Padahal mau kaya ini wis menyatu. Oh aja sih lalian nih. Mbo iki kaya ini wis Alzheimer. Tak ingin sendiri ditunggu ya buat Mama Aswa. Oh, Dok Dimin juga selamat malam ya. Salam buat Pak Nopi ya. Bu Kiki. Wow, setting WL-nya guys. Aduh, aku ra iso nyeting ya. Gimana ini nyetingnya terusan? Gak bisa aku nyetingnya Kang Fatan. Gimana cara nyetingnya? Terima kasih Mama Aswa sudah tap-tap ya. Untuk yang belum gabung silakan sayangku. Ya mau COD juga boleh. Besok kayaknya AJS mau ke Raman Utara kayaknya. Enggak kayaknya sih, kayaknya emang iya kesana. Jadi boleh ya mau sekalian ya Bes ya. Untuk promo setuju Semarang Kuntung Juli masih ada seperti pembelian agar lu sel de bono zigo. Beli 1 drink gratis 1, beli 1 morinda gratis 1, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Banyak kemasan promonya ya. Jangan kemana-mana sayangku. Kembali satu dendang album nostalgia persembahan Madu Agarilus bersama Jis sampai jam 12 malam nanti.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Heda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirema FMnet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirema FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirema FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.
6: Sehat.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih dipersalulaskan dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Selamat malam, ada Pak Dimas yang ada di R4. Request dong Memori Januari dari Iis Sugianto. Walaupun ini bukan bulan Januari. Iya ini Pak ya. Pas untuk di malam ini bulannya bulan Juli. Selamat malam juga untuk di album Nostalgia. Kali aja saya ucapkan untuk Bu Muslimah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ajis, apa kabar? Semoga sehat selalu. Regisnya dong hitam putih fotomu tadi sudah. Spesial buat Mas Ajis, semoga sehat selalu. Berkah selalu, murah rezekinya, amin. Begitu juga untuk keluargaku ya. Salam juga untuk Green Pamaruti. Ada Malum, Wak Udin. Dan pastinya untuk semuanya aja ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas. Malam juga ada Pak Mirza. Regisnya gereja tua dari Pamres. Terima kasih Mas Ajis. Iya, terima kasih kembali untuk Pak Mirza. Tadi untuk dendangnya sudah ya, gereja tua. Untuk ini juga ada Mas Ego Sunarto. Iya, untuk Mas Ego Sunarko hadir Ajis Koga. Regis dong, satukanlah hati kami berdua. Oke, siap ditunggu dendangnya Mas Eko. Dan juga selamat malam ada Mama Mega menyatu Ajis sambil rehat. Requestnya dong, jangan pernah kau ragukan ya. Dari Miriam Belina. Untuk Griman juga sudah bawa kita di menit 14 di jam 11 untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya ya. Oke, dan untuk Dimon keluarga sehat ya, selamat malam. Selamat bernostalgia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas, baru pulang nonton Jaranan. Waduh. Lagunya Ikatan Azza. Thank you. Terima kasih kembali buat dirimu untuk dirimu juga. Selamat malam. Selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Dan untuk Dimon keluarga sehat ya, terima kasih masih setia menemani di album Nostalgia. Atau kiriman juga sudah di jam 11. Dan seperti biasanya, persembahan Madu Tri Rama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat, silakan yang ingin dapatkan Madu Tri Rama KJ nya atau kedapatkan langsung di Radio Tri Rama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur, atau di radio jaringan, karena selain itu tidak tersedia ya. Untuk yang mau jodi boleh silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Yang ingin meningkatkan stamina durasi agar ya keharmonisan rumah tangga tetap terjaga, keharmonisan di atas ranjang. Ya, atau meningkatkan stamina daya tahan tubuh, mengentalkan sperma, mengatakan libido dan juga ereksi, obat ejakulasi dini, batu tetap segar bugar setelah berhubungan. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau bisa dirutinin selama 3-4 hari 1 sendok sebelum tidur ya. Baru nanti kamu akan merasakan hasilnya yang luar biasa. Untuk informasi lebih jauh lanjut bisa hubungi di call center dulu ya, konsultasi dulu baru deh nanti. Maafannya keluarga sehat ya. Lagi untuk Dimon keluarga sehat ya, satu dendang spesial malam ini keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli. Dapat

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Pasar Wasigan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Terima kasih sayangku cintaku ya, sudah setia menemani di malam Jumat atau di tanggal 23 Juli 2026. Keluarga sehat ya. Seperti biasanya sampai jam 12 malam saja aja sebenarnya di malam ini. Untuk keluarga sehat yang sudah bergabung, selamat malam, selamat bernostalgia. Untuk kedinang yang belum keputar, sabar dulu sayangku ya, pasti keputar kok ya. Oke, selamat malam juga ada Pak Tuban. Selamat malam. Dan pastinya pantau terus untuk dendangnya tragedi pengantin remaja dari Tommy J. Pisa. Salam sukses untuk Mas AJS ya. Salam sukses juga buat ya Batuban. Ya untuk kedepan juga selamat malam, selamat bernostalgia untuk dendangnya untuk di malam ini. Tadi ini ya tragedi pengantin remaja. Semoga dendangnya masuk ya. Satu dendang keluarga sehat ya. Satukanlah hati kami berdua.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
6: Waduh, Mbak, kok panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album nostalgia. Bu Diana, selamat malam. Aduh, sayang sekali Bu Diana ya. Gak bisa keputar dendangnya ya. Besok lagi Bu Diana ya. Waktunya just pamit sayangku. Selamat beristirahat. Aja akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
3: Hey, assalamualaikum. Selamat pagi, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, bes ya. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang nggak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes ya. Lagi pada ngapain, Bes? Lagi pada nungguin diriku mau begadang barengan diriku di pagi hari ini ya, Bes ya. Selamat pagi untuk besi-besiku semuanya di pagi hari ini, ataupun juga yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat juga, selamat pagi.

tentang diriku di pagi hari ini ya. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan juga selamat pagi. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu

besti-besti aku semuanya ya. Yang memang lagi pada pantang diriku di radio Lilin FM Sumatera Selatan. Apa kabar warga Lilin? Mudah-mudahan kabar terbaik.

Kisiku di 101,3 FM Jazz Kising dan Gamus, Impres Purwodadi Kising dan Gamus juga selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti biasa, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala, berganti dong sama yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-besti ku tayang-tayangku, well-well ku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya.

pun juga aplikasi WhatsApp ya. Ataupun yang memang lagi pada Facebookan juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, jangan lupa juga untuk follow TikTok Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok kecuali diriku ya, Bes ya. Dan juga seperti biasa, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang, persembahan madu kajian Trirama FM, madu kuat tahan lama.

biar semakin tahan lama, biar semakin perkasa, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Dikonsumsi rutin madu kajet Tri Rama FM setiap hari dikonsumsi biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet Tri Rama FM ya. Boleh langsung merapat.

Tom pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, apalagi bimbang-bimbang ya. Buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung rasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu Kajatri Rama FM ya. Halo.

0: Rekor ya.
1: Legend. Tapi tetap koneng dirimu sekarang tumen perdana, tapi di hatiku perdananya dari dulu.
0: Oh, dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirimu apa kabar? Dirimu apakah dirimu sehat-sehat saja?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain? Alhamdulillah damang seger buger seserio tama bundar teh geningan hidup bundar. Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
0: Lagunya apa ya?
1: Apa? Apa?
0: Cintaku pasti kembali.
1: Cintaku
0: pasti kembali.
1: Bukan cintaku pasti kembali, cintamu memang sudah kembali. Ada diriku yang siap menanti. Amazing. Sok atuh sok mangga sambil dicek atau digoyang dulu. Buat siapa digoyangnya?
0: Digoyangnya buat si Ayah, sama
1: Tete,
0: sama
1: dede gantengnya,
0: semoga
1: pada sehat
0: selalu,
1: amin,
0: beri rezeki yang banyak,
1: amin ya robbal alamin.
0: Terus ada putra Elanya, terus ada Mama,
1: Ance,
0: amin. Ada MM juga ya.
1: Pagi.
0: Pak Neri di Mamat Pagi. Terus ada Nelin di Mamat Pagi.
1: Pagi Nelin.
0: Terus buat
1: siapa lagi?
0: Ya, pagi.
1: Pagi.
0: Terus buat
1: siapa lagi?
0: Ya, pagi.
1: Pagi.
0: Terus siapa lagi?
1: Siapa lagi?

0: niya.
1: Mohon.
0: Easter egg juga mas pagi.
1: Pagi. Pagi.
0: Pak Penny.
1: Terus
0: Marianya juga mas pagi.
1: Anje, pagi.

0: Ya.
1: Apa lagi?
0: Nangupa juga mas pagi. Putra Setia juga mas pagi.
1: Apa lagi?
0: Terus
1: siapa lagi?
0: Agus mas Agusnya juga mas pagi.
1: Pagi.
0: Mami Melda juga mas pagi.
1: Pagi.
0: Bunda Jaladara juga mas pagi.
1: Apa lagi?
0: Terus ada Oka juga mas pagi. Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya? Siapa lagi?
0: Sekarang rek deg deg.
1: Kalau goyangnya nanya siapa lagi nggak apa-apa. Tapi kalau spesialnya cuma ada aku di hatimu.
0: Oh,
1: magic.

0: kerjakan ya.
1: Saha?
0: Pokoknya buat semuanya aja.
1: Semuanya aja. Siap.
0: Enggak
1: ada rek deg.
0: Rekor namanya.
1: Tapi lamun tas video.
0: Biasa mah paling ujung aja mah pangkal mah geuning.
1: Tapi lamun tas video callan mah moal ngaderek deg, ngaderek deg deg gerasok.
0: Eh ya mah di TikTok mah ge ieu make topeng gini ah.
1: Eh?
0: Coba ditampakkan atuh.
1: Penasaran nih.
0: Ditampakkan atuh kumaha.
1: Sebetulnya
0: kita mah ayo.
1: Oh, di pilarian. Ayeuna ge keur lep, ayeuna nu jo lep abis sok sok semangga.
0: Keur lep juga.
1: Heeh. Sok semangga di antosan ku abi ka dia tong hilap di tep share sareng mawar-mawar teu naon kopi teu naon komo paus mah mohon teu tenolak
0: paling ageung pisan geuning
1: teu tenolak abi memual nolak. Neng ayo spesialna keur saha spesialna
0: aku si Aa wae sareng si Tete
1: amin
0: amin Dede, dua
1: amin. Tong balangornya barudak tong siga bapak.
0: Tong
1: sing balalageur tong siga bapak entong bapak mah ulah diturunnya.
0: Ditiru ah si bapak teh. Eka pinter
1: mah
0: ditiru
1: ding. Tiru. Kade kok ade omat pinter nage omat. Kade omat pinter ngarayu ditiru deh.
0: Saru entong
1: ujang tong. Entong Kasep. Neng terima kasih atur nuhun atunya mugi-mugi nyawatosna darah ramang sadayana sehat sadayana atau pantang radio.
0: Anteng
1: kira mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahun. Neng gelis daerah Malang seputaran Kota Liwa. Mudah-mudahan sehat selalu semangat jika bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya. Halo selamat pagi begadang bersembahun Madu Kaja Tri Rama FM.
2: Madu Kaja Tahelama.
1: Nah helama Bang Julio seputaran Jeklengan Sewu Taman Sari Purbalingga Lampung Timur Lampung Indonesia Raya Merdeka. Apa kabar di pagi hari ini? Apakah dirimu sehat selalu?
2: Iya.
1: Sehat?
2: Sehat.
1: Iyalah.
2: Kenapa?
1: Dirimu lagi ngapain dirimu di pagi hari ini?
2: Lagi ngapain ya?
1: Ya tetap lagi galau toh ya.
2: Saya lagi mau bobo.
1: Lah yo galau saben dina ya tetap galau. Kepriwe kok ora galau lah ditinggale pas sayang-sayange anak gue.
2: Enggak galau. Biasa aja.
1: Dirimu ada frekuensi lagu apa dirimu?
2: Apa ya?
1: Apa? Enggak playlist.
2: Belum.
1: Oh, belum. Apa?
2: Ini apa? Jangan tunggu lama-lama ya.
1: Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama aku diambil orang.
2: Aduh. Udah diambil.
1: Udah. Udah diambil tapi tapi dipakai rebutan juga bes rumah sana.
2: Apa iya?
1: Iya.
2: Masa?
1: Ya mesti.
2: Waduh.
1: Emangnya dirimu.
2: Oke di grup.

0: putih dia pula
1: macam kapal. Lain nak si cacing gelam yang ditinggal.
0: Lain macam ni.
1: Ada pakai reputan apa ni dengan aku? Lain apa? Bes. Itu tadi lagunya apa tadi? Lupa lagi.
0: Tunggu lama-lama kan?
1: Iya deh, kamu
0: udah tua lagu. Banget apa gimana sih?
1: Bukannya
0: ya?
1: Udah tua banget, besi aku mengetes dirimu apakah dirimu sudah lupa apa belum begitu.
0: Kayaknya ini habis aduh banyak pikiran gitu ya.
1: Asli.
0: Cicilannya belum dibayar.
1: Asli. Apakah dirimu mau membantu diriku untuk membayar cicilan?
0: Tidak,
1: ya. Tidak banget ya. Besok digoyang dulu, baca apa digoyangnya.
0: Tadi udah lama lagi ya, selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Terus buat Lianya juga saat pagi.
1: Anjay, pagi.
0: Saat pagi ya.
1: Pagi.
0: Terus buat Ajengnya juga saat pagi ya. Terus malam saat pagi.
1: Anjay,
0: ya.
1: Pagi.
0: Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Nah ini saya tidak niat salam-salam sebenarnya loh.
1: Enggak niat. Ya memang niat dirimu saya. Seperti itu. Makanya sama Penny juga sebenarnya dirimu tuh enggak niat aslinya.
0: Loh kok iso enggak niat?
1: Kan aslinya ngono kuwi Pen, deki enggak niat aslinya Pen.
0: Boso.
1: Nek cara niat tenan nanti langsung disamper ne ning gisting, ngene kuwi ketemu karo wong tuwono. Iki ora to Pen?
0: Ora.
1: Nah, kan diomongi enggak niat iki ki Pen aslinya.
0: Enggak niat to.
1: Deki mung ngene to lho Pen, nek aku takoni spesial buat siapa? Nah baru ada yang diomongin. Ngono kuwi asline. Lah iya. Kompor, kompor.
0: Iya kompor empat tungku ya. Panas membara.
1: Tapi tetap.
0: Salahnya saja.
1: Walaupun diriku kompor empat tungku panas membara dan juga diriku mah berhasil loh Besti.
0: Ya, berhasil.
1: Ya, iya.
0: Lah iya. Aku lega sental lah, nggak berhasil.
1: Bes. Terima kasih Pak Dor Sembarungan ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ada apa sih yang nggak ada?
0: Yang
1: semuanya juga
0: ini?
1: Ada. Ada Laila Ayu featuring Wahyudinata.
0: Laila Ayu itu ya. Ini jodohku itu.
1: Laila Canggu.
0: Jodohku itu.
1: Apa iya?
0: Laila.
1: Biasa Bes, biasa karo wong jomblo ki ngono kuwi, ngaku-ngaku.
0: Ya tapi kan ingat Pak Ijean rada mending kan.
1: Ngaku-ngaku Bes biasa.
0: Nah iya. Domongi kok.
1: Wajar Bes, lagi patah hati ditinggal pas sayang-sayange. Bagi Leon Batang Radio.
0: Pasnya Mas Yudi, dadah.
1: Wow, dadah. Terima kasih Matur Sembaruwon Bang Julius seputaran Jeklongan Sewu Purbalingga Lampung Timur ya. Halo, pagi Begadak bersebar baru kajian dari Lama FM. Halo. Halo. Nanti tosing, nanti tosing, meneng ditakoni teh Gusti, Gusti. Ya Allah sing. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, dirimu lagi ngapain dirimu? Gagah perkasa, idaman para wanita, ngene kowe.
2: Dari sopo?
1: Jare nenggelis darah Malang mau ngene nang WA. Mas Yudi. Jerene Rika Perkasa, jal buktekna ngono kuwi jerene. Priwek ning ngono kuwi. Priwek jal. Lah kepriwek jal nek ngono kuwi? Jal tatako. Sok mangga diri pada request lagunya apa diri, Ma?
2: Request lagune Talalat iso.
1: Talalat.
2: Ya.
1: Gah mambu.
2: Ya
1: lah, apa-apa nih, kayak sambil dicek atau digoyang dulu, buat siapa digoyangnya?
2: Tadi buat Karya Malang ya. Ya, urung kenal ya, nih, karo pasing ya.
1: Iya, enggak. Sopo, sing kenal karo pasing ke orang ini.
2: Oh, wala, ada apa-apa.
1: Lah iya.
2: Kenalan.
1: Ojo gelem, deng, neng gelis, jangan gelem, deng.
2: Aku mau Julius ya, Pak. Ya Julius juga kayak jomblo ngono malian iki.
1: Lah memang Bang Julius ki ngono kuwi.
2: Oh alah, sakno.
1: Lah.
2: Kok kepiye to, Pen? Pen ya kok. Kan ora pala kan ngono lho, Pen.
1: Lah iya, enggak tenanan no, Pen. Nek cara tenanan kan langsung moro nang omah ya, Pen ya.
2: iyalah
1: pen. Lah iya. Padha karo wong gisting kae lho, Pen. Wong gisting juga ngono, entre setok. Iya Mas Yudi, tapi enggak gelem nang Laman Utara apa meneh nang Tugu Pacul Lumanagung.
2: Mas Yudi. Aku iki mendino nang gisting tapi ora weruh jenengane Pen. Iku mal blas iki, Pak.
1: Pengen reti. Pengen reti.
2: Apa sih orang gisting iku?
1: Lah, nek pengen ngerti terus aku takok karo sapa? Tak takok.
2: Iya, wong aku nang mendino nang gisting
1: jas. Ora tau. Lah, la wingi peni ngene Mas Yudi dolanan nang gisting rene lho Mas Yudi ngono kuwi.
2: Lah ngapo sih?
1: Rene ta Mas Yudi ngono kuwi. Lanjut. Aku pengen ketemu lo Mas Yudi ngono kuwi jarene.
2: Kalah kalu nek pancen nang gedung tenanan ora tenan. Kok tak telepon Ben coba.
1: Ya, telepono.
2: Berarti nek ora gedul ngapusi.
1: Heeh, wis ngono.
2: Rungokno Ben.
1: Enek sing penasaran kuwi lo Ben.
2: Ya, lanjut.
1: Heeh.
2: Yo.
1: Terus
2: Popo sing ora terima. Ada Mbak Yani Jambi.
1: NC pagi.
2: Tapi enggak ada permata harinya Uto. Bangun. Har.
1: NC.
2: Kepatupana. Pagi. Kasih mau lu kok.
1: Oh, bene. Paling gue enak toh.
2: Pagi.
1: Dirimu memaksa, dirimu memaksa.
2: Kang Ujang.
1: Kang
2: Poniman ini sarang padang.
1: Aja pagi.
2: Depan baru ini. Apa yang bolak balik?
1: Aja.
2: Pen.
1: Sama Baning.
2: Sore.
1: Pagi.
2: An palapa.
1: Aja.
2: Putra Ella. Dewi Mas Teta. Ada Neri.
1: Apa lagi Mbak Neri kecelakaan?
2: Ner, telepon aku dong.
1: Mbak Neri cek meriang loh.
2: Meriang?
1: Oh.
2: Itu jalur di Solo.
1: Mbak Neri ki jalur melipat, jalur di KKN sendiriku makanya cek meriang. Renio, Mbak Neri, Renio, kau tak pupuknya Mbak Neri, cup.
2: Sarjati.
1: Ence, pagi. Gusti.
2: Sarjati.
1: Ence.
2: Gampang tul. Lagi mami Melda.
1: Ence.
2: Ada budak kecil. Bawa mama muklah.
1: Pagi.
2: Nelin.
1: NJ. Terus.
2: Kakak Bang Panji.
1: Pagi.
2: Mas Broto.
1: Aku
2: ada kata yang selalu dengan Mas Broto itu
1: kan. Biasa Kang Mas Broto ngono kui. Sok dilaklet nih ngono kui Kang Mas Broto.
2: Udah rantau.
1: Pagi. NJ.
2: Pagi.
1: NJ pagi. Apa ke? Jen, sayangnya ada lek cara cewedah ngono kuwi ya takjak ngopi bare pasti.
2: Katot. Pagi.
1: Pagi.
2: Pagi.
1: Gusti.
2: Pagi.
1: Pagi. Wong gisting ana maning enggak wong gisting. Serepi aku dong wong gisting. Tarung paling tengi.
2: sekali lagi Pak Didi Black.
1: NC Baiki.
2: Adik Haji Mas. Ada Mbak Ya. Ada Buribut. Ada Tepuk Menel. Dari Putra. Baik Putra.
1: Bagi.
2: Mbak Gatot.
1: NC.
2: Ada lagi buat semua-muanya.
1: Semuanya spesial ada enggak? Spesial ada enggak? Enggak ada yang mau paling juga gitu Mas Yudi, Mas Yudi. Alah gayane. Giliran ketemu meneng bain, koyo kapu kena baju ngelempuruk bain. Bare Patang Radio.
2: Sangat tinggi
1: amat dong. Luar biasa dong Besti.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: pagi, besi-besi ku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, besi ya. Dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 8 jam 3 dini hari nanti tentunya, besti ya. Halo pagi, begadang bersama Madu Kajetri Rama.
1: Madu Kua, Ahanam.

0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Agur.
0: Eh, abi mah nanya teh iraha atuh, iraha naona ya itu. Ah.
1: Irah kondangana.
0: M.
1: Isuk isak kondangana, isuk ulah janji.
0: Ulah janji dah isuk ya biheung aya nu daek nu biheung aya nu daek kitu.
1: Yang udah perdana udah video callan lagi, ampun aku mah.
0: Ya iya na.
1: Udah perdana udah video callan.
0: Lah coba. Kumaha?
1: Coba.
0: Bayangno.
1: Teh lah tak bayangin. Ya ampun.
0: M. Diri mau ada request lagu nanaon M?
1: Jambu.
0: Eh?
1: Jambu. Janji busuk.
0: Sika dirimu. Agar mah janji teh kalalaki, teh busuk deui.
1: Kalau enggak ada jambu ya ini aja.
0: Naon? Sok mangga sambil dicek atau digoyangna kersa goyangna.
1: Oh, buat yang pertama tadi. Neng darahnya yang udah perdana, udah gede kolan aja mah.
0: Ya. Mimpi.
1: Mimpi tenan.
0: Ya mimpi tenan, ya memang terah no mimpi MM ge tangi ngono lah MM.
1: Akhir mimpi. Terus. Hari. Pasing. Pasing. Buat Julius.
0: Anje Mikey.
1: Buat Aji Peng.
0: Pagi.
1: Buat Bang. Buat Jala Darah.
0: Baiki.
1: Mau ngecak salapan nama MM. Mau ngecak salapan telepon nama MM.
0: Ya Allah MM. Semangat M.
1: Wong aku wong kemayu tadi ya jangkat
0: tok. Iya, mending nek wong kemayu tok.
1: Aku kementil. Iyo meneh.
0: Ki urip meneh bes.
1: Iyo.
0: Terima kasih M.
1: Urung.
0: Karena tadi ngomongnya enggak yang kabeh wae kumato MM.
1: Buat Pak Pagi. Buat Bunda Sabah. Buat itu tuh siapa? Ini tadi misal si dia sayang sama sayang.
0: Siapa? Dia. Astanaga geusin Agung.
1: Terus buat itu siapa incesnya? Buat Nelin. Maafin Nelin ya, saya sudah punya dia.
0: Hala. Cari Nelin lagian siapa masih di single masih di ngana gue.
1: Buat ini apa namanya yang di prank saya itu kucing.
0: Ince.
1: Buat mbokku mbok lelek mbok itu aja cuma mbok gas terus mbok bisa terip papat mbok dobel anaknya
0: terus kerja ada
1: buat itu Bu Esena ya maaf ya.
0: mimpi meneh menghayal meneh
1: buat Mbak Neri buat LA ya mosok kalah karo Ayu di video kalian terus
0: iya
1: aku kalah juga aku pengen teleponan dong neng
0: dirimu pengen tenan.

0: Mimpi. Em, terima kasih Em.
1: Siap.
0: Pantang radio Em.
1: Pantang gede lama. Bye.
0: Bye. Terima kasih Pantang Sembandungan Em. Seputaran Pringsewu Raya ya. Warga Pringsewu dan juga sekitarnya Semangga ya, pengen didapetin produk Kagarilus atau juga produk KJ Terirama FM, boleh langsung merapat ke radio radio mana lagi ya, di Tegal Yosa Purbalingga Lampung Timur pokoknya ya. Halo.

0: dirimu kumaha wartosna dirimu dararamang?
1: Doang semua dararamang kabe atau kerja dararacik
0: oi. Alhamdulillah atas sok mangga dirimu request lagu nanaon atuh oi.
1: Rembulan si Haji Om iya Haji Mansur.
0: Rembulan ngana kue?
1: Iya
0: atuh sok mangga sambil dicek digoyang lah kersa digoyang na
1: digoyang lah jeng iya oce parang oi sopong kita selap jengol terus mbokku mana ya mbokku
0: ica cingkra cingkra
1: mbok tadi mbok oh ini cingkra
0: ya iya na
1: oh Pak Peru selamat.

0: Terus?
1: Terus apa lagi ya?
0: Ya enggak tahu kok tanya apa? Saya. Eh?
1: Kabeh wae lah di sana.
0: Kabeh wae, spesiale enggak sapa spesiale.
1: Spesiale gombokku tapi nang campursari jarang nyenggol.
0: Luar biasa, Mbok. Kilo anakmu, Mbok, anakmu kilo, Mbok. M. Terima kasih pada sembaruan M Antang Radio M.
1: Terima dong.
0: Luar biasa dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agus. Ring Sewu Raya. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat ya. Halo pagi, bergerak bersebar pada kajian dari Lama FM.
2: Pagi kuatkan lama.
0: Lo kan. Kang Wahyu, langsung muncul dong Kang Wahyu. Ono kuwi.
2: Kan isane
0: ra iki ya. Lah iya, nek awan-awan nek cek pertanda-pertanda iki pasti kentekan karo sing nang senior.
2: Masae aku mau bener langsung mlebu wis mlebu yo.
0: Lah iya. Tapi ya gimana lagi, semua itu gimana amal perbuatan obes bes.
2: Mulai.
0: Mbak.
2: Non.
0: Dari mana playlist lagune apa?
2: Keong racun.
0: Keong racun.
2: Ya.
0: Hah. Itu sok mangga sambil dicek atau digoyangnya buat apa digoyangnya?
2: Kang Agus berarti enggak monitor ini sehari, Kang Agus.
0: Yo Kang Agus.
2: Dirimu Kang Agus.
0: Lagi. Kang Agus. Kang Agus ku ya dirimu, anak kuwi.
2: Ya, aku tiap hari yang kalau Kang Agus itu dirimu ya.
0: Lah, ya.
2: Mbak dia adalah darah.
0: Cek. Bering
2: seribu Pak Samani, bering seribu. Ramane Samiyati ya bering seribu.
0: Pagi.
2: Jadi sekarang pagi Gading Rejo, Mama Rejo.
0: Cek.
2: Kalau Bu Rumiase, Bunda Kristin,
0: Mas Nenja, Pak Andre,
2: Pak Rustam, Pak Tuki, sama Bang Tampan,
0: Pak Julian,
2: terus Grand Pak Marudi,
0: Pagi.
2: Kang Eri Pating, Matur Nuwun,
0: Kang Akang, gila nih Akang, Mama Moklan,

0: lahir belum bengi lho, emang aku melepuh.
1: Iya lho, em. Mbak iya mas ano karo mamakmu gilo, em.
0: Di pegapok gue kata kok nyana.
1: Lah iya.
0: Terus Kang Panji kemana dirimu gak pernah
1: mati Kang Panji, kuih lah digolai karo mbakmu kuih.
0: Jangan palapa. Udah cantik.
1: NC
0: Selin,
1: Bu
0: Muslimah.
1: Lek Yusuf. Lek Yusuf kalian Rek Turino. Lek, tangi lek.
0: Tangi lek. Karo nganu jeneng Uman Agung. Budin wis balik
1: ae. Oh, gana.
0: Tapi in, maune gak wani nelpon dia nang Budi.
1: Gana.
0: Kira ngomong aku.
1: Ya Allah, pantesan. Pantesan aku ora tau apa jenenge, ora tau kepe. Eh?
0: Kue nak kangen karo Indri.
1: Ora, babar belas.
0: Cepet belas tangan berarti ya.
1: Apa sing dikangen nih tak tak kok. Sing ditangani karo yo Indri ki apa ne jal tak tak.
0: Aku yo karo yo karo kowe.
1: Ngono.
0: Indri itu buat belakangan berarti tidak ada kangen ya.
1: Lah, wes tak belakangan wae nek yo Indri ki.
0: Em lah baru.
1: Em lah baru lah, em lah anak Erika karo gue.
0: Ngono lho. Selin.
1: Anje.

0: pagi.
1: Map kembarku.
0: Dan
1: biasa
0: best kan aku KB wae disebut kembar best. Best Gusti, Gusti.
1: Siang. Siang aku sing siang.
0: Kok yo rene kada gue lo pas MM kada gue lo kembaran udah anak ngono.
1: M gila ni, biar gila aneh tak kasih hati.
0: Lo M ki orang gila ni lo, bo. M ki ngangen ni lo, bo asli ni. Jan, ngangen ni pengen gua, bo.
1: Arta gua rasa tu aku.
0: Lah iya.
1: Kangen sampai kita kakak kakak orang yang melatih. Baik, M.
0: Kena nak
1: kangen tu. Abdul.

0: Yang langgeng KPI 70, Lino, Besar Rumpah Selama, Pak Tiko Iri, Pak Amar Suyanto, Pak Tiran, Pak Tika Timan.
1: Pagi. Kabeh wae lah spesial nggo sapa spesial. Anak, anak lagumu anak tenang ae.
0: Ayo jelas lah. Kita lagumu kan kamu yang racun.
1: Lah iya iya na batang radio. Luar biasa. Terima kasih Mentor Sembanumon. Ada siapa tadi ya? Mudah-mudahan sehat selalu deh maklum itu ya. Bang Putra, selamat pagi Bang Putra. Tadi kayaknya perdana juga Bang Putra, cuma gak keangkat ya Bang Putra ya. HP-nya masih di luar tadi Bang Putra. Terima kasih Mbak Tersubanuan. Segmen selanjutnya Bang Putra ya, nanti aku buka biar telepon lagi ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Penny, apa kabar Pen? Sehat selalu ya Pen. Dirimu lagi ngapain? Pen lagi ngapain? Sehat selalu, semangat selalu juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya Bes ya. Kemudian apa kabar lagi Bestiko tayangku welku yang sudah ikutan bergoyang di aplikasi WhatsApp. Ada Mami Melda juga, selamat pagi Mami Melda. Kemudian apa kabar juga ada siapakah ini, ada Pelipis Putih Camat Punggur Lampung juga, selamat pagi Bis, sehat selalu ya Bis ya, semangat selalu ya. Kemudian apa kabar, selamat pagi kembali, ada siapakah, sabar ya, ada Batuban, terima kasih Batuban sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, mudah-mudahan semuanya pada semangat. Jadi aku bakalan menyemangati besti-besti ku, tayang-tayangku, well-wellku. Masih di acara Begadang, masih bersembar spesial daripada Maduka Jetri Rama FM, Maduku Atta Halamah.

0: weekend. Panteng terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Panteng Radio, Panteng Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
4: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Terima kasih.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
8: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la udwana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama

0: serta bapak dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes. Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan, kami kan sudah cukup memujimu, untuk apalagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi? Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja. Ada khalifah tingkat kecamatan. Ada khalifah tingkat RW, RT. Sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Nah, tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja, Nabi mengajarkan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. "Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah, nih bentuknya Adam. Sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini." Malaikat berkata, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu' i'tirafan bi fadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya'nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean gak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Lah kalau diukur dengan malaikat, waktu itu Nabi Adam ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadili Adam. Keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, enggak rame dunia. Coba, malaikat material, harta enggak perlu. Seksual enggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha Tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, Istausu bin Nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dulu lah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal linu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel bawa pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak enggak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi, Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada. Nurnya sudah ada. Bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit. Maka jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu. Bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya, saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah itu. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atu aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa ke atu aja jangan. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan, apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara ma'asyiral muslimin, itulah watak manusia. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu apa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha. Sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur, iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan, saya kan dibikin dari api, kata iblis. Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore baru dibikin, masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku, iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini. Terusir iblis dari sorga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? Rabbi fanzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari sorga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin. Oke, silakan. Mau apa iblis? Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari sorga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Silakan iblis, yang lain barangkali bisa kau goda, kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka, kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah, hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Satu hari dengan muka sedih, ya iblis itu the best actor, aktor ulung dia. Dengan roman muka sedih, dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, iblis, ente kok tampangnya demek amat sih? Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam sorga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di sorga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata iblis. Tapi saya dapat kabar, ente gak bakalan lama-lama di sorga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma Inni lakuma laminan nasihin, untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis. Benar Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Wah, yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam, dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam, tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin, memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam, saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah, pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang, jangan bohongin doang lu. Supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat aja. Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri, tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus ini ngusirnya rada lebih gampang. Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia, dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak, sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum, kewajiban saling menghormati sesama manusia. Tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda, dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, iblis ini mulai bisik, kasa, kusuk, kesek. Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis. Kata iblis, alah jangan bertingkah lah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda, berjuang kita. Jihad, bismillah, tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi. Iya, lo hadir-hadir ke sono dah, cuma nyampe sono lo ngomong aja ngomong dah. Ustadz mah jangan didengerin, ngomong aja udah. Perang lagi jihad, saya enggak mau ngomong, mau dengerin betul-betul. Kata iblis, iya lo dengerin-dengerin dah, jangan ngomong, cuman pules. Pules. segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah. Adam seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu Adam. Dari belum ada aku ciptakan kau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di surga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon khuldi. Engkau tidak sanggup Adam, keluar dari surga ini. Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga, turun ke dunia ini. Turun terpisah lagi. Ya Allah, orang itu kalau biasa susah ketemu susah sih emang lalap namanya. Makanannya, tapi biasa seneng ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang kan nih, kalau tuan-tuan rajin baca poskota, kayaknya nyawa murah bener. Pasal duit 100, nyawa hilang. Pasal diputusin pacar, begon di tenggak. Gantung diri pakai tali plastik. Murah betul kelihatannya jiwa itu. Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Pertama, azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun kesiaan bener. Ya Allah, udah gak ada yang ngasih hormat, tanda tangan gak laku. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Yang kedua, ghaniyan qadiftaqara, orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada jatuh melarat. Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan. Lalu keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh, kasihan betul. Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya, sujud, taubat, menangis. Menurut riwayat, 300 tahun beliau sujud seraya membaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubatnya. Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah, ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya. Allah tegur, kaifa araftahu ya Adam walam akhluqhu, dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam padahal aku ciptakan saja belum manusianya. Kata Nabi Adam, pertama, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu, di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah, sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat, tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia, di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang. Karena tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama di waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima dan Qabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri, dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Apa? Saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklima. Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Enggak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. Bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan, lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja, bikin korban kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Iklima. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Iklima. Tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Resek-resek. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh, bingung. Bagaimana naruhnya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan, ada burung gagak berantem sama burung, yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya, sehingga berbentuk lubang. Bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu, lalu diuruk lagi pakai tanah oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian, ramai pengajian saudara, 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala, sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha, ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Umpamanya, saudara mengadakan pesta. Lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat. Maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau dua orang muslim, ini masalahnya Habil gak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau dua orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila dua orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal-maqtul finnar, baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia gak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah kalau Habil ini, dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi.

0: kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa ta niku wau.
1: Pun telas minten botol
0: setunggal.
1: Setunggal.
0: Nggih.
1: Saniki sing viral
0: jenengan. Lah niki nggen cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susu nganten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
1: Oh nggih. Saniki pun mboten raos malih.
0: Mboten, pun kepenak.
1: Pun kepenak. Yeah. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
0: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjar Agung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu estabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7 matur nuwun.
2: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo ya, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
4: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan, tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniyah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama, dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama, dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi, sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain, haram. Yang lebih celaka lagi di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya pulan, ibu saya pulana. Oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil, bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, Pak, Islam itu enggak adil, katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu? Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat, empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami empat lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, ah ini jidatnya kayak si A ini. Ah sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata, antar dulu jidat-jidat saya, tapi kuping-kuping B ini gak mau saya. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa, Bu? Bingung lah, udah tulis, Bu, bin rame-rame.

0: Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala syafilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, oh, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya, dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life. Yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking, cara kita memandang kehidupan ini, diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. So, ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai-mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan, melalui seleksi ke amfibi, dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet, hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja, Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan, tapi Corolla dengan Kijang kan lain, cuma seketurunan dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan, hilang, musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu, dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka. Itu oleh seleksi alam dia nggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil, yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedong. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak, semacam gorila itu, sampai kepada manusia mutakhir masih belum menentu. Artinya, okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa yang menjadi penghubung? Monyet tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutakhir ini manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak, lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini. Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah? Hasil evolusi kan tidak. Tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam, dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam, dan bukan hasil evolusi daripada monyet. Juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian, benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar, bukan wewenang kita. Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul, kan begitu? Molekul ini enggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari suatu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari satu benda yang enggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda. Berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jean Paul Hallett dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah, kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi, menerjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih, berusahalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong, ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah, yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah, padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang. Sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya, alimu auladakum sibahata warimayah, kata Nabi, ajarkan anakmu renang dan lempar. Lempar lembing, lempar cakrang, olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan, ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir. Tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, betul. Tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah, kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu Ada ayat wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul. Hak karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi memang. Tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. Dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam dari tahun atu, jadi rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. Coba dari tahun satu ayam asal punya ceker punya patok sudah dapat rezeki dia, nggak perlu masuk TK SD SMP. Tapi manusia cari rezeki apalagi zaman sekarang. Persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi. Masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga. Masuk perguruan tinggi, negeri sulitnya setengah mati kayak unta masuk lubang jarum. Masuk perguruan tinggi swasta yang favorit biayanya selangit. Artinya tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah, di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah, emas. Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat osinografi, membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya enggak mengalir mubazir, ada manfaatnya, bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik, bisa mengairi persawahan, irigasi. Bikin apa? Bikin dam, membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah, sujud kepada Qadhi Rabbul Jalil. Saudara-saudara, maka bersyukur kita oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama di samping akal. Sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh, kita ini turunan Nabi, betul ini. Dari saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini. Nabi Adam. Jangan main-main loh, turunan Nabi gini-gini. Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi. Sayang betul. Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya. Dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang, itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis, yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduhu mubin, setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, untuk berfungsi sebagai khalifah ini, sekali lagi, bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang, tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, kalau kita menunggu Tuhan ngajarin, belum terus. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Raja Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besi-besi tayang, gimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dong barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga, herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Pokoknya buat besi, selama 1 jam ke depan Vina bakal nemenin kamu bersama denang-denang yang enak-enak. Dan tak lupa juga dengan informasi kesehatan untuk besi-besi semuanya. Jadi tetap pantengin terus ya.

pulsanya boleh gak sih mama? Boleh kan ya? Boleh dong kalau minta pulsanya sama mama sendiri. Kalau sama mamanya tetangga kayaknya mah gak boleh ya kan. Buat teleponan gitu loh besti. Teleponan sama siapa? Sama si doi ya. Tapi doinya gak mau ditelepon. Sedih amat ya ampun. Ya udahlah, daripada sedih-sedih besti, mendingan mah patengin radio Terirama dan Jaringan ya. Di suasana paginya barengan sedap semangat dangdut pagi, barengan Vina juga yang bakal temanin bersama Biosis Siaga, herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Besti pada sehat kan ya? Sehat dong. Kalau udah minum Biosis Siaga mah semuanya pada sehat, aktivitas lancar, dan segala rutinitas bakal dijalani dengan semangat yang membara. Ya penting semangat aja ya Besti ya. Buat Besti yang dengerin suara aku agak-agak bindeng gimana gitu, iya beginilah ya Besti ya. Kalau pagi-pagi tuh gak tahu kenapa, padahal mah Vina udah minum air anget ya kan, udah minum air anget, udah minum air banyak gitu, tapi tetap aja kayak serasa abis-abis nangis gitu ya. Sebenarnya bukan abis nangis, emang kalau misalkan pagi-pagi tuh begini aslinya ya kan. Jadi Besti bisa tahu ya. Oh beda ya siaran pagi sama siaran siang itu. Ya tentu jelas beda, Besti, beda jauh, beda jauh banget. Kalau sekarang mah ya begini, kalau nanti siang udah dar-dar-dar gitu kan. Oke deh, buat Besti jangan lupa juga selalu jaga kesehatan dengan rutin makan makanan yang sehat, minuman yang sehat juga, gak perlu yang mehong-mehong. Udah kita bikin jus di rumah aja tapi tanpa gula ya. Kalau mau tambahan yang manis-manis bisa pakai madu, itu lebih cocok dan lebih baik banget ya Besti ya. Madu apa sih? Ya terserah mau madu apa gitu kan. Atau mau madu agarilus boleh. Mau madu agarilus dikombinasi aja sekalian sama Biosis Siaganya ya kan. Udah deh, jadinya apa? Jadinya minuman sehat ala Vina ya. Biosis Siaga ditambah dengan herbal madu agarilus. Buh, nampol banget dah ini mah. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita jangka panjang ya Besti ya. Investasi di masa muda adalah kita menginvestasi kesehatan di tubuh kita dari sekarang. Makan makanan yang sehat, olahraga teratur, dan pastinya juga kita mengimbangi semuanya itu dengan kita hidup sehat juga ya Besti sayang. Jangan sampai kita udah makannya sehat, terus kemudian juga kita udah olahraga tapi ternyata hidup kita tuh masih gak sehat gitu. Gimana nih maksudnya hidup gak sehat? Ya Besti mungkin masih begadang gitu kan, terus abis itu masih sering gak tidur. Padahal sebenarnya mengistirahatkan tubuh kita tuh jauh lebih penting loh daripada yang lain-lainnya. So buat Besti yang memang sulit banget tidur, biasa kita terapi terlebih dahulu ya. Kalau bahasanya tuh apa? Insomnia. Insomnia apa namanya Besti? Kalau misalkan nggak bisa tidur gitu loh Bes, ya kan? Pasti ada yang pernah ngalamin hal itu ya. Udah sampai subuh tapi nggak tidur-tidur, baru bisa tidurnya jam 5 subuh. Ya ampun, itu mah bukan tidur namanya ya. Ya udahlah, namanya juga ini ya Besti ya, orang itu berbeda-beda. Ada yang memang bisa langsung tidur kalau udah megang, udah apa namanya, udah di kasur udah langsung tidur. Tapi ada juga yang orang tuh gak bisa tidur sama sekali, jadi scroll handphonenya. Itu salah satunya, scroll handphone di saat kita mau tidur itu adalah salah satu penyakit yang harus kita hindari. Kenapa bisa seperti itu? Oke deh, nanti bakalan Vina bahas satu persatu ya, kenapa bisa kita scroll handphone gak ngantuk gitu kan. Atau mungkin gara-gara kita keasikan gitu ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang menghipnotis kita sehingga kita nggak bisa tidur. Nanti kita bakalan ngebahas ya, efek dari kita megang handphone di saat mau tidur, kenapa nggak bisa tidur. Bingung nggak tuh? Maksudnya nggak bisa tidur ketika kita megang handphone. Tapi ada juga sih yang bisa tidur. Kalau Vina sih tipe orang yang nggak bisa tidur kalau misalkan Vina masih megang handphone di malam hari ya Bes ya. Siang bolong juga begitu sih. Kalau misalkan mau rebahan nih, sebenarnya rebahan tuh tinggal rebahan, nanti mejem aja udah langsung tidur. Tapi kalau misalkan ya, kalau misalkan megang handphone udah nggak bisa tidur ya. Yang penting Besti tetap sehat bersama Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini yang bisa didapatkan langsung ya di seluruh jaringan Terirama FM Net, terutama di radio kesayangan kamu ini. Yang mau dapetin melalui COD pesan antar juga boleh banget, atau kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi, tinggal hubungi call center aja ya di 0831 760 600. Sehat.

bisa tidur semalaman, Besi. Gimana dong ini? Tolong, tolong. Kenapa gak bisa tidur? Ya ampun. Ya, karena mikirin kamu. Bukan. Bukan karena itu, Besi. Kalau Vina mah ya, Vina gak bisa tidur karena semalam tuh scroll handphone mulu. Jadinya tuh kayak gak bisa tidur, kayak kehipnotis sama handphone gitu ya. Maunya scroll handphone mulu. Gimana coba kalau udah begitu ya? Jangan-jangan ini adalah salah satu efek dari kita main handphone sebelum tidur ya. Jadinya tuh ngaruh banget gitu loh. Keganggu banget kan tidurnya. Bisa jadi sih, Besti. Ya udahlah, nanti kita bakalan ngebahasnya ya, Bes ya. Biar kita tuh enggak bertanya-tanya kenapa ya? Kok bisa ya? Ada apakah gerangan? Tapi ada juga yang walaupun megang handphone tetap aja ketiduran ya. Sayang banget tuh, ditonton sama siapa? Ya enggak tahu ditonton sama siapa. Agenda dari Trio Macan. Aduh manisnya. Betapa kau mengguncangkan asik. aduh ya ampun, Messi kita yang sudah pada gabung juga sudah menyatu barengan Vina, terima kasih ya. Ada Bunda Ulfa dan Mas Jahir dari seputaran Sedapah Indah Lamu Barat ya, terima kasih, sehat selalu ya. Terus kemudian juga Messi kita dari seputaran Purwosari Kubu Luku Jaya di Lamu Barat juga nih, Besti. Ada Mbak Sri ya. Mbak Sri. Terima kasih loh ya sudah hadir di suasana paginya. Untuk besi-besiku semuanya juga terima kasih yang sudah pada dapetin Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Aide Budi Kasri dari Jati Dadar, terima kasih sudah dapetin Biosis Siaganya. Terus kemudian juga ada Mbah Lasmi dari Karya Bakti ya, terima kasih, sehat terus ya. Ada Pak Suyo. Iya, Pak Su. Kenapa jadinya begini? Nggak ngerti lagi. Vina mah Besi ya, beginilah kalau misalkan pagi-pagi udah belibet aja ya. Nggak ngerti ya ampun. Padahal mah ya Besti ya, Vina tuh udah minum Biosis Siaganya loh. Tapi emang kalau pagi-pagi tuh serasanya kayak masih ngantuk, karena memang semalaman Vina tuh gak bisa tidur gitu. Yaudah kita absenin dulu, baru nanti kita bakalan ngebahas yang udah Vina sebutkan tadi ya. Pak Sutinem. Pak Sutinem atau Ibu Sutinem? Oh, Pak Sutinem, Pak Sutimin sama Ibu Rosila dari Duta Yoso Mulya, terima kasih ya. Terus kemudian juga gak ketinggalan ada Mbahmu tadi dari PJS Rawat 7. Gak ketinggalan juga ada Besi kita dari seputaran Rowo Jengki. Ada Mbak Mariatun, terima kasih ya Mbak Mariatun, sehat terus. Bu siapa nih? Oh iya, Bu Susi atau Bu siapa ini dari Tanjung Intan ya. Ada Mas Suprianto juga dari Mulia Aji, terima kasih ya. Gak ketinggalan ada Ibu Purwati dari Pasar Pekalongan, Bu Sumiati, Pak Sofianya juga terima kasih. Ada Mbak Yuan Martabaknya, asik. Terima kasih yang sudah pada hadir ya pagi ini barengan Vina. Ini ada Kiai Rizky loh dari Kedaton juga dapetin herbalnya ya. Ada Neng Uwi dari Wai Halim juga terima kasih. Ada Ibu Salia dari SB 11 juga terima kasih ya. Gak ketinggalan ada Ibu Sarinem dari Pancasila Lampung Selatan juga sudah dapetin herbal agarusnya. Semoga sehat terus ya, dan segala rutinitas bisa dikerjakan sesuai dengan yang apakah yang kita inginkan gitu kan. Iya dong pastinya ya Besti ya. Apalagi kalau kita udah minum Biosis Siaga itu pasti semua segala rutinitas, kepadatan, aktivitas yang membuat kita kadang lelah, letih gitu, kita bisa menjalankannya. Kenapa? Karena Herbal Tetes Premium masa kini bisa menjadi salah satu produk yang sangat tepat banget untuk kita, untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara alami ya, menjaga keseimbangan tubuh kita dan tetap aktif juga menjalankan aktivitas setiap harinya. Jadi Biosis Siaga ini mampu atau bisa menjaga daya tahan tubuh kita ya Besi setiap harinya, membantu melawan infeksi bakteri, virus dan juga jamur
jamur, menormalkan pencernaan dan buang air besar. Yang suka sembelit, tenang aja, Biosisiaga ini bisa membantu untuk memperlancarkan ya. Bisa membantu detox alami tubuh atau membersihkan zat racun yang ada di dalam tubuh kita. Bisa mengurangi rasa lelah, pegal dan inflamasi ringan. Mendukung kesehatan hati, ginjal dan juga metabolisme tubuh. Membantu pemulihan pasca sakit dan bisa menjaga keseimbangan mineral dalam dan cairan tubuh kita ya. Jadi memang tepat banget sih Biosisiaga ini hadir di tengah-tengah kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam ya. Oke, kembali ke topik pembicaraan kita pagi hari ini. Besti, kita mau membicarakan tentang handphone atau HP ya. Kenapa sih anak-anak zaman sekarang tuh semuanya pada dikasih handphone gitu. Anak-anak kecil pagi-pagi ya, emaknya lagi masak, udahlah main handphone aja itu, sana ambil di lemari atau di mana gitu kan. Sering banget hal itu terjadi ya di sebagian masyarakat Indonesia terutama nih, karena selalu memberikan handphone kepada anak-anak. Pada akhirnya anak-anak ini menjadi kecanduan, apalagi di malam hari. Di malam hari susah banget suruh tidur ya, ada yang ngegame, ada juga yang mungkin cuman scroll-scroll TikTok aja ya, atau yang sering banget nonton live-live-nya orang gitu kan, padahal kita mah seharusnya yang live sendiri nanti bakalan dapat cuan kan. Jadi emang besti, bosnya bermain handphone sebelum tidur itu seringkali dikaitkan ya, bisa membuat kita tuh susah untuk terlelap atau bisa mengalami insomnia. Jadi ternyata hambatan tersebut atau juga permasalahan tersebut itu karena adanya hambatan hormon tidur atau yang biasanya kita sebut adalah melatonin ya. Karena layar HP itu memancarkan blue light kan besti, atau cahaya biru gitu kan, yang ternyata dapat menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur siklus tidur kita ya, tidur dan juga bangun tubuh kita. Saat produksi melatonin berkurang, tubuh kita itu merasakan kantuk gitu ya. Jadi memang kalau misalkan kita itu memegang handphone pada saat kita ingin tidur ya, itu gak bakalan jadi tidur sih. Kalau Vina pun sama begitu juga besti ya. Terus kemudian adanya gangguan ritme sirkadian. Jadi cahaya biru dari handphone itu menipu otak dengan berpikir bahwasanya saat ini tuh masih siang hari loh. Dan hal ini tuh merusak jam biologis tubuh ya, untuk membuat otak lebih waspada dan juga terjaga. Nah, hati-hati loh besti, karena tahu sendiri ya, layar handphone apalagi waktu kita megangnya tuh gelap, terus habis itu bukan di gelap, waktu terang-terang kayak gitu ya. Biasanya kan kalau kita tidur terus diterangin ya handphonenya ya kan. Dan itu juga jadi salah satu beban kali ya di dalam tubuh kita, karena kita tuh seharusnya istirahat tapi ternyata malah kita megang handphone mulu ya. Kasian sama mata kita sih, Vina lebih kasian banget sama mata ya besti ya, karena dia salah satu organ vital yang memang benar-benar harus kita jaga banget, terutama dari sinar biru layar handphone, layar laptop atau juga layar komputer setiap harinya ya kan. Terus kemudian besti, bahaya dari bermain handphone itu ternyata ya ketika kita ingin tidur adalah stimulasi mental yang berlebihan. Jadi konten di handphone atau media sosial, berita, game itu merangsang otak untuk tetap aktif dan juga terjaga, jadi gak bisa tidur ya, sehingga menyulitkan proses transisi untuk rileks dan juga tidur. Itulah kenapa kalau misalkan kita megang handphone tapi ternyata kita itu masih tetap terjaga ya, atau gak bisa tidur ya kan, malah tambah melek. Yang awalnya ngantuk nih gak megang handphone, terus tiba-tiba mau tidur malah megang handphone ya, jadinya gak ngantuk. Nah itu ya besti ya, ternyata dari hal itu yang bisa membuat kita ternyata gak bisa tidur. Ya ampun, ya ampun, ya ampun ya. Gimana nih, ini pada molor kayaknya ya, gara-gara semalam begitu juga. Ya ampun besti, jangan dibiasain lagi seperti itu ya. Kalau bisa mah kita hidup sehat dari sekarang, terutama dengan kita menjaga supaya mata kita juga tetap jernih, mata kita juga tetap aman, dan pastinya juga tidak merasakan sakit pada penglihatan ya. Karena kalau misalkan kita udah merasakan sakit pada penglihatan, mata minus, mata plus, atau juga plus minus gitu kan, itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat menurut Vina sangat menyulitkan kita ya. Jadi kemana-mana kita harus pakai kacamata, terus kemudian kalau kemana-mana kita harus benar-benar menggunakan lensa yang sesuai dengan mata kita.
lagi sampai lupa. Aduh. Terus abis itu kita ada suruh ngebaca apa gitu ya. Hah, gimana ini? Tolong. Gak gitu juga kali biasanya ya. Jadi emang begitu ya Besti, bahwasanya ketika kita ingin tidur lebih baik kita gak megang handphone sama sekali. Minimal nih ya, minimal 30 menit atau 1 jam kita sebelum tidur itu udah gak megang handphone sama sekali. Handphone udah diletakkan di meja atau mungkin di mana gitu ya, bisa kita simpan dan kita bisa merelaksasikan tubuh kita supaya kita bisa tertidur ya, daripada memegang handphone mulu yang ada malah gak jadi tidur ya kan. Iya, padahal udah 5 menit lagi subuh masih aja gak bisa tidur. Ah, gimana sih kalau bisa begitu Besti? Udah ah, jangan dibiasain seperti itu ya. Tapi masih ada lagi sih Bes, nanti kita bakal lanjut di segmen selanjutnya ya.

0: Aceh.
1: Ikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tembus tumbas meleh soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending dan kadang kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

matengin jangan lupa sarapan dulu ya, biar makin semangat menjalankan setiap harinya, rutinitas segala aktivitas yang aduh benar-benar bikin kita mah puyeng. Jangan lupa sarapan ya sayang, sarapan dulu yuk. Vina udah sarapan alhamdulillah ya. Sarapan pakai apa? Sarapan pakai roti aja dulu, diganjel daripada mah daripada kosong ya kan. Udah ininya kosong, apanya dompetnya kosong, perutnya juga kosong. Kalau Vina alhamdulillah udah diganjel sama roti ya besti, roti isi kacang. Sebenarnya sih nggak boleh ya kalau terus-terusan seperti itu. Ini baru aja sih Vina, soalnya belum matengan ya besti ya. Jadi udahlah, mendingan pakai roti dulu diganjel, soalnya udah lapar banget, udah nggak nahan banget ini ya. Takutnya nanti malah asam lambungnya naik lagi. Soalnya Vina emang ada asam lambung besti. Cuman ya nggak yang terlalu kambuh-kambuh amat sih. Kalau misalkan makan yang terlalu pedas baru ya, baru kambuh gitu. Oke deh kalau begitu, semangat aktivitasnya pagi ini sambil pantengin terus Radio Terirama dan Jaringan di suasana hari ini ya besti. Bisa pantengnya melalui streaming di www.radioteriramafm.net. Kita udah masuk menit keberapa ini? Ya ampun, ternyata udah menit ke-44 besti. Iya, gak kerasa banget ini Maya. Tapi tenang, masih ada sedikit waktu lagi untuk kita ngebahas soal tadi ya besti ya, bermain gadget sebelum tidur yang sering banget membuat kita gak bisa tidur ya, atau gak bisa terlelap dan mengalami insomnia. Tadi kita udah tahu ya beberapa alasan ilmiah dan juga psikologisnya. Utamanya adalah hambatan hormon tidur karena kita selalu menatap layar handphone ya. Terus kemudian gangguan ritme sirkadian. Ada juga stimulasi mental yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah kebiasaan adiktif. Apa sih kebiasaan adiktif? Jadi ternyata bermain handphone sebelum tidur itu seringkali menjadi aktivitas yang membuat ketagihan ya, sehingga sulit sekali untuk berhenti dan menyingkirkan ponsel meskipun sudah merasa lelah. Itu adalah salah satu kebiasaan adiktif ya besti. Kalau bisa kita jauhkan handphone sebelum kita tidur, minimal yang udah Vina sebutkan tadi 1 jam atau 30 menit deh sebelum kita tidur itu udah gak main handphone sama sekali ya. Jadi kita bisa tertidur lelap dan bisa nyenyak juga ya tidurnya. Jadi begitu ya besti ya. Dan disarankan juga untuk menghindari penggunaan ponsel ya, kalau misalkan besti bisa sih 1 jam itu ya kan sebelum tidur, untuk memberikan waktu bagi otak untuk memproduksi melatonin dan juga relax ya. Selain itu kita juga bisa mengaktifkan mode malam atau night mode pada perangkat, atau juga menjauhkan ponsel dari tempat tidur ya. Itu salah satu caranya yang sangat mudah, tapi kadang semua orang belum bisa melakukan hal itu ya. Vina pun kadang seperti itu besti, lupa ya, oh iya waktunya tidur. Jadi minimal 30 menit deh dari sebelum Vina tidur tuh udah gak main handphone sama sekali gitu ya. Dan setelah itu ya udah bisa tertidur lelap gitu kan. Karena memang kita itu butuh banget relax terlebih dahulu. Kita gak bisa tiba-tiba natap layar handphone langsung tidur, itu mungkin udah kecapean banget sih kalau seperti itu ya. Oke deh, pokoknya jangan lupa besti, buat kamu yang belum ada stok Biosi Sihaga Herbal Tesis Premium masa kininya, bisa langsung stok dari sekarang banyak-banyak ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Dan pastinya juga bisa membantu untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap kuat setiap harinya, tidak ada keluhan apapun itu ya. Amin. Bisa dirutinkan konsumsinya 5-7 tetes aja, itu udah lebih bagus banget dan lebih baik kalau misalkan kita kombinasi juga dengan Herbal Agarilus ya. Pokoknya besti, semua yang tersedia di seluruh jaringan Terirama FM Net ini adalah produk herbal premium yang sangat luar biasa sekali untuk kesehatan tubuh kita dalam jangka waktu panjang ya. Penyembuhan dari segala macam penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis, bisa diatasi dengan Herbal Biosi ya. Herbal Tetes Premium masa kini. Yang mau COD-an boleh banget, silakan besti hubungi dari sekarang aja biar nanti bisa langsung diantarin siangnya ya. Langsung hubungi call center aja di 0831 766 600. Terima kasih ya besti tayang untuk kebersamaannya pagi ini barengan Vina. Gak kerasa banget ternyata waktunya juga udah hampir habis ya. Udah mepet banget ini. Gak apa-apa sih yang belum terabsen, besok lagi ya. Selamat pagi untuk besti kita yang sudah menyatu. Ini Vina absen sedikit dulu ya besti ya. Mungkin beberapa yang sudah selalu setia pantengin Radio Terirama dan Jaringan. Ada besti kita dari seputaran Tridatu Lampung Timur, Bunda Samba, ada Makas, terus kemudian juga Ayah Bak
masyarakat. Ada Mas Nyong-Nyong, selamat pagi saja. Terus gak ketinggalan ada besi kita dari seputaran Raman ya. Di mana tuh? Raman Utara. Ada Bunda Daryati sama Pak Suprinya juga, terima kasih ya. Dari wilayah SB8 ada Pak Jenggot Putih, Pak Yanggit, Mak Yanggit. Terus kemudian juga ada Pak Michael. Iya bukan sih, iyalah paling tiba-tiba lupa gitu kan, ya ampun. Terus juga gak ketinggalan itu ada besti kita dari seputaran SB juga, Masihan. Siapa itu ya? Aduh, Vina tiba-tiba lupa ya. Om Elizabeth dari SB6 Tanjung Krajan ya. Terima kasih deh, pokoknya selalu setia pantengin Radio Tri Ramadan jaringannya di suasana pagi ini. Untuk besti yang belum gabung, besok lagi ya besti ya. Yang belum di absen maksudnya, besok lagi kita absennya ya. Yang sudah ada biosilnya bisa dikonsumsi rutin ya Bes, biar tetap sehat dan segala aktivitasnya bisa berjalan lancar ya. Cukup di sini dulu perjumpaan kita pagi ini barengan Vinanya. Besok lagi ya Bes ditayang. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Vinanya pamit dulu ya tayang. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye tayang.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo Setuju, Semarak Untung Juli. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.
1: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
2: Pantun radio, pantun pirama, digoyang-goyang asyik.
3: Saatnya, lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari Kupas Tuntas, Bengkel Sumber Rezeki Pringsewu menunjukkan rasa peduli kepada sesama, yakni menyerahkan bantuan 2 unit mobil kepada masyarakat serta memberikan santunan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu. Kedua mobil yang diserahkan yakni 1 unit ambulan yang diterima secara simbolis oleh Lurah Pringsewu Selatan, sementara 1 unit mobil operasional pengangkut sampah diserahkan kepada perwakilan pengelolaan bank sampah Kelurahan Pringsewu Utara. Penyerahan bantuan ini bertepatan dengan peresmian bengkel sumber rezeki yang keempat di Kelurahan Pringsewu Selatan yang dihadiri ratusan warga serta perwakilan dari 150 penerima santunan yang terdiri dari kaum duafa dan anak yatim piatu pada Kamis malam. Apri Prastowo, owner bengkel sumber rezeki, berharap mobil ambulan dan mobil operasional pengangkut sampah yang diserahkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Pringsewu. Ia pun meminta doa dari masyarakat agar usaha bengkelnya tumbuh dengan baik dan penuh keberkahan serta membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM